0: Pendengar, kita ikuti bersama untuk informasi berita sentral bersama dengan Pro 3 RRI.
1: Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
2: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua, terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendikti Saintek, Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mengsubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang sempat saya sampaikan di.
1: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
4: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
5: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
6: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Pratikno menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
5: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan terhadap pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesibilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen, kemudian Pak Menak, dan Pak Mendikti.
6: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
2: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP. Yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, nah, selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
6: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
7: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
6: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
8: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
9: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
10: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Nah, untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
4: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial.
12: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran 93,7 triliun rupiah. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial.

0: Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg Putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan. Ya,

Lintas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Kita lihat bersama di CCTV kami,

dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pemang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Lalu untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar.

arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar.

agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak

5 kasus lagalantas. Dengan rincian, 18 meninggal dunia, 36 luka berat, dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu

0: satu Fitra Prima Lintas. Berani ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga di Ria Sinta melaporkan langsung dari Antam Sipori. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran.

0: gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam

Pendengar Proso Utara kan channel informasi dan inspirasi, masih bersama dengan kami di Proso Utara kan yang tentunya dipancar luaskan hingga 99,9 megadaerah Bulungan yang bisa Anda dengarkan juga. Ya, pendengar, nanti di jam 9 kita ada yang spesial, yakni akan ada dialog sapa Kaltara. Ini terkait dengan anak-anak bapak ibu yang suka bawa motor ya ke sekolah padahal umurnya belum mencukupi ya. Nanti ada masalah apa-apa? Yang disalahin siapa? Jalannya ya enggak mungkin ya. Jadi yang pasti nanti bisa Anda saksikan terkait dengan judul Batasi Kemudi Lindungi Generasi bersama dengan Kristopan di jam 9 nanti. Informasi lainnya juga pastinya pendengar bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni di rri.co.id. Kali ini ada informasi yang ingin saya sampaikan terkait dengan anggota Komisi 7 DPR RI Yoyok Rio ini meminta pemerintah untuk memperkuat kemandirian transportasi nasional melalui kendaraan listrik. Karena menurut Yoyok, Indonesia ini memiliki sumber daya yang mendukung pengembangan motor dan mobil listrik secara mandiri. Sehingga ini Indonesia bisa memilih berbagai bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi kendaraan listrik. Ia mencontohkan nikel sebagai salah satu bahan yang bisa digunakan dalam pembuatan baterai dalam kendaraan listrik itu sendiri. Politisi dari Fraksi Nasional Demokrat ini juga menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum membesarkan produksi kendaraan listrik nasional sehingga pemerintah perlu mempercepat pengembangan industri kendaraan listrik agar ketergantungan terhadap kendaraan berbahan bakar fosil itu bisa berkurang. Ya, mendengar informasi ini bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni di rri.co.id. Sembari kita menantikan pendengar Sapa Kaltara, kami akan hadirkan beberapa lagu lagi untuk membersamai Anda dalam berkegiatan di pagi hari ini.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pendengar 97,9 MHz dimanapun berada, kita usahakan lagu sosial media yang baru saja Anda dengarkan. Dan pendengar, di jam 9 pagi ini kami hadirkan untuk Anda, yakni Sapa Kaltara dengan tema hari ini terkait dengan Batasi Kemudi Lindungi Generasi bersama dengan Christopher Hia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Program Satu Tarakan dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Chris Topan dalam program Dialog Sapa Kaltara edisi Kamis 24 September 2026. Dimana untuk tema kita pada pagi hari ini yaitu Batasi Kemudi, Lindungi Generasi. Yang dimana telah hadir narasumber kita di Studio Pro 1 Tarakan. Saya perkenalkan dulu, yang pertama ada Kasat Lantas Polres Tarakan, Ibtu Ardi Wisnu Pradana. Assalamualaikum Pak Kasat.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya nih Pak Kasat?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Alhamdulillah. Kemudian di sebelah kiri saya dari Dinas Pendidikan selaku pengawas sekolah Disdik Kota Tarakan, Bapak Alimin. Assalamualaikum Pak Alimin. Ya, gimana kabar ya Pak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Kemudian di sebelah kiri saya Bapak Haji Rusli Jaba selaku Ketua FKKRT Tarakan. Assalamualaikum Pak Rusli, gimana kabarnya?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Kemudian para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa Dialog Sapa Kaltara pagi hari ini kita lakukan secara live di Pro 1 Tarakan FM 97,9 MHz, kemudian pemancar bulungan di FM 99,9 MHz, lalu di SP Malinau FM 95,3 MHz, dan juga kita live di kanal YouTube RRI Tarakan Official. Dan nantinya bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bergabung dalam Dialog Sapa Kaltara pagi hari ini, kita selain membuka line telepon di 082153209845, kita juga membuka pesan melalui di live YouTube RRI Tarakan Official. Baik, terkait dengan tema kita pagi hari ini yaitu Batasi Kemudi, Lindungi Generasi. Kita ketahui bahwa kendaraan bermotor memang sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Ke sekolah, bekerja, berbelanja, hingga sekedar berkumpul bersama teman, semuanya semakin mudah dengan kendaraan bermotor. Namun di balik kemudahan itu ada persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama. Tentunya ketika kendaraan berada di tangan anak-anak atau remaja yang belum cukup usia dan belum memiliki kemampuan serta pemahaman berkendara yang memadai, tentunya resiko kecelakaan bisa semakin besar. Dan apalagi kita masih menemukan pelajar yang mengendarai sepeda motor tanpa kelengkapan berkendara, kemudian tanpa surat izin mengemudi, bahkan terlibat dalam aksi kebut-kebutan di jalan raya. Dan bagaimana untuk di Kota Tarakan, seperti apa penyelesaiannya nantinya, dan apakah sudah mulai dapat diminimalisir, kita nanti dialog dengan ketiga narasumber kita. Dan inilah pendengar maupun pemirsa dialog kita dengan tema Batasi Kemudi, Lindungi Generasi. Baik, untuk menghabiskan waktu kita langsung saja bincang-bincang dengan ketiga narasumber kita. Kita dari Pak Kasat dulu nih Pak, terkait tema kita pagi hari ini. Kalau dari Satlantas sendiri ini, bagaimana gambaran kecelakaan lalu lintas di Kota Tarakan, khususnya yang melibatkan pelajar atau anak di bawah umur nih Pak? Silakan Pak Kasat.
1: Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, melihat fenomena yang terjadi beberapa waktu lalu, tahun 2026 Polres Tarakan sudah mencatat sekitar 50 kasus kejadian laka lantas yang khusus di Kota Tarakan ini. Hampir setengahnya disumbang oleh generasi muda kita. Ya. Ada pelajar, ada dari yang memang cukup umur, tapi kita masih anggap itu usia produktif. Seperti itu. Kemudian, ya ini, kecelakaan yang terjadi yang melibatkan anak di bawah umur, yang menjadi perhatian utama kami adalah pertama pengawasan dari orang tua. Banyak kami memberikan edukasi baik dari sekolah maupun di RT-RT. Ya alhamdulillah respon dari masyarakat yang datang ataupun audiens, baik dari guru yang sudah kita laksanakan pada tanggal 22 kemarin, itu mendapatkan respon positif. Semuanya setuju. Kita sebagai orang tua dalam tema batasi kemudi ini bukan berarti kita melarang penuh. Seperti itu. Ada pertimbangan yang harus dipikirkan bersama. Anak-anak kita, pelajar ini masih dalam tahap mencari jati diri. Masih belum sampai kepada saya ini bertanggung jawab sebagai apa. Masih lebih kepada si A ini bisa dia laju-laju di jalan, si B ini bisa dia keren dia di jalan dengan gaya rambut ya kan yang berdiri tidak usah pakai helm seperti itu, terpancing dengan lingkungan ya. Anak-anak kita ini masih seperti itu ya, kita pun yang pernah melewati masa seperti itu ya paling pernah merasakan saya seorang remaja yang harus menemukan jati diri saya harus jadi apa dan seperti apa. Seperti itu yang dikaitkan dengan etika berkendara yang seyogyanya kita kembali lagi sebagai orang tua memberikan contoh, memberikan kontrol. Jangan hanya bertanya kepada anak, kamu sudah sampai atau belum? Tapi tanyakan, kamu tadi berkendara seperti apa? Apakah kamu sudah menggunakan helm? Apakah kamu tertib di jalan, tidak kebut-kebutan? Seperti itu. Jadi ini yang perlu ditekankan, baik dari orang tua, ya orang tua ini luas, ya guru juga orang tua. Iya. Kami pun di jalan ya juga sebagai orang tua. Juga. Iya, seperti itu.
3: Oke. Okay.
1: Kita sayang sama anak-anak kita, generasi muda kita. Jangan sampai dengan kita tidak mengkontrol habit berkendara yang baik, nanti menjadikan ya generasi-generasi kita ya ke depan ini jadinya ya tidak terselamatkan.
3: Ya,
1: seperti itu. Ya, itu aja dari kami dari Satlantas. Terima kasih.
3: Oke, baik. Kita ke Pak Alimin selaku pengawas sekolah nih, Pak. Kalau dari Dinas Pendidikan sendiri, Pak, melihat fenomena pelajar yang mengendari sepeda motor sendiri ke sekolah, terutama mereka yang belum cukup umur atau belum memiliki SIM, Pak, gimana?
2: Ya, kami pada prinsipnya dari Dinas Pendidikan, karena Dinas Pendidikan itu posisinya kan membawahi semua sekolah, Pak. Mas kan diketerakan khususnya dari TK, SD, SMP. Nah, tugas kami SPKN itu adalah bagaimana memastikan supaya anak-anak itu nyaman, aman selama berada di lingkungan sekolah. Nah, ketika sudah, karena kita sudah bisa melihat waktu anak itu di lingkungan sekolah kan dari jam 7.15 itu sampai jam 2, jam 2.15 itu paling banter itu. Ya. Setelah itu kan sudah kembali ke masyarakat, kembali ke keluarga. Nah, jadi tugas kami ya itu apa namanya ini memberikan himbauan, memberikan apa namanya ini mengingatkan kepada mereka bahwasanya ya anak-anak tapi memang kalau SD SMP kan belum bisa apa-apa. Yeah. Tapi ada sekolah tertentu ya memang kondisinya ya memang ya orang tua minta seperti itu. Ya harus apa namanya ini dengan alasan orang tua bisa mengantar hingga anak itu apa namanya pakai motor itu ke sekolah. Sebetulnya kita tidak pernah mengizinkan, tapi karena kondisi orang tua ya kita tidak bisa apa-apa. Sebetulnya kami terus terang aja dari dunia pendidikan itu sangat prihatin melihat kondisi anak-anak kita yang khususnya anak-anak pelajar kita itu yang jalan di jalan umum itu membawa kendaraan tanpa helm apalagi sampai bunceng 3. Nah, sehingga ketika terjadi kecelakaan itu sebetulnya ya lebih baik itu dan masalah mereka cuma menjalankan aturan apa Pak Kasat Lantas kan. Tapi dampaknya kan anak-anak itu sendiri, keluarga itu sendiri. Nah, jadi sebetulnya kalau kita berbicara Pak lembaga pendidikan, kalau dulu itu lembaga pendidikan itu ada 3 sebelum ada media kan, maksudnya media sosial kan. Nah, apa itu? Yang pertama informal keluarga, yang kedua formal sekolah, yang ketiga non formal masyarakat. Nah sekarang ditambah lagi satu Pak, media. Media itu satu lembaga, Pak, yang mengasuh anak-anak kita, memberikan informasi, yang memberikan apa namanya ini wadah untuk membaca dunia, entah itu berita, entah itu informasi hiburan dan seterusnya, itu melalui media. Dan itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan apa namanya ini karakter mereka. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kasat Lantas. Nah, ini tingkat SD, SMP ini kan dalam proses pencarian jati dirinya. Sehingga ketika dia membawa kendaraan itu kan bukan apa namanya ini bukan logika yang dibawa, tapi nama itu nafsu. Apalagi salah teman-teman yang mancing ya sudah, Pak, ini aku nak beri kalah. Dia tidak sadar, Pak, dia tidak pakai helm, dimonceng tiga, laju, akhirnya, ya ini banyak sekali itu. Tadi Pak Kasno sudah menyinggung untuk sepanjang tahun 2026 ini berarti baru 9 bulan, Pak. Sudah mencapai kan 50% dan hampir 50% disumbang oleh generasi muda. Ya mungkin sudah pasti di mayoritas itu pelajar, ya kan? Berarti kan 50% itu ya sekitar 20-an lebih lah. Taruh 22-23 ya, karena kan 50% kan 25, ya kan? Nah itu kan kita sayangkan, Pak. Nah, sementara kita ini kan lagi menyiapkan anak-anak kita sebagaimana yang di pemerintah kita. Pasalnya kita ini menyiapkan generasi muda, Pak. Ya kan, generasi muda untuk membawa bangsa ini menjadi generasi emas tahun 2045. Ya kan? Ya, ini sudah dikangkan. Makanya sekarang pun pemerintah kita itu minimal itu satu desa satu PAUD, Pak. Karena mengantisipasi itu. Bonus demografi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mayoritas apa namanya ini usia lain 0 tahun sampai 50 tahun itu kan 60% lebih, hampir 70%. Itu artinya di tahun-tahun 2030 dari 2045 itu kan tercipta generasi emas, artinya ledakan tenaga kerja yang sangat tinggi. Nah, siapa yang akan mengisi generasi-generasi kita yang ini? Nah, kalau ini generasi muda kita, tadi ini kita sudah di sesuai tema kita itu, kendalikan kemudi dan lindungi generasi. Karena ini kita tidak lindungi mereka, apakah bisa kita wujudkan mimpi kita di tahun 2045 itu bagi generasi emas? Saya takutnya sebagian dari kian persen itu yang dia akan menjadi potensi itu menjadi generasi emas itu sudah diambil oleh narkoba, diambil oleh pergaulan bebas, diambil oleh perkelahian, diambil oleh apa namanya tabrakan di jalan. Nah, ini harus menjadi keprihatinan kita semua. Lain hal dimonitor peranan semua pihak, Pak. Nah, jadi ya tidak hanya kami yang apa istilahnya, tapi mohon kalau karena kan kalau pelajar kan ini dari sekolah mana ini? Ini kan di sekolahannya, Pak, dia ini. Nah, padahal sebetulnya tanggung jawab itu kan bukan hanya pada kami.
0: Iya.
2: Ya kan? Mohon maaf, ini bukan melempar tanggung jawab, bukan, tapi yang maksudnya ini supaya semua pihak bertanggung jawab,
0: gitu,
2: ya terlibat ya. Dalam memikirkan bagaimana keselamatan generasi ke depan. Saya kira itu, Pak, yang saya sampaikan.
0: Apalagi untuk bus sekolah masih dimanfaatkan, Pak, ya?
2: Nah, bus sekolah tidak ada, Pak. Masih, kan? Sebetulnya, ya mohon maaf, ya, saya cerita agak ke belakang. Itu latar belakang pengadaan bus sekolah, karena saya itu dulu kan di SMP 1, Pak, guru SMP 1. Ketika saya ke Juwata itu, membawa anak-anak. Yang SD 049 itu, Pak, antara Juwata Laut dan Juwata Kerikil. Begitu pulang lagi, saya bawa lagi anak-anak. Tapi saya kasihan mereka. Karena kan saya pernah mengalami jawab satu waktu saya sekolah. Saya dibonceng orang itu senangnya bukan main. Saya ingin berbalas jasa sama mereka. Nah, jadi waktu itu begitu saya berpikir, seharusnya ini dia harus punya bis sekolah itu mengantar anak-anak kita ini. Waktu itu sekitar tahun 2006-2007. Ya kan? Ya itu saya langsung usulkan, tiap pertama saya usulkan kepala dinas, kepala bidang, supaya pengadaan bus sekolah. Ya, berapa kali pergantian kepala dinas, alhamdulillah terwujud di eranya Pak Ilham Nur, wali kotanya itu waktu Pak Supian Raga. Itu terwujud tahun 2015 itu pengadaan bis sekolah. Ya. Itu paling konsen itu udah lama itu dari tahun ya sekitar tahun 2008 2008 itu. Bahkan saya pernah menemukan anak-anak di SD 09 itu, ya anak kelas 1 kan katanya cepat pulang, Pak. Mereka mau apa namanya ini meminta singgah taksi kan atau super taksi ini ya nah, maklum lah super taksinya marah sama mereka kalau ada uangmu tidak usah naik. Waduh, saya berhenti. Pak, mohon maaf kalau memang bapak nama amin tidak usah, kasihan ini mereka anak ini anda tidak tahu apa-apa, saya bilang. Dia tanya bapak siapa, saya gurunya, saya bilang. Saya gurunya mereka. Sudah, bapak kemarin ramai sudah jalan aja, apa mereka tahu anak-anak kecil seperti ini. Itu yang menjadi latar belakangnya. Saya itu berusaha mengusulkan itu supaya biskola itu diadakan. Alhamdulillah ya itu sudah dimanfaatkan. Walaupun itu tadi yang kondisi kondisi tertentu di sekolah itu ya masih ada yang apa namanya yang menggunakan motor itu. Nah, ya, kan di sekolah-sekolah pinggiran. Walaupun sebenarnya sudah ada bis di sana, tapi alasannya tidak dicangkul lebih di tempat dari rumahnya itu kok sekolah itu. Jadi ya harapan kita mudah-mudahan dengan peran semua pihak itu kita bisa menyelamatkan generasi muda kita ini ke depan.
3: Kira itu Pak. Oke, baik. Kita ke Pak Rusli Jaban nih Pak, selaku ketua FKKRT yang terus turun di lingkungan warganya nih. Kalau dari FKKRT sendiri melihat fenomena anak-anak atau remaja yang sering mengendari sepeda motor di jalan raya khususnya di lingkungan permukiman Pak di Kota Tarakan, mungkin ada keluhan nggak Pak selama ini?
4: Nah dapat? Itulah Pak. Tadi saya sebelum kesini saya dapat teleponan bahwa di SMP 5 itu di Guru Lingkas motornya anak sekolah dititip di rumah-rumah warga. Nah kalau pulang itu Pak kadang-kadang boncengan 3. Saya Pak pribadi kalau ada boncengan 3 lewat depan rumah aku kena lorong di sana Lingkas Ujung, saya singgah dia. Nah enggak begitu nak. Pulang kau ngambil helm ya, jangan ya. Kalau bisa adik-adik enggak usah anu Pak, bapak saya ke laut. Saya ada yang ngantar gitu. Ini memang juga ada alasannya dia tepat.

0: Ya, jadi tanamkan di dirimu tuh anak-anak sekolah itu bahwa saya ini polisi. Saya ini aman, berarti polisi saya. Nah, insya Allah ke depannya itu ya. Silakan.
1: Oke, baik. Ya, kita sapa dulu para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam dialog Sapa Kaltara, pagi hari ini kita membuka di line telepon, yaitu di 0821-5320-9845. Saya ulangi di 0821-5320-9845, atau juga bisa meninggalkan pesan di kolom live chat kanal YouTube kita di RRI Tarakan Official. Baik, sepertinya ada pesan chat dari para pemirsa kita di YouTube. Selamat pagi. Karena faktor apa maraknya pelanggaran lalin di jalan? Apakah ada lisensi berkendara yang didapat tidak melalui tes, atau minimnya pengawasan petugas dan penegakan aturan berkendara di jalan? Kemudian ini masih sama, pelanggaran yang hari-hari ditemukan, parkir di rambu larang parkir, parkir di trotoar, putar arah di rambu larang putar arah, lawan arus, knalpot brong, lampu silau plat nomor buatan, lampu isyarat mati, kemudian mobil barang bawa orang, pemotor di bawah umur. Ya, ini oke, ini masih satu kesatuan ternyata pesannya. Oke, kita dari Pak Kasa dulu, Pak, silakan. Banyak inilah, satu orang langsung banyak pertanyaannya.
2: Ya, saya jujur lebih suka ini. Ada yang perhatian dengan situasi saat ini. Jadi yang peduli lalu lintas ini bukan hanya kami polisi dan orang tua. Ya, ya, seperti itu. Ya, untuk yang pertama, apakah ada lisensi berkendara yang didapat tidak melalui tes? Tidak ada. Lisensi berkendara atau yang biasa kita sebut dengan surat izin mengemudi itu didapat melalui proses yang dapat dikatakan butuh pemahaman serta kepiawaian berkemudi. Seperti itu. Di dalam proses pembuatan SIM juga, di situ kita juga mencantumkan yang pertama surat keterangan sehat. Dari secara fisik kita sehat. Ada yang namanya juga tes psikologi untuk melihat rohani kita, mental kita.
1: Mental.
2: Jadi tes yang ada ataupun ujian yang dilaksanakan dalam proses pembuatan surat izin mengemudi itu tidak serta-merta ditentukan ya, asal ya kita tes saja seperti itu, kita tes seperti itu. Tidak, semua ada pertimbangan. Pertimbangannya juga untuk kedepannya yang dievaluasi setiap 5 tahun sekali melalui proses perpanjangan seperti itu. Jadi pada tes ujian teori, pemahaman kita diuji lagi. Apakah kita paham tentang berkeselamatan berlalu lintas? Ada juga tes praktek mengemudi. Ya, lapangannya luas. Alhamdulillah untuk ujian praktek untuk roda 2 sudah tidak sesulit seperti dulu, kok kita harus muter di angka 8 itu ya.
1: Itu dulu. Ya.
2: Jalur sudah mudah. Yang lebih ditekankan adalah kita paham terkait rambu-rambu apa saja yang akan kita lewati di jalan raya. Himbauan-himbauan apa yang harus kita patuhi. Seperti itu. Apabila peserta ataupun pemohon surat izin pengemudi sudah paham baik secara teori maupun praktik, maka kita akan keluarkan lisensinya yang berupa surat izin mengemudi. Kemudian atau minimnya pengawasan petugas dan penegakan aturan berkendara di jalan. Kami setiap pagi dari pukul 6.30 itu sudah kami anggap udah mulai mobilisasi masyarakat. Yeah. Mau yang ke sekolah, ke kantor, ataupun yang bekerja. Nah, di situ kami letakkan ataupun tempatkan personil-personil satlantas maupun personil staf di Polres itu yang diatur oleh Bakop untuk membackup yang kami sebut dengan strong point, di mana pada titik-titik rawan terjadi kemacetan contoh besar

0: Simpang Milo. Ya. Jam-jam berangkat kerja maupun jam-jam pulang kerja ataupun istirahat di siang hari itu padat. Kita bisa merasakan bersama. Itu juga bukan sekedar hanya mengatur, kamu berhenti, sana lanjut. Tidak, tidak hanya seperti itu. Jika di lapangan kami temukan ada pelanggaran, contohnya yang seperti yang sudah disampaikan di bawah, ya. Coba tadi itu, ada yang tidak menggunakan plat sesuai aturan ataupun menggunakan plat nomor buatan, kita laksanakan teguran secara humanis. Ya, kita melaksanakan penuguran itu bereskalasi, tidak langsung kamu tidak pakai plat langsung kamu saya tahan, kamu saya tilang. Kami sudah diberi bekal oleh Bapak Direktur Lalu Lintas, ada yang namanya blanko teguran. Ya, kita semakin baik kepada masyarakat untuk memberikan teguran, bukan hanya lisan, ada teguran tertulisnya.
1: Tulis.
0: Ya. Tapi di saat kita menemukan pelanggaran berulang, maka kita akan berlakukan surat tilang. Ya. Karena begini, Etle yang ada di Kota Tarakan, dia menangkap secara plat. Nah, dengan orang yang menggunakan plat nomor buatan seperti ini kan otomatis tidak terdeteksi. Ya. Maka dari itu kontrol dari anggota kita secara manual itu juga perlu. Makanya untuk yang menggunakan plat-plat buatan itu banyak yang kami tindak. Selain ditegur, kita arahkan bawa ke Polres, silakan hubungi orang di rumah, bawa plat
1: bawa
0: aslinya.
1: Plat aslinya. Ya.
0: Ini juga bertujuan baik. Kenapa kita harus menggunakan plat asli? Ya, amit-amit, jabang baik. Kalau misalkan di jalan terjadi musibah, kita tahu dari mana kalau misalkan itu platnya itu dibuat-buat. Contohnya KU4T kuat. Siapa yang tahu ini motor siapa ini kuat?
1: Kuat.
0: Ya, kan seperti itu. Dalam hal identifikasi kendaraan ya, kami juga kesulitan. Maka dari itu ya kita haruslah. Maksudnya apa yang sudah dibeli dari dealer, kelengkapan-kelengkapan yang ada itu sudah bagus. Kita beli motor itu melihat bentuk awalnya, ketertarikan kita dengan mungkin kendaraan, wah ini bagus ini bentuknya, memang udah dengan spionnya, dengan knalpotnya yang ada, wah saya mau, saya minat untuk beli. Tapi kenapa setelah dibeli 1-2 hari knalpotnya sudah diganti, platnya dilepas, spion dilepas, dengan alasan wah ini ganteng ini motor saya, kan kayak gitu. Yang berakibat ya itu, tidak ada spion, kita tidak memperhatikan, kita tidak peduli dengan sekeliling kita. Kita belok langsung belok, kita enggak tahu ternyata di posisi sekitar kita ada juga kendaraan lain. Seperti itu. Kita menggunakan knalpot yang brong, kita tidak tahu jalan yang kita lewatin itu, kita tidak tahu ternyata di situ ada orang tua sakit, ada anak bayi, yang notabenenya apabila kita melintas di sekitar wilayahnya akan mengagetkan, akan membangunkan, akan mengganggu. Kita semua cinta damai, kita semua cinta ketenangan. Ya, maka dari itu, ya kenal pot brong, apakah semua senang? Tidak. Makanya kan seperti yang di komen ini, masih banyak kenal pot brong, berarti kan dia suka ketenangan.
1: Yeah.
0: Ya kan, seperti itu. Maka dari itu, kami juga dari Satlantas, apabila menemukan knalpot brong, pasti ya tidak usah pakai teguran, kami tahan langsung. Kami tahan, kamu telpon orang rumah yang punya knalpotnya masih, silakan ganti. Seperti itu. Buat surat pernyataan tidak mengulangi. Apabila mengulangi ya kami siap ditilang. seperti itu. Ini salah satu bentuk pendekatan Satuan Lalu Lintas secara humanis kepada masyarakat terkait menanggapi pelanggaran-pelanggaran terjadi seperti itu. Kemudian untuk apa yang di bawah lagi ini,
1: sama pelanggaran
0: lampu isyarat mati, pemotor di bawah umur, pemotor di bawah umur ya, alhamdulillah tadi ya, di tadi awal sudah kita bahas ya. Kemudian untuk lampu isyarat mati itu kembali lagi kepada kita sebagai pemilik kendaraan, sudah amankah saya berkendara? Bukan hanya kita sudah pakai helm, pakai jaket, pakai celana panjang, tidak. Contoh kelengkapan ya, lampu isyarat kita, lampu utama kita, habis itu kondisi pengereman kita, ban kita, itu juga salah satu faktor keselamatan. Kalau ban gundul di jalan ngerem dikit jatuh, nah itu tidak selamat. Kemudian lampu isyaratnya, ada yang sudah merasa, oh saya sudah nyalakan, oh ternyata nggak nyala belakangnya, orang di belakang nggak tahu kalau dia mau belok, ya itu juga mengganggu keselamatan, seperti itu. Kemudian mobil barang bawa orang, nah ini banyak yang setiap pagi ini jadi langganan ini. Orang-orang yang diantar kerja ke arah Juwata itu sering ditemukan sama petugas kami di pos THM, dan sudah sempat ya kita laksanakan penilangan ya dengan alasan, Pak, mereka ini pendatang, mereka tidak ada kendaraan di sini, kami cuma ngangkut ya, kami cuma bisanya punya kendaraan seperti ini ya, ini sebenarnya tidak dibenarkan seperti itu. Namun kalau mereka terus menerus mengulangi perbuatannya, dilihat sama masyarakat, oh itu bisa ternyata naik pickup habis itu iya naik truk, gak ditindak sama polisi, nanti lama-lama semua ngikuti seperti itu. Kami juga berkoordinasi dengan pemilik kendaraan ya, bisa disarankan kalau bisa ya mobilnya mobil tertutup lah, yang seyogyanya mobil penumpang ya gunakan mobil penumpang, mobil barangnya mobil barang, jangan orang dianggap barang ya. Nanti kalau orang dianggap barang kan ya kacau ini, seperti itu. Kalau barang kan asal terguncang-guncang jatuh nggak apa-apa ya. Ini kalau masyarakat ataupun manusia ya tidak tahu di jalan seperti apa, ternyata yang bawa mobil ugal-ugalan dan orang itu kecelakaan
1: kan, dan banyak yang
0: iya, diangkut kan sayang gitu ya. Salah satu kita kenapa prihatin terhadap mobil barang bawa orangnya seperti itu, kita ini sayang, pengennya semua selamat. Saya tuh sebenarnya di Tarakan itu pengen buat slogan untuk lantas Tarakan taat selamat, seperti itu. Jadi di mana kita taat berkendara, taat berlalu lintas, paham aturan, insya Allah kita selamat di jalan, seperti itu. Jadi dimulai dari diri kita sendiri dulu, ya kan?
1: Betul.
0: Kemudian bisa berdampak untuk orang lain di sekitar ya. Insya Allah ini semua kebaikan bakal menular ke orang-orang di sekitar kita. Ya, seperti itu. Terima kasih.
1: Baik. Ya, kita ke Pak Alimin. Ya. Kalau melihat nih Pak Alimin berkaitan dengan tema kita tadi yang lindungi generasi muda, seberapa serius nih persoalan keselamatan pelajar di jalan raya saat ini, dan apakah sudah ada data nih atau pemetaan terkait keterlibatan pelajar dalam kecelakaan lalu lintas di Tarakan nih kalau dari distrik sendiri?
2: Sebetulnya kalau masalah data itu kan kita sudah bisa melihat sekolah-sekolah tertentu yang masih mengizinkan, dan bukan sebenarnya sekolah yang mengizinkan, tapi dari faktor orang tua yang menghendaki itu, sehingga sekolah tidak bisa apa-apa. Depan tindak sekolah ya sudah, mau gimana lagi. Jadi ada sekolah tertentu yang di pinggiran, yang tidak terjangkau lebih, itu masih ada, Pak. Kemudian juga di apa namanya, sebetulnya ini kembali ke kesadaran anak-anak sebetulnya. Karena orang anak dan orang tua itu mengikan terus gitu. Kita dari pihak pendidikan ini, khususnya kami pengawas sekolah di sekolah binaan, selalu kita sampaikan. Kita saja jadi pembina upacara di sekolah-sekolah binaan, itu sampaikan itu masalah keselamatan berkendara, ya kan? Ya. Apa namanya itu tidak dibolehkanlah membawa kendaraan apa namanya tanpa lisensi, tanpa SIM sebenarnya. Kemudian kalau misalnya dibonceng orang tua atau di bawah itu ya gunakanlah helm, ya kan. Karena kita mohon maaf Pak Kasmatas, karena kita menemukan juga anak bawa helm itu, tapi helm dari kancing. Atau ini talinya mau apa namanya, mau lor sampai ke bawah. Itu kan percuma aja kita pegang seperti itu. Ketika dia jatuh kan, ya apa namanya, kalpan tidak terlindungi. Itu yang, dan sebetulnya di sini Pak, yang seperti yang di tadi ini masalah di masyarakat yang apa namanya, ya SMEWA ya, itu kalau saya sih itu kesimpulannya itu kembali ke kesadaran hukum sebetulnya. Masyarakat kita ini kan tidak sadar hukum Pak, ya tidak menyadari apa atau apa yang penting aturan itu untuk kita hati, karena aturan itu dibuatkan untuk keselamatan masyarakat sebetulnya. Di masyarakat ini kan tidak sadar dengan itu Pak. Mohon maaf sekalian Pak Kasatantas, saya sering menemukan anak apa namanya, masyarakat kita Pak di depan SMP 7 itu seharusnya kan sudah diarahkan dari polisi mutar sana dia di apa namanya itu, di bundaran itu, bundaran apa namanya, air mancur itu kan, untuk kembali ke Wasebengko. Tapi ada juga kemarin mutar di tengah-tengah itu, jadi saya kan saya bawa mobil kan bawaan saya koleksion dia. Karena ada jengkel, dan ada juga ada banyak masyarakat itu di depan kantor, depan Kapolres, yeah. Yang masuk ke kantor saya kan, dan lihat kan ini ada rating Pak, kita sudah rating sebelah kanan mobil, tetap juga dia kencang. Seharusnya kan kalau dia sadar kan sudah, oh ini apa namanya ini mau belok, sudah ada syarat mau belok ya, kita pelan-pelan lah kan berkesempatan ya kan. Nah, tapi ini enggak, wah itu kan sudah jengkel juga, saya kasih harus panjang. Jadi sebetulnya itu tidak boleh, kita tidak mau seperti itu, tapi kan kondisi masyarakat seperti itu Pak. Mohon maaf sekali Pak, waktu saya sekitar bulan tahun lalu, sekitar bulan 8 saya ke mana ini, ke KK, Tekinabel yang negara tangga di Malaysia, Malaysia. Itu mohon maaf Pak, itu begitu teratur mengenai sana. Saya ke Labuan, di kota Labuan itu Pak, saya perhatikan itu, mereka itu berhenti di lampu merah. Itu kan mereka sudah diukur itu. Jadi jarak antara kendaraan dengan kendaraan satu itu itu 5 sampai 6 meter Pak. Saya perhatikan. Ya. Di atur betul Pak. Kemudian yang kedua, itu tidak ada kita dengan connection Pak. Hal-hal tertib betul masyarakat di sana. Ya itu kenapa? Karena itu memang kulturnya masih terbang seperti itu Pak. Namun maaf sekali ini ya, karena ini ya kita memang kultur masyarakat kita yang tidak sadar hukum. Ya seperti itu yang kita temukan itu. Karena orang bilang dia rating kanan dia belok kiri, dia rating kiri dia belok kanan. Itu yang terjadi. Nah, ini ya mungkin ini perlu ada semacam apa ya penguatan kah atau apa dari semua pihak, terutama mungkin dari Polres, dari ketua-ketua RT, ya untuk masyarakat kita ini. Ya kalau dulu Pak saya masih ingat di era Pak Harto itu, di era debat itu ada kolom pencapir Pak, teman sadar hukum itu, kadar hukum namanya, sadar hukum kan, ya kenapa itu tidak dilakukan di masyarakat Pak yang menyampaikan masalah itu Pak. Ya tadi Pak Kasman menyampaikan kita tidak pernah memberikan lisensi untuk berkendara sembarangan ya kan, kita sudah uji sedemikian rupa, tapi yang menjadi masalah kan kulturnya masyarakat ini Pak, yang maunya dia sendiri itu, paling tidak sadar bahwa ini masa jalan kan milik umum, milik semua pihak, sehingga tidak boleh kita sembarangan berkendaraan, ada aturan-aturan kita taati, tapi kan tidak seperti itu. Nah, ini mungkin menjadi perhatian kita semua Pak. Ya dari pihak kami tentu yang titip fokus kami ke anak-anak kita, karena ini tentang cowok kita di saat jam sekolah itu mengantar kendaraan. Nah itu di beberapa sekolah tertentu masih kita menemukan, jadi titip depan saya ceritakan Pak Ketua katakan nitip rumah apa yang motor di masyarakat itu bagaimana kalau hilang, kalau ada apa-apa, itu kan tadi pikiran sampai ke sana yang anak kita. Tapi itu semua lagi kembali ke orang tua kita. Nah ini mungkin pentingnya apa namanya peranan kita semua. Nah, mungkin sedikit saya memberi informasi kepada kita semua bahwasanya sebetulnya di apa namanya Perda nomor 2 tahun 2019 itu tentang pengolahan pendidikan di Tarakan itu sudah diatur Pak Kasalantas maupun Pak Haji itu tentang razia anak-anak di saat jam sekolah maupun di luar jam sekolah itu melalui razia terpadu. Dari Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dari MUI, dari kepolisian, dari Satpol PP itu sudah dia diatur Pak di Perda itu. Ya, sekarang kita melihatkan anak kita itu kadang-kadang di waktu-waktu yang seharusnya anak sudah tidak ada di jalan, sudah jam belajar jam 8 jam 9 malam, bahkan 10 malam itu kita masih melihat ada nongkrong di depan anu tugu adi apa adi pura itu di anu di depan bandara itu. Oh. Ngapain ada di situ itu kan? Ya, seharusnya kalau itu sudah diefektifkan, itu kan bisa kita langsung tindak langsung dari pihak kepolisian turun, pihak Satpol PP, itu kan? Kalau perlu kita libatkan Kodim, ya kan mau penguatan. Sehingga ada apa-apa kita ambil mereka, ya kita kembali ke orang tuanya, kita punya pembinaan. Sehingga seperti itu. Cuma ini belum efektif karena aturan teknis itu belum luar. Kan selain itu sudah bisa ya kita laksanakan. Ya, mungkin kira seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Kita ke Pak Haji Rusli Jabat nih Pak, sebagai organisasi yang menaungi forum komunikasi ketua-ketua RT nih Pak di Tarakan. Mungkin ada langkah enggak Pak yang bisa dilakukan di tingkat RT untuk ikut mengawasi keselamatan anak-anak di lingkungan sendiri terkait berkendara tentunya.
3: Iya, sebenarnya memang anu prihatin kita 50% tadi Pak Kasat Lantas tadi, weh luar biasa itu Pak. Tapi insyaallah artinya sama-sama kerjasama kita. Saya juga himbau ketua RT ada 447 RT di Tarakan, ya jagalah di tempat masing-masing gitu. Begitu ada anak-anak boncengan lebih laju, kesingga dia jangan ragu-ragu. Kalau perlu antar ke rumahnya, bapaknya, ke stoka bapaknya. Nah, Pak, tolonglah dijaga anakmu. Karena kalau bukan kita, kita siapa lagi gitu. Dari tadi saya bilang, sering saya munculkan itu. Kita ini sebenarnya polisi semua. Kalau aman, kalau tidak aman bukan polisi. Iya. Artinya kalau lihat polisi, wah, saya ini harus aman. Kenapa mesti saya dijaga sebenarnya? Tapi ya kembali lagi ke orangnya masing-masing kan. Ya insyaallah. Artinya masih ada waktu lah ke depan. Ya saya lihat juga, saya dengar tadi bahwa luar biasa juga kebijaksanaannya Pak polisi khususnya Kasat Lantas. Artinya diperingati dulu. Ya nanti kalau peringati 1-2 kali 3 kali Pak sudah, enggak usah lagi naik motor lagi anak-anak itu. Iya, pokoknya ditegaskan saja Pak orang tuanya. Daripada kita biarkan begitu kan, wah bahaya Pak ke depannya. Ya saya rasa itu dulu sebentar.
1: Baik, ini ada pemirsa lagi di YouTube yang memberikan masukan ini sepertinya. Kamarullah Jamal, sudah waktunya Pak, daerah Kampung 4 dan Kampung 6 wajib helm, perlu banyak banner pengingat dan CCTV pengawas. Lanjutannya masih Kamarullah Jamal, banyak anak sekolah kadang bolos Bapak, kalau pagi jam 7 di gang depan Kelurahan Kampung 4. Peran RT dan pihak Satpol PP juga perlu aktif ini. Oke. Ya ada masukan, kita dari Pak Kasat silakan menanggapi Pak.
0: Ya, menanggapi untuk daerah Kampung 4 dan Kampung 6 yang wajib helm. Ya, sebenarnya tidak perlu disampaikan ditulis itu daerah wajib helm. Tapi ya ada baiknya dan perlu banyak banner pengingat. Nah, jadi kita ini memang harus sering-sering mengingatkan. Ya. Saya sebenarnya pada saat pemasangan banner-banner himbauan, apalagi sudah banyak di kita lihat di sepanjang TL Keramat ini, traffic light di Keramat itu sudah ada himbauan untuk tidak balapan liar di tikungan menuju Idek itu, himbauan untuk tidak kebut-kebutan, kurangi kecepatan sampai ke tanjakan Amal sana untuk menggunakan gigi rendah pada saat menaiki ataupun menuruni gunung. Kemudian di simpang kita Jalatama juga ada himbauan untuk kita berkeselamatan, kemudian tidak kebut-kebutan, dan satu yang menurut saya menarik. Di depan-depan sekolah khususnya SMP itu kami pasangi himbauan untuk stop berkendara untuk anak di bawah umur. Ya harapan kami ke depan itu orang tua setelah melihat, oh iya, kami diberi himbauan di sini, jangan membiarkan anak-anak kami yang di bawah umur, yang belum cukup umur, yang belum memiliki surat izin mengemudi untuk berkendara. Ya, tapi nggak tahu kalau ternyata dilihat tuh. Oh iya, gitu aja. Oh iya, gitu aja. Oh iya, sudah. Ya, ini kita pun kan enggak bisa namanya mengingatkan satu persatu setiap hari kepada individu-individu. Ada 250 ribu masyarakat. Nah, kota Tarakan ini. harus diingatkan satu persatu setiap hari, tidak? Maka dari itu kita buatkanlah banner himbauan yang dimana ketika masyarakat lewat, masyarakat melihat kita juga sebagai aparat kepolisian mengingatkan juga gabungan baik dari kami, Jasara Harja, ada Dinas Pendidikan. Intinya lima pilar beserta dengan masyarakat juga sama-sama mengingatkan, saling mengingatkan seperti itu untuk keselamatan bersama. Kemudian untuk CCTV pengawasannya, alhamdulillah saya juga ini pada kesempatan ini saya izin mengucapkan terima kasih banyak pada masyarakat Kota Tarakan adanya fasilitas CCTV Kota Tarakan. Ya, ada kejadian laka lantas yang terjadi di Nusa Selatan. Itu alhamdulillah. Ya bukan alhamdulillah, maksudnya ya kami terbantu di situ. Ya, dengan adanya fasilitas tersebut, partisipasi yang baik dari masyarakat, ada suatu kejadian itu kami bisa tahu. Yang dimana lokasi tersebut bisa dibilang apabila terjadi suatu peristiwa itu minim saksi. Tapi di situ kita terbantu oleh adanya fasilitas CCTV tersebut. Ya. Apalagi sudah mulai banyak-banyak semakin bertambah. Ya, itu kami sangat terbantu karena memang ya itu tempat-tempat yang rawan kecelakaan tuh mayoritas adalah tempat yang sepi.
1: Sepi.
0: Karena kita di satu sisi kita merasa aman. Wah, ini jalan kosong, ini jalan milikku untuk saat ini. Aku akan memacu. Ternyata di situ ada orang entah itu menyeberang ataupun lewat. Kita hilap, kita anggap ternyata enggak ada. Ternyata ada. Tahu-tahu sudah tergeletak, ya kan? Siapa yang rugi? Ya, kita-kita semua. Kita pun polisi juga. Sebenarnya pada saat mendatangi TKP kecelakaan, kita juga aduh kasihan. Cuma bisa seperti itu, terus mau gimana lagi? Barang sudah terjadi, kan seperti itu. Mana pasti lihat ternyata, wah kendaraannya, wah tidak pakai plat, kenalpot belum, wah. Pasti ditanya, bapak kecepatan berapa? Saya yakin, gak ada yang mau ngomong, saya tadi tuh laju pak, gak ada. Pasti selalu, wah saya tuh cuma 40-50 tadi. 40-50 ini sampai motornya itu mereteli apa kalau bahasa ini udah lepas-lepasan ya, semua lah bahasanya seperti itu. Nah, kayak gitu. Nah, itu dari kami terkait untuk anak yang bos. Nah, inilah. Mungkin bisa dikembangkan Bapak Ketua RT untuk ya, Satpol PP untuk ini, kalau Pak Polisi ini menertibkan orang bolos ini piye ini.
1: Ya, ternyata masih banyak di bawah itu juga. Ini mantap. Ya ada apresiasi nih Pak Kasat. Kemudian Ponorogo Pak, banyak sekali pelanggar di jalan Pangeran Ponorogo ini Pak, banyak sekali pelanggar anak sekolah yang enggak menggunakan helm saat siang. Kemudian semangat Pak Kasat Lantas. Oke, untuk tertibkan lalu lintas di Kota Tarakan. Tingkatkan lagi Pak patrolinya Pak, mungkin dengan patroli yang masih bisa mengurangi pelanggaran lantas. Oke. Baik, ya pendengar dan pemirsa, kita lanjut lagi ke Pak Alimin. Nah, tadi ada masukan nih, bolos nih Pak. Ada jam 7 pagi sudah bolos nih. Anak-anak silakan.
2: Ya memang apa fenomena bolos itu apa ya, saya itu sudah penyakit lama Pak mahasiswa dari dulu. Cuman apa namanya, mungkin modusnya aja yang berbeda kan. Ya memang di sekolah-sekolah tertentu ya memang pengawasannya, kemudian juga kondisi apa ya, kondisi fisik sekolahnya itu sudah kegiatan untuk mengamankan siswa yang tidak bolos itu. Itu contoh kayak di SMP 1 itu kan sudah betul-betul terkurung. Ya kecuali dia masuk sekolah, dia tidak sempat di sekolah dia bolos ya, itu bisa terjadi. Ya, tapi kalau di sekolah-sekolah yang belum punya pagar pengaman yang mungkin karena itu betul apa namanya aman di sekolah tidak bolos, ya itu ya belum bisa dijamin, masih sering terjadi kan. Dan sebetulnya inilah peran kita semua sebetulnya. Tadi kan di awal kita sudah membahas bahwasanya tanggung jawab pendidikan itu kan tidak hanya di sekolah sebetulnya. Semua pihak bertanggung jawab, itu sekolah, masyarakat, keluarga, termasuk ya, masyarakat, termasuk pemerintah juga kan. sejagiannya masyarakat itu peduli. Ketika dia melihat ini pakaian sekolah, loh ngapain aku di sini? Ini kan jam sekolah. Kok ini disuruh di mana? Saya diingatkan, diambil atau telepon gurunya atau ya dia bawa ke sekolah. Kalau memang itu memang kita peduli, Pak. Soalnya seperti itu. Nah, dulu waktu saya kuliah Padiano di Mangkoso, jadi di kampus menengah SMA Mangkoso itu, kepasuan sempat ngomong, kemudian di sana rumah-rumah orang Bugis itu kan anu panggung, Pak. Kalau ada anak saya itu katanya di anu di bawah rumah itu disiramkan air panas. Tapi kan tidak mungkin melakukan seperti itu. Artinya ini kepedulian masyarakat itu. Nah, kita bekerja sama lah bagaimana, karena untuk membangun masa depan anak ini kan tidak hanya sekolah bertanggung jawab, tapi kita semua, ya orang tua, masyarakat. Tapi ini kadang-kadang terjadi, mohon maaf aja, di kalangan orang tua yang ya apa ya, kondisi orang tuanya yang broken home itu telah banyak sekali kasus-kasus seperti terjadi di sekolah. Begitu ditelusuri kan sekolahnya memang seperti itu, Pak. Ada orang tuanya sudah bisa tinggal sama neneknya sehingga nanti tidak terkontrol, Pak. Nah, kebanyakan kasus seperti itu. Ya, sehingga datang dia pergi ke sekolah itu ya tidak sampai ke sekolah. Sampai ke sekolah mungkin di anu di pinggir-pinggir itu dia pulang itu. Nah, apalagi bawa motor. Hanya ada kesempatan untuk jalan sana kemari, kalau kayak tadi yang di sampai di Kampung 4 ya. Iya. Nah, ini ya sebetulnya itu ya termasuk juga sebagai pemerintah itu ya Satpol PP itu harus anak-anak ada patroli ya. Untuk masa itu laporan ke Satpol PP, Satpol PP yang menindak gitu kan. Mengembalikan ke sekolahannya atau ke orang tuanya itu. Ya. Nah, jadi ini perlu peranan semua pihak sebetulnya. Jadi tidak hanya kita. Kita sekolah ini sudah semaksimal mungkin. Itu pernah juga di SMP 7, karena saya pengawas ya, pengawas SMP 7 tahun 2024 itu. Ya. Ada anu, ketua RT di situ melapor ke saya. Pak, itu anak-anak saya sering anu itu apa namanya mereka nongkrong di belakang anu di hutan itu. Saya biasa kasih nomor HP saya, tolong Pak kalau Bapak lihat WA saya atau telepon. Ya, ternyata benar, saya datang. Ya, saya tidak mau jalan sendiri supaya ada saksi, saya panggil satpamnya. Kami kejar mereka. Aduh, sampai kalau ya mereka lari ya tembus ke SMP 13 itu baru masuk ke sekolah. Jadi kita harus peduli, Pak. Ya, jadi seharusnya itu yang terbangun kepedulian masyarakat. Dan itu juga kita sudah himbau ke sekolah-sekolah. Jadi dalam rangka membangun komunikasi antara orang tua dengan masyarakat, dengan masyarakat orang apa ya, guru pihak sekolah dengan orang tua siswa itu. Ya, jadi harus ada apa namanya ini komunikasi dua arah. Nah, jadi nomor HP orang tua siswa itu ada disimpan oleh guru siapa di kelas. Demikian juga nomor wali kelas atau guru itu ada disimpan oleh orang tua. Ya, ketika ada apa-apa di rumah atau di mana, itu orang tua bisa menghubungi sekolah. Ya, kondisi anak saya seperti ini, tolonglah gimana diingatkan sekolah. Demikian sebaliknya, Bapak Ibu anaknya di sekolah seperti ini, ya gimana kerjasama kita di rumah. Seandainya terjadi, nah itu memang sudah kita lakukan bagi mesara sekolah itu. Karena di pada saat PPDB itu kan yang ketika menandatangani surat pernyataan orang tua itu dilampirkan situ, tatip di situ. Termasuk nomor-nomor HP orang itu bisa diambil gitu. Ya, tapi kadang-kadang juga yang berjampik ada yang tidak efektif. Nah, ini, tapi insya Allah itu kita ingatkan terus supaya itu berjalan. Harapan kita sebenarnya tidak ada lagi seperti ini. Ya, kalau bisa anak kita itu tidak ada lagi yang bolos, tidak ada lagi yang berkendaraan tanpa helm. Nah, ini kan masih banyak sekali kita temukan Pak Kasat Lantas. Gitu. Ya, harapan kami dari pihak Pak Kasat Lantas itu ya bagaimana mutanya, apa yang bisa memantau anak-anak kita ini. Karena banyak sekali kita sudah menemukan anak itu sudah tidak pakai helm, naik bonceng 30. Naik bonceng 30 baru enak aja dia balapan di jalan raya. Nah, ini kan memprihatinkan buat kita. Ya mudah-mudahan lah kedepannya itu semakin bagus, semakin anu ya dengan adik-adik seperti ini, masyarakat yang mendengar, bagaimana peran mereka. Ya, dan juga insya Allah peran ketua RT mengatakan ke masyarakat kita, peran kepolisian. Insya Allah mudah-mudahan harapan kita ketarakannya semakin bagus. Oke. Sekiranya itu, Pak.
1: Oke, baik. Ya, pendengar dan pemirsa melihat waktu menandakan akan berakhirnya dialog Sapa Kaltara pada hari ini. Namun sebelum kita tutup, ada closing statement dulu dari masing-masing narasumber. Kita dari Pak Haji Rusli Jabai dulu, Pak, silakan.
3: Iya, terima kasih. Jadi kelihatannya ini harus kita saling mengingatkan. Iya, apalagi ketua RT itu punya WA semua. Artinya tinggal dipoto, ketahuan sudah itu, oh anaknya ini, anaknya si ini. Jadi harus kerjasama sama sini. Begitu juga Satpol PP, Kalau lantas sudah jelas tadi, luar biasa Pak, artinya dikasih kebijaksanaan, artinya peringatan dulu ya. Nah ternyatanya saya lihat di SMP 2 itu Pak, luar biasa Pak, ada mobil jalan-jalan, Pak polisi dekati, Pak lain kali jangan lewat sini. Alhamdulillah dah tidak lagi terulang lagi gitu. Jadi luar biasa anunya Pak. Iya. Tinggal sekali lagi Bapak Ibu Ketua RT ada 447 ya, marilah sama-sama kita kerjasama semua ya. Dari Kasat Lantas, dari Satpol PP, memikirkan anak kita semua ini ke depan. Itu dulu, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Yursus Jabar. Kita ke Pak Kasat Lantas, silakan.
0: Ya, dua pesan dari saya. Ya, alhamdulillah sudah saya siapkan ya dari tadi malam untuk pesan-pesan. Ya. Batasi kemudi bukan cita-citanya. Batasi risikonya bukan masa depannya. Lindungi anak-anak kita hari ini agar mereka menjadi generasi yang selamat dan kuat di masa depan. Mari tertib berlalu lintas karena satu keluarga yang selamat adalah kebahagiaan kita semua. Salam keselamatan. Terima kasih Satlantas Polres Tarakan Paten.
1: Oke, baik, mantap. Ya, kita ke Pak Limin, silakan Pak.
2: Kalau pesan saya mengajak semua pihak supaya kita menjadikan generasi muda menjadi perhatian kita bersama sesuai dengan tema kita hari ini, kendali kemudi dan selamat generasi, lindungi generasi muda. Nah itu bisa terjadi manakala semua pihak itu punya perhatian bersama, dari pihak dunia pendidikan, dari pihak masyarakat atau pemerintah, sehingga dari berbagai sisi kita bisa selalu mengingatkan, kita selalu mendidik mereka, mengajak mereka dalam hal yang baik, dengan harapan kita insya Allah ke depan kita mendapatkan generasi muda yang taat hukum dan terhindar dari bahaya dan petaka kecelakaan jalan, dan insya Allah kita mendapatkan generasi emas sesuai dengan dicetakkan oleh para pendiri bangsa kita ini. Saya kira itu Pak, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Limin. Ya, pendengar dan pemirsa, itu tadi closing statement yang kita dengarkan bersama dari ketiga narasumber yang menandakan berakhirnya dialog Sapa Kaltara pada pagi hari ini dengan tema kita Batasi Kemudi, Lindungi Generasi. Saya Kristopan beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis, yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi di Tarakan siang ini kami hadirkan terkait dengan kebakaran hutan mengancam habitat gajah yang ada di Sumatera. Kebakaran hutan yang terjadi saat ini di Indonesia, termasuk di Pulau Sumatera, mengancam habitat gajah sangat serius, ya. Kebakaran hutan menghilangkan sumber pakan, air, dan wilayah jelajah, sehingga gajah semakin rentan menghadapi tekanan lingkungan dan manusia. Ahli kampanye satwa liar senior, yaitu Geopik, Anissa Rahmawati, mengatakan dalam wawancara Pro 3 bahwa dampak dari kebakaran hutan ini hilangnya hutan dan terjadi fragmentasi atau tercerai-berai. Geopik adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan lingkungan hidup. Lembaga ini berkedudukan di Sleman, Yogyakarta. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya tempat tinggal, fragmentasi habitat atau tercerai-berainya gajah Sumatera. Ia mengatakan rusaknya habitat gajah akibat kebakaran hutan membuat satwa tersebut kehilangan ruang hidup dan ruang berkembang biak. Populasi gajah di Indonesia sebagian besar terdapat di Pulau Sumatera dan sedikit di Kalimantan. Di Pulau Jawa pada masa silam juga terdapat gajah, namun kini telah punah. Jumlah gajah di Sumatera diperkirakan sekitar 1.500 ekor karena tersebar di 17 kantong habitat yang sebagian besar berada di hutan konservasi. Anissa melihat permasalahan tersebut bukan sekedar berhubungan erat dengan luas kawasan yang terbakar. Kebakaran hutan turut mengubah kondisi ekologis yang dibutuhkan gajah untuk bertahan hidup. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

0: Ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih bersama Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi kali ini terkait dengan mulai 2027, murid TK akan mendapat PIP sebesar Rp450.000 per tahun. Murid Taman Kanak-kanak atau TK dari keluarga tidak mampu akan mendapatkan program Indonesia Pintar atau PIP mulai tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan kebijakan tersebut merupakan dukungan pemerintah terhadap akses pendidikan jenjang taman kanak-kanak. Mukti juga menjelaskan PIP ditujukan bagi murid yang berasal dari keluarga tidak mampu, sementara seluruh murid di sekolah negeri maupun swasta mendapatkan dukungan melalui dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP ya, atau dana BOS. Perluasan PIP ke jenjang TK menjadi kebijakan baru pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pendidikan sejak usia dini. Sebelumnya, Mukti juga mengatakan jenjang TK belum mendapatkan PIP seperti jenjang pendidikan lainnya. Kebijakan tersebut berkaitan dengan rencana pemerintah menerapkan wajib belajar 13 tahun. Program wajib belajar itu akan dimulai dari jenjang taman kanak-kanak. Selain bantuan pendidikan, pemerintah juga menyiapkan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Presiden Prabowo mengarahkan peningkatan kualitas guru melalui berbagai pelatihan dengan pembiayaan yang diupayakan berasal dari APBN. Informasi pendengar untuk Anda dari rri.co.id terkait dengan mulai 2027, murid TK akan mendapatkan PIP sebesar Rp450.000 per tahun.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

fans me in. Ya benar, di Marbulan Prada informasi berikutnya kami hadirkan terkait dengan harga emas antam. Ini menurun atau anjlok Rp25.000 per gram ya untuk hari ini. Harga emas batangan bersertifikat antam produksi PT Aneka Tambang TBK tercatat turun pada Kamis 24 September 2026. Penurunan tercatat sebesar Rp25.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya yang mengalami kenaikan. Melansir laman Logam Mulia, emas antam 1 gram dibanderol dengan harga Rp2.605.000. Ini harga ini menunjukkan penurunan yang tajam dibandingkan harga pada hari Rabu sebelumnya, yaitu Rp2.630.000 per gram. Begitu, berikut harga emas antam perpecahan dari data rilis Logam Mulia pada Kamis 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Produk antam ini tersedia berbagai ukuran dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Harga emas antam untuk 0,5 gram yaitu Rp1.352.500. Kemudian harga emas antam 1 gram Rp2.605.000. Harga emas antam 2 gram yaitu Rp5.150.000. Kemudian untuk harga emas antam ini 25 gram Rp63.737.000. Sementara untuk harga emas antam 100 gram Rp254.712.000. Itulah pendengar daftar harga emas antam yang bisa menjadi patokan masyarakat per hari ini. Masyarakat yang juga diminta mencermati perubahan harga sebelumnya sebelum melakukan pembelian ya. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id terkait dengan harga emas antam anjlok Rp25.000 per gram untuk hari ini.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya, iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah.

0: Sudah?
1: Mendengar di mana mana berada, demikian lagu dari Isyana Sarasvati ya, bersama dengan Rayi Putra lewat Kau Adalah. Mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian lagu dan juga informasi di Tarakan siang ini. Selanjutnya mendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, yaitu rangkaian musik tradisional dan juga informasi terkait budaya yang ada di tanah air, tentunya bisa menambah khasanah ya, informasi terkait dengan seni budaya yang begitu beragam di Indonesia. Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Ya benar, rangkaian lagu Batak kami hadirkan ke ruang Laranda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah di rangkaian musik tradisional dan juga informasi budaya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan budaya dari masyarakat Batak khususnya yang ada di Medan ya, yaitu dengan nama Gondang Naboso. Nah, Gondang Naboso ini adalah tradisi turun-temurun suku Batak Toba yang berfungsi sebagai ajang perkenalan dan juga mencari jodoh bagi muda-mudi yang belum berkeluarga. Gondang sendiri artinya berarti acara yang bersifat ritual atau musik tradisional, sedangkan Naboso adalah berarti muda-mudi. Nah, dari kumparan.com, ya kita juga membahas bahwa Gondang Naboso ini adalah tradisi unik mencari jodoh suku Batak lewat tarian. Dianugerahi suku dan budaya yang beraneka ragam, ini membuat Indonesia memiliki banyak tradisi yang unik, seperti halnya di suku Batak yang mempunyai tradisi dalam hal mencari jodoh. Jika biasanya mencari jodoh diawali melalui sebuah perkenalan, suku Batak justru mengawalinya dengan sebuah seni pertunjukan yaitu tarian. Gondang Naboso ini adalah tradisi masyarakat Batak sebagai media para muda-mudi, baik laki-laki maupun perempuan, untuk saling berkenalan. Setelah berkenalan dan jika dirasa memang sudah cocok ya, mereka pun bisa melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan. Dilansir dari jurnal ilmiah, Gondang Naboso pada masyarakat Batak Toba di Desa Serdang, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan. Gondang Naboso ini merupakan pesta muda-mudi masyarakat Batak Toba untuk menjalin hubungan. Dahulu acara ini biasa dilakukan pada saat terang bulan atau rondang bulan setelah masa panen selesai. Gondang Naboso ini adalah pesta yang sangat ditunggu-tunggu oleh muda-mudi, di mana dalam acara tersebut mereka atau muda-mudi dari berbagai desa diundang untuk turut berpartisipasi dalam acara tersebut. Acara ini mereka manfaatkan untuk berkenalan satu dengan yang lain melalui acara tortor ya, tarian khas Batak yang disajikan dengan musik gerdang. Pada dasarnya acara Gondang Naboso tidak semata-mata urusan Naboso atau muda-mudi saja. Acara seperti ini juga dicampuri oleh orang tua yang ingin memberi peluang kepada anak-anak mereka untuk bergembira dan pembiayanya digalang oleh penduduk setempat. Baik, sebelum kita hadirkan informasi lebih jauh terkait dengan tradisi Gondang Naboso, kami hadirkan kembali lagu Darah Batak selanjutnya.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di

Ya, mendengar satu lagu dari Iis Suprapto dan James Simbolon dengan Na Sonang Do Hita Na Dua. Sudah kita dengarkan bersama di siang hari ini. Mendengar, kita akan hadirkan kembali terkait dengan tradisi unik ya, Gondang Naposo ya, tradisi suku Batak. Gondang Naposo ini diawali dengan adanya tunggu raja atau rapat antara para orang tua dengan pemangku adat. Sebelum tradisi dimulai, mereka akan mengumpulkan muda-mudi dari berbagai desa untuk mengikuti tradisi unik tersebut. Gondang Naposo ini menjadi sarana mencari jodoh bagi mereka yang sudah cukup umur untuk berumah tangga, tetapi belum menemukan pendamping hidup. Di beberapa daerah, Gondang Naposo juga dikenal sebagai Pesta Bius, ya, Pasahat Horbo Bius, kemudian Patasu Mangot, atau lain sebagainya. Gelaran Gondang Naposo biasanya dilangsungkan selama 2 hari. Adapun hari pertama biasa dimulai dengan acara meminta tua ni gondang untuk meminta atau menerima berkat dari Tuhan yang disampaikan melalui tortor dan bunyi gondang sebagai acara pembuka. Acara tersebut dilakukan pada sore hari, dan di acara itu para orang tua memberikan berkat kepada anak-anak mereka lalu bergembira menari dan dengan norma-norma kesopanan yang berlaku. Kemudian hari kedua, sejak pagi hari, pada para Naposo ini telah diberi izin untuk memulai acara tortor sebagai pertunjukan kepada para tamu undangan. Setiap tamu atau rombongan undangan biasanya akan membawa persembahan untuk Naposo atau yang disebut dengan Santi-Santi. Seserahan ini berupa uang yang dimasukkan ke dalam tandok kecil atau pinggan berisi beras. Ketika Naposo dari pihak tulang atau paman telah mempersilakan para iboto atau kemanakan perempuan, mereka menari, itu pertanda Naposo atau Naposo bawa atau laki-laki untuk melirik dan mengajak menari. Nah, itulah pendengar informasi terkait dengan urutan ya, ini tahapan dari acara Gondang Naposo ini. Baik, informasi selanjutnya kami akan hadirkan terkait dengan makna tarian Gondang Naposo. Kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu Batak selanjutnya bersama Vanda Hutagalung.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

Ya, pendengar di mana pun berada, informasi terkait dengan makna tarian gondang napuso ya. Jika ajang pencarian jodoh seperti take me out, ini pihak perempuan atau laki-laki akan menekan tombol ya saat tertarik. Gondang napuso ini akan dilakukan dengan tarian. Nah, pada gondang napuso para laki-laki atau perempuan yang saling tertarik akan mendapatkan sebuah sambutan dan dilanjutkan dengan tarian kedua. Disinilah tahap final apakah keduanya saling menyukai atau tidak. Dari tarian tersebut dapat terlihat yang menerima dan yang menolak. Apabila diterima, maka si laki-laki menyematkan daun beringin di kepala pujaannya itu, begitu pula sebaliknya. Disampaikan oleh Vandiko T. Gultom, ya, seperti dikutip dari samosirkap.co.id bahwa Festival Gondang Napuso adalah salah satu yang paling unik karena event ini adalah ajang mencari jodoh melalui tarian tortor ya, atau biasa dikatakan dengan take me out Batak version ya, atau versi Batak ya, yang sudah dikenal dalam budaya Batak sejak zaman dahulu. Ketika kasih terjalin, maka pihak orang tua akan terus mengawasi mereka dan melakukan penelusuran lanjutan ke jenjang yang lebih serius. Gondang Napuso tidak hanya menjadi sebuah tradisi pencarian jodoh suku Batak, karena daya tariknya, tradisi ini biasanya juga dikemas dalam sebuah festival untuk menarik minat wisatawan. Demikian mendengar terkait dengan informasi tradisi Gondang Napuso, khususnya untuk masyarakat Batak ya yang ada di Sumatera Utara. Baik pendengar, lagu berikutnya kami hadirkan dari Herty Sitorus bersama Handi Trio.

Baik, mendengar di manapun berada, berikut kami sampaikan pesan dari Bea Cukai Tarakan, yaitu terkait dengan penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai terkait dengan barang kiriman. Dikhususkan untuk warga Tarakan dan sekitarnya, ya, yang lagi nungguin paket ya, mungkin tiba-tiba paket pesan, dapat pesan ya, paket Anda ditahan dan disuruh membayar pajak sekarang juga, jangan panik ya. Jadi apalagi jika sampai diancam paketnya bakal disita atau kena pidana. Hal tersebut perlu dihati-hati ya, karena hal ini merupakan modus penipuan. Pelaku sering sekali memakai nomor dengan foto profil pegawai atau logo instansi agar kita mudah percaya. Tapi faktanya Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jadi jika Anda mendapatkan pesan yang mencurigakan, Anda bisa melakukan 3 langkah yang aman. Yang pertama, stop ya, jangan panik dan jangan langsung mentransfer sejumlah uang. Kemudian yang kedua, Anda bisa melakukan cek, pastikan status barang kiriman Anda memakai nomor IC yang valid melalui biacukai.go.id atau /barangkiriman. Yang ketiga, Anda bisa melapor, segera melaporkan ke kanal resmi Bea Cukai jika ada indikasi penipuan. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan. Bea Cukai Tarakan, Beduang Bais. Informasi terkait dengan penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai ya, terkait dengan barang kiriman, sudah kami sampaikan untuk Anda di siang hari ini.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Baik, berdengar di mana-mana berada, sampai di sini kami hadirkan rangkaian lagu daerah Batak ya, dan selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI turut menyiarkan informasi dinamika olahraga.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chances there, huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this...
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa. Apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: We start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vins pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vins menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited. Really looking forward to it. And yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trentin. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain. Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Ahmad Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Ahmad Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizul Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizul merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizul dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI. Yang pertama, olahraga prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menunjuk tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga menjadi penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada di Indonesia.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia.

0: sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama BPJS Kesehatan Cabang Tarakan membahas keberlanjutan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bagi peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU yang didaftarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pembahasan tersebut berlangsung dalam kegiatan rapat dengar pendapat yang digelar di ruang pertemuan kantor BPJS Kesehatan Cabang Tarakan pada Rabu 23 September 2026. Salah satu agenda yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah rencana penonaktifan kepesertaan JKN bagi sekitar 30.727 peserta PBPU Pemda pada Oktober 2026. Dalam RDP tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Tarakan menyampaikan pentingnya menjaga kesinambungan kepesertaan JKN masyarakat. BPJS Kesehatan juga berupaya mendorong agar kepesertaan tersebut tetap dapat dipertahankan, mengingat pembiayaannya telah tercantum dalam nota kesepakatan dan rencana kerja tahun 2026 pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan Yusef Eka Darmawan ini juga menyampaikan bahwa dengan daerah mencari solusi terbaik agar masyarakat tetap memperoleh jaminan kesehatan. Menurutnya, BPJS Kesehatan juga mendorong kota apabila pemerintah provinsi

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta GKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta GKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13.26 menit waktu Indonesia dengan pendengar, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya, yaitu Pro Dangdut yang menyajikan agenda lagu dangdut hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Tarakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, bersama Pro 1 Arif Tarakan. Edisi hari Kamis tanggal 24 September 2026 bersama saya Heri Susanto hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang bergabung lewat jalur telepon juga boleh, nanti kami tunggu di 0821-5320-9845. Atau Anda yang ingin bergabung lewat jalur TikTok juga boleh ya. Anda bisa komen, kemudian juga bisa komentar ya, lagunya dari siapa, kemudian judulnya apa. Nah, nanti kita coba hadirkan satu persatu ya, buat teman-teman yang ada di live medsosnya Rari Tarakan di acara Pro Dangdut ya. Kebersamaan kita cukup panjang, silakan bergabung bersama kawan-kawan ya. Mudah-mudahan lagu yang kami hadirkan salah satunya adalah lagu kesukaan Anda, atau Anda memiliki kenangan ya dengan lagu-lagu yang Anda request. Biasanya sih lagu adalah, ada yang bilang sih lagu itu mewakili perasaan. Apakah betul ya? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalani hari demi hari ya, dengan penuh kebahagiaan, penuh keceriaan, pokoknya yang terbaik deh. Kita doakan untuk kawan-kawan yang ada di Tarakan maupun di Kalimantan Utara, khususnya yang mengikuti acara Pro Dangdut di siang hari ini. Mengawali kebersamaan kita, katanya sih ada yang request nih, sudah duluan request. Lagunya kita dengarkan bersama di acara Pro Dangdut. Yuk kita goyang bersama.

0: Lagu ini sangat banyak sekali ya disukai atau direquest oleh teman-teman yang ada di acara Pro Dangdut, khususnya di era Tarakan ya. Nggak tahu nih lagunya Bukan Tak Mampu nih, apakah ungkapan seseorang yang ingin memiliki tetapi bukan sudah punya orang lain, sudah miliki orang lain gitu ya. Ya, saya jelas, yang jelas lagu dari Mirnawati Dewi ya, banyak yang request ya di acara Pro Dangdut khususnya. Baik teman-teman yang ada di wilayah Tarakan, Kalimantan Utara, Tanjung Selor sana, silakan ya bergabung bersama kami di 082153209845 di acara Pro Dangdut. Yang di Pantai Amal ditunggu Pak Supardi gabungannya, di ladang gimana kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu aja. Dan juga teman-teman yang ada di KTT ya, buat Bang Marson Lee. Pokoknya buat teman-teman dimanapun berada ya. Di live TikTok kita akan sapa ya satu persatu. Mudah-mudahan juga bisa saling sapa, saling kenalan ya. Meskipun di medsos, siapa tahu nanti bisa berjumpa di daratan atau di delta. Wah. Kalau dulu sih salamnya ya salam buat teman-teman yang di udara, yang di delta gitu ya. Terima kasih buat Sapoda atas gabungannya, Yan Lukman juga, ada Mbak Septi, ada Durian Muryo Lobo. Oke, kita coba sapa dulu yang masuk di line telepon ya, 082153209845. Tombolnya agak jauh nih. Halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut, untuk saudara kita.
0: Pak Supardi.
1: Iya.
0: Gimana kondisi Amal? Cuaca mendung?
1: Lagi ya, dikepun.
0: Turun? Sudah hujan?
1: Ya. Lagi dikepun.
0: Oh,
1: durian-duriannya.
0: Lagi dikepun. Iya Pak Supardi. Sambil dengar lagu apa ini pengennya?
1: Ini lagu yang enggak pernah diputar sepiring berdua itu lah. Lagu
0: lain lagi. Iya, sepiring berdua ya, Pak. Ada kenangan Pak Supardi dengan sepiring berdua?
1: Ya. Lagu-lagu yang lama ini kan enggak didengar Mas ini.
0: Betul.
1: Ya, ini lagu ini dikirimkan teman-teman, ada yang lagi ada di Tambah. Yang lagi ada keluarga di Transgraduate B1.
0: Betul.
1: Ya lah itu aja Pak.
0: Terima kasih Pak Supardi, sehat selalu buat keluarga di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supardi juga ya, terima kasih atas gabungannya di Amal ya RT 15. Mudah-mudahan sehat selalu aja. Oh iya. Jaga kesehatan ya, ini kayaknya juga masih lagi musim ya orang batuk. Entah ini karena memang kondisi cuaca yang berubah-berubah atau masih adanya asap. Nah, yang penting pokoknya jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh ya masing-masing ya. Minum vitamin, banyak istirahat, jangan suka begadang. Ya, kita coba siapkan Ida Laila Spring berdua. Lagu ini spesial juga buat Mas Santo ya di Sangatto sana. Sangat suka lagu ini. Selamat siang juga buat Yanto Fitri, ada Titin juga, Alvariski, terima kasih atas gabungannya. Tetap semangat Mas, matur nuwun Mbak Septi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari siapa nih? Dari Moza Zainul, atas gabungannya terima kasih, Warkop Asik Sam. Requestnya sudah dihadirkan ya Mbak Septi ya. Salam kenal dari kami di Sambas, Kalimantan Barat ya, Warkop Asik Sambas. Salam kenal balik dari Kalimantan Utara nih kawan. Kemudian juga ada Ita Rashid, ada Hadi Suprayitno, kemudian ada Edi Apran, juga buat siapa lagi nih? Teori Sandi ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oh, Mas Teo Ari Sandi. Mas Purwadi, nitip salam buat Mbak Dini Mayang Sari di Barat Kota. Salam rindu berat, pengen ketemu gitu. Waduh, di daerah mana nih ya? Barat Kota ini ya. Arep nemoni kok wedi lho. Lapo wedi Mas? Semangat Mas. Ya, kemudian juga dari Rihwan ya. Salam kenal dari Duri Riau J. Nggih, terima kasih matur nuwun buat Mas Rihwan. Juga buat Mas Teo Arisandi, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Konda Kendari ya, lagunya Ayu Ting Ting, Alamat Palsu. Baik, sudah kita siapkan. Kemudian juga buat Heni Nurjana. Hei Nurjana ya, Mah Bang Punten ada lowongan penyiar kah? Aduh, lowongan penyiar belum ada nih. Atau menggantikan saya. Ada Mas Martin Bani ya, kemudian ada Syairis ya, Batu Licin hadir Stumat. Monggo silakan Ding Sanak ya. Buat Tena, assalamualaikum Bang, kenapa acara karaoke-nya? Kapan acara karaoke-nya ya? Karaoke kemarin cuma untuk anak-anak ya, dalam RRI Fest ya. Oke. Selamat siang Kak, dari Kupang NTT hadir ya, buat Bang Martin Bani, terima kasih atas gabungannya. Teman-teman juga yang mau request lagu di live TikTok juga boleh ya, di RRI Tarakan Pro Dangdut. Dari ABG Budi atau Bang Budi ya, salam dari Kalimantan Barat Bang, salam balik Mas, terima kasih. Suparno Ino, selamat siang Bang dari Kendari, request lagunya Kertas dan Api Mansur S. Oke, siap bolo. Dari Mas Sodikin ya, dari Bromo Pasuruan Jatim hadir ya, Jawa Timur Indonesia pokoknya. Dari Endang Sarwina, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang. Dari Jakarta Barat, Bang hadir, oke. Jakarta, mudah-mudahan sehat selalu aja di sana. Juga Ahmad Abdillah juga terima kasih. RRI satu suara sejuta telinga, RRI Tarakan top. Salam buat fan RRI Tarakan dari Fans Club RRI Kendari. Oke, terima kasih sudah disampaikan salamnya buat Bang Suparno. Mas Nanang, assalamualaikum, waalaikumsalam, Samarinda gabung. Siap, silakan ya. Menghibur aku di siang hari, Salkem dari Gunung Lingkas, Gang Malundung. Dari siapa nih? Joe Allen Surat ya. Oke, Joe ya. Kita dengarkan dulu deh lagu yang sudah direquest kawan-kawan ya. Kalau mau request lagu bisa tulis aja di kolom komentar live TikToknya, atau boleh di teleponnya di 0821-5320-9845. Yuk, Ayu Ting Ting kita akan hadirkan dengan lagunya Alamat Palsu. Wah, sekarang memang banyak lah palsu ya. Ada uang palsu, alamat palsu. Ya, jangan-jangan ada cinta palsu juga nih ya. Hati-hati ya.

Ya, alamat palsu dari Ayu Ting Ting sudah kita hadirkan spesial buat yang request tadi, mudah-mudahan terhibur selalu ya. Ya, banyak sih yang request lagu-lagu, kita coba hadirkan satu persatu ya. Tapi kalau memang tidak ada, sabar ya, kita carikan dulu. Ya, mau beli dulu di depan nanti. Kita sapa lagi kawan-kawan yang sudah bergabung di Pro Dangdut ya, di live TikToknya. Bang Suparno, terima kasih atas gabungannya. Ada Jo Ellen Surat ya, menghibur katanya di siang hari ini. Salam kenal dari Gunung Lingkas, Gang Malundung. Gang Malundung ini yang mana ya, Gunung Lingkas ya? Kayaknya kalau lewat sih nggak lihat sih gang apa sih. Pokoknya lewat-lewat aja gitu ya. Selamat siang Bang, dari Dateng. Oh, dari Kak Dat. Aku Kak Dateng Blitar hadir. Iki Blitar kutha cilik sing kawentar Edi Penny ya. Gunung Kelut sing ngayomi. Gitu Mas Dateng ya. Salam ya. Ini kalau ke Blitar pasti lewat rumah saya ya, di Kediri Jawa Timur ya. Oke, terima kasih juga 2O. Selamat siang host dari Sulawesi Barat. Iya. Matur nuwun ya atas gabungannya 2O. Sulawesi Baratnya mana nih? Palu atau gimana nih? Request lagunya Goyang Dumang. Baik, kita sudah siapkan Goyang Dumang dari Cita Citata. Duat Mas Sodikin katanya cucu palsu juga ada Mas, bukan alamat aja yang palsu gitu ya. Ya, sekarang banyak-banyak ya. Banyak modus ya pokoknya. Dari Ria Putri Bungsu, terima kasih atas gabungannya Ria. Mas, selamat siang dari Bu Nurul. Lagunya Sejuta Luka dari Pontang Jember hadir ya. Ya Bu, lagunya sudah kita siapkan ya. Nanti ditunggu aja, didengarkan pokoknya. Jangan kemana-mana, jangan ditutup live TikToknya. Sudah siap, kita siapkan dari Rita Sugiarto, Sejuta Luka. Satu luka aja, waduh, sakitnya luar biasa Bu. Kalau sejuta gimana ya? Nah ini kameranya agak terlalu putih. Nah ini sebentar, nanti dibetulkan ya pelan-pelan. Kita baca lagi ya buat Bang Sudirman. Halo Tarakan, apa kareba di sini Andre Kang Duri, Madeceng Moa Bang. Mudah-mudahan sehat selalu aja di sana juga di Andre Kang. Dan terima kasih atas gabungannya ya. Kayaknya yang salah alamat bukan Ayu Ting Ting, tapi Mas Teo yang dikontak-kontak dikasih alamat palsu. Yang penting bukan nomor palsu ya. Waduh, kalau nomor palsu bisa bahaya, enggak bahaya tuh ya. Dari Akram di Bandara Jakarta, saya sering dengar RRI Perempat Makassar walaupun di Jakarta sekarang. Oke. Sekarang RRI bisa didengarkan di mana saja ya, lewat aplikasi RRI digital ya. Jadi kalau di HP-nya Android bisa download di Play Store ya. Kemudian kalau misalnya HP-nya iPhone ya, ini bisa di App Store ya. Jadi bisa aplikasi didengarkan di mana saja nih RRI Tarakan. RRI Tarakan aja, RRI di seluruh Indonesia ya, boleh dengan aplikasi RRI digital ya. Dari Dateng ya, selamat siang Pak, aku dari Dateng Blitar, sudah dibaca tadi ya. Nika Ardila Mas, waduh Mbak Ina, lagunya dangdut Mbak Ina. Nika Ardila yang opo, versi dangdut. Oh. Nanti ya dicoba carikan ya. Dari Bro hadir Sweet Candy ya. Matur nuwun Mas lagune Mas. Untuk Mas Suparno yang di Kendari ojo rame-rame. Jadi ini Mas Suparno katanya Mas Teo iki sing kena alamat palsu Mas gitu. Salam dari Jakarta Akram, salam balik, terima kasih dari Nair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nair katanya request lagunya Cemara Biru. Kita coba pilihkan Cemara Biru dulu, kita coba carikan ya. Cemara Biru dari Nur Halimah kita sudah siapkan. Oke, kita hadirkan dulu ya Bu Lo. Kawan-kawan ini sabar buat teman-teman yang komentar, nanti kita bacakan satu persatu setelah lagu ya. Jadi karena ini juga live di udara, live juga di TikTok, jadi kita satu persatu hadirkan lagunya ya. Semoga menghibur untuk semuanya, baik yang di FM 97,9 MHz, 99,9 MHz, atau di AM 1350 kHz, atau di yang ada di live TikTok. Seperti yang berdua, kalau saya sih nggak kenyang kayaknya ya.

0: Ya, spesial buat Pak Supardi yang ada di Pantai Amal. Lagunya Sepiring Berdua, Pak. Apakah kenyang, Pak, ya? Gak apa-apa, yang penting suasananya ya, Pak Supardi, ya. Mudah-mudahan menghibur, ya, buat yang lagi aktivitas di kebun, di bengkel-bengkel, di toko-toko. Tetap semangat aja menjalani aktivitas hari ini. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar dan laris manis Tanjung Kimpul. Rezekinya ngumpul ya di hari ini, ya. Ya, kembali kita sapa buat kawan-kawan yang ada di Pro Dangdut RRI Tarakan yang gabung lewat beberapa jalur, ya. Di jalur TikTok juga boleh, ya. Mau request lagu, diketik aja. Mungkin namanya siapa, alamatnya di mana, posisinya sekarang. Karena banyak kawan-kawan yang dari seluruh Indonesia, ya, gabung di acara TikTok Pro Dangdutnya Pro 1 RRI Tarakan. Namanya siapa, lagunya apa, kemudian dari penyanyi siapa, gitu, ya. Dari Wanita Tangguh, terima kasih atas gabungannya, ya. Bro katanya hadir, ya, dari Mbak Tia. Oke, Sweet Candy, terima kasih Mbak Tia. Mudah-mudahan sehat selalu, mau request lagu monggo. Dari Jordan, selamat siang, Bang. Kayaknya ada yang telepon. Kita coba terima dulu, ya, di 082153209845. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut ada Wakito.
0: Walah, wes mamborong masih.
1: Wes lah.
0: Mas Agus gimana, sehat atau Mas?
1: Apa-apa, masih kok Mas sakit.
0: Oke, mudah-mudahan cepat pulih, Mas.
1: Oke. Mas, aku jalan lagu nih Jeki, Mas. Cerita si nyanyi.
0: Jeki, oke.
1: Oke, ya. Astonoe.
0: Ngono wae.
1: Semuane lah, ya. Oke, yo. Matur nuwun nggih.
0: Yo, sami-sami. Mas Agus Termawan yang di Kampung Bugis, ya. Lagunya Jeki dari Rita Sugiarto. Kita coba carikan dulu, ya, Mas Agus. Ya, kita juga spesial buat semuanya aja. Jeki Rita Sugiarto. Ya, dari Bang Jordan katanya siang, Bang, dari mau request lagunya Terong Dicabiin. Salamnya dari Sabuku. Sebuku atau Sebuku, ya? Lokasi pertama kan atau gimana nih, ya? Ini Terong Dicabiin. Dari siapa, ya? Cita-citata. Kalau Cita-citata Terong. Oh, dari Siti Badriah. Oke, kita coba. Kalau Terong Dicabi ini kayaknya lebih enak, ya, apalagi kalau dimasak balado. Luar biasa. Dari Rafa, terima kasih atas gabungannya, Rafa. Ada Rusandi, Zaimar. Assalamualaikum, selamat siang, selamat bergabung, ya. Sehat selalu dari Pekanbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya. Dari Zaimar, terima kasih atas gabungannya. Dari Oken Isna, terima kasih. Ada juga Ri, ada juga siapa nih? Ada Zulak Ucup. Mas Teo Arisandi, terima kasih atas gabungannya. Ditunggu lain waktu, ya, atas gabungan. Lagunya sudah kita hadirkan, toh. Ada Grape Purple, ada juga Muhammad Dusni, ya. Salam dari Pontianak. Oke, salam balik dari Kalimantan Utara, tepatnya Kota Tarakan, Bumi Paguntaka, ya. Dari Adi Kaltara, selamat siang jelang sore. Selamat siang jelang sore, Mas Adi, ya. Matur nuwun, ya. Ada Mas Supranto, selamat siang, sakit rindu. Wah, sakit rindu kayaknya apa lagu atau gimana nih? Kalau sakit rindu nih versi campur sari ada, mantos, ya. Dari Eli, Mbak Eli, selamat siang, Bang. Selamat siang balik. Juwata Laut dari Adi Kaltara, terima kasih Mas Adi atas sapaannya, ya. Sembakung manuk bungkul, Mas. Kalau lagi ngikut, kalau lagu ngikut aja. Kok baru nyiar nih, Mas? Yo no, Mas. Mas Jamal Mansur sesuai jadwale. Jadi enggak tiap hari toh, yo. Gantian-gantian nanti bosen kalau lihat saya terus. Mas, salam buat Abang dari Bapak Pariman Yogya, ya. Salam kenal, ya, Bang Trim. Selamat bertugas. Terima kasih. Terima Bapak Pariman dari Yogyakarta sana, ya. Pokoknya istimewa. Karena ada lagunya, ya, dari Dar Boy Gang, ya. Mas Mustaqim HS memosting ulang. Matur nuwun, Mas. Yang ngirim tepuk tangan Mbak Martinya juga terima kasih. Ada QQ hadir juga, Bang. Oke. Terima kasih juga buat siapa nih, Bang Malino, Mbak Martina, Mentarang. Mudah-mudahan terhibur, ya, Mbak Martina, sehat selalu di Mentarang. Ada Vikas juga, ada Mas Sabon, ya. Kemudian ada Vikas dari Pacitan gabung Mas. Oke, Mas, Pacitan musim apa nih Pacitan? Katanya Pacitan ini kayak Tarakan nih ya, pesisir juga ya. Mas Mustangkim HS dari Jambi, matur nuwun gabungannya, terima kasih. Lagunya Mahal, Mbak Martina ditunggu ya. Pokoknya yang request lagu nanti teman-teman ditunggu satu persatu, kita coba hadirkan ya. Pokoknya jangan kemana-mana. Live TikToknya kita tutup nanti pukul 3 sore atau pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita goyang dulu bersama Rita Sugiarto, Sejuta Luka, spesial yang minta tadi. Mudah-mudahan terhibur selalu ya. Sejuta Luka.

Wasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa. Tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan. Jangan sampai kemudian ini membahayakan, baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana.

0: Internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
1: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital.

0: Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan
1: Digital. Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang ingin ya Pak. Apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan ini sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
2: Baik, Pak Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
1: Ya.
2: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
1: Okay.
2: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
1: Iya.
2: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
1: Baik.
2: Kurang lebih begitu.
1: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
2: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya, ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
1: cepat sekali.
2: Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
1: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah hukum digi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
2: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
1: dilatih, pemerintah artinya.
2: Betul, dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
1: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak, dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi, spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
2: Nah ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non produktif. Nah, kami mencatat jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna. Nah, ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
3: Wow.
2: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
2: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
2: Live streaming. Ya, nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik. Ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045, negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana, Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
2: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
3: Iya, iya.
2: Tadi pilarnya enggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
3: Empat, ya.
2: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur.
3: Nah,
2: itu
3: betul, betul.
2: Kunci utama, tanpa infrastruktur gak jalan nih kita.
3: Tiga ini.
2: Streaming, kita hari ini aja streaming mungkin kalau gak ada infrastruktur, gak ada jaringan, gak ada internet, kita gak bisa melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
0: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
5: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
6: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini APPRRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.

0: edukasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
1: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Ibu ya?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah, tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
2: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintah mengenai serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
1: Sudah ada berapa layanan yang
2: tersedia di... Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga ke Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit, sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
1: Oke, okay. Lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
2: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi, yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password, karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
1: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal Bu?
2: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan, yaitu internet gratis.
1: Oke, okay. Kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
2: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing. Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya. Apakah sumbernya itu dari pemerintahkah ataukah media resmi atau seperti apa? Yang kedua, cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Babek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
1: Ini ngomongin tadi ya, infrastruktur internet juga Bu ya. Tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya, personal, dan juga pemeliharaan. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
2: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita dan Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri. Terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
1: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
2: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
1: Oke.
2: Betul.
1: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
0: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar RRI Programa 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Beranda Asia Cita dari RRI Programa 3 Jakarta. Dan selanjutnya kita akan mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Vira Amelia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya sore ini akan kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Seno. Selamat sore Seno.
1: Halo, selamat sore Mbak Fira.
0: Bagaimana kabar Palangkaraya sore ini?
1: Wah, sore ini masih seperti kemarin-kemarin, malah tambah pekat asapnya nih Mbak Fira.
0: Baik, semoga segera turun hujan dan segera membaik ya rekan Seno.
1: Amin, sangat.
0: Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini untuk para pendengar kita, Seno?
1: Baik, ada informasi terkait dengan kemarau panjang yang menyebabkan harga cabai melonjak naik, Mbak Fira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, seiring kemarau berkepanjangan mempengaruhi hasil pertanian tanaman cabai. Akibatnya, harga cabai melonjak naik di pasar tradisional. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Salah satunya untuk bibit-bibit, sama untuk bibit tomat, bibit lombok, kita bantu untuk petani yang memang mengalami kegagalan.
3: Musim kemarau berkepanjangan berdampak terhadap hasil pertanian dan menyebabkan sejumlah komoditas mengalami gagal panen. Salah satunya cabai yang saat ini mengalami kenaikan harga mencapai Rp140.000 per kilogram di tingkat eceran. Hal ini dibenarkan pedagang Yuli. Kenaikan harga cabai tersebut dipengaruhi kondisi cuaca ekstrim, kabut asap yang terjadi di kota Palangkaraya, serta tingginya gelombang air laut. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan bahan pangan khususnya cabai di luar kota maupun di Pulau Jawa menjadi tidak lancar.
4: Untuk eceran Rp140.000 per kilo, ini disebabkan kenaikan yaitu cuaca yang ekstrim, kabut asap di Pulau Kalimantan, serta tingginya gelombang air laut. Jadi pasokan bahan pangan khususnya cabai dari luar kota dan luar Pulau Jawa menjadi tidak lancar. Cabai yang ada harganya mahal. Untuk kebutuhan pokok banyak yang mengalami kenaikan, tidak terkecuali cabai, sehingga daya beli masyarakat ikut menurun. Yang hari-hari biasanya membeli 1/4 sampai 1 kilo, sekarang hanya mampu membeli 5.000.
3: Ia menambahkan terbatasnya pasokan membuat harga cabai yang tersedia di pasaran menjadi lebih mahal. Kenaikan harga ini juga terjadi pada sejumlah kebutuhan pokok lainnya, sehingga turut berdampak terhadap daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan masyarakat harus menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan daya beli di tengah kenaikan harga pangan. Menyikapi hal demikian, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Palangkaraya Sugianto mengatakan, untuk membantu petani yang mengalami kegagalan panen, pemerintah juga menyiapkan bantuan berupa bibit tanaman, di antaranya bibit tomat dan cabai telah berjalan dan diberikan kepada petani yang membutuhkan.
2: Salah satunya untuk bibit-bibit, sama untuk bibit tomat, bibit lombok, kita bantu untuk petani yang memang mengalami kegagalan ya, jadi aman aja.
5: Kabarnya ada pembagian ya. Gratis bibit tuh kapan balik?
2: Nah, untuk bibit yang 1.000 itu ini sudah berjalan terus, ini sudah ada 400-an yang keluar, dan kita masih ada siapkan di kantor, dan ini kita selalu siap terus untuk membibit ya, berbibitan di benih apa, cabai itu di kantor.
3: Ia menyebut selama setahun belakangan ini sekitar 4.000 bibit telah disalurkan kepada masyarakat dan petani.
6: Dengan adanya El Nino yang berkepanjangan ini memang berdampak sekali ya terhadap produksi dan produktivitas tanaman hortikultura. Ini ada sekitar 28 hektar ini ya yang memang berdampak ya, selain memang kekeringan ada yang memang terbakar. Khususnya cabai rawit ini ya, agak kering atau keriting ya.
3: Kemudian pembibitan juga terus dilakukan sebagai upaya membantu petani menghadapi dampak musim kemarau berkepanjangan dan menjaga keberlanjutan produksi pertanian. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya Mbak Fira, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak Seno atas informasi dari Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: sedang ada Titi Hanggraini. Halo, selamat sore Titi.
1: Halo, selamat sore Vira.
0: Bagaimana kabar Tarakan sore ini, Titi?
1: Kabar Tarakan sore ini adem, alhamdulillah dini hari dan hingga tadi pagi hujan sudah mengguyur kota Tarakan.
0: Alhamdulillah.
1: Bagaimana
0: baik,
1: di Samarinda?
0: Informasi apa?
1: Oke.
0: Oh, di Samarinda seperti yang terlihat ya, ini sedang mataharinya sangat luar biasa sekali. Tetapi tadi ada laporan di beberapa titik gerimis di Samarinda nih, Titi.
1: Oke, semoga hujan cepat turun di Samarinda ya, Vira.
0: Amin. Baik, ada informasi apa dari Tarakan sore ini, Titi?
1: Informasi mengenai mengejar KHL, buruh Kaltara desak kenaikan UMP 2027, Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya untuk para pendengar kita. Silakan.
1: Terima kasih, Vira, pendengar dan pemirsa. Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Federasi Serikat Pekerja Kehutanan, Kayu dan Pertanian optimis memperjuangkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Tuntutan ini diajukan untuk mengejar kebutuhan hidup layak di wilayah Kaltara. Berikut laporan Adinda Ramadhani.
2: Kita lihat KHL itu memang cukup tinggi, jauh upah minimum provinsi itu sama upah minimum kota itu jauh dibawanya KHL.
3: Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Federasi Serikat Pekerja Kehutanan, Kayu dan Pertanian optimis memperjuangkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Tuntutan ini diajukan untuk mengejar kebutuhan hidup layak di wilayah Kaltara yang dinilai masih jauh di atas upah minimum saat ini. Perwakilan Dewan Pengupahan Kaltara dari FSP Kahutindo, Abustang menyampaikan bahwa KHL tingkat provinsi saat ini telah mencapai 4,8 juta rupiah hingga 4,9 juta rupiah. Sedangkan KHL tingkat kota berada di kisaran 5,3 juta rupiah hingga 5,4 juta rupiah.
2: Kalau kami dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh tetap optimis, Mbak, karena angka di 7,5% sampai 9% itu sih sudah cukup, sudah ibaratnya harus dipenuhi, karena kita lihat dari KHL khususnya untuk Provinsi Kalimantan Utara dan Kota Tarakan ini, kita lihat KHL itu memang cukup tinggi, jauh upah minimum provinsi itu sama upah minimum kota itu jauh dibawanya KHL.
3: Ia menegaskan bahwa aspirasi ini merupakan langkah buruh dalam mempertahankan hak untuk hidup layak di daerah. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka dan selanjutnya kita kembali bersama Vira Amelia, RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak Diti atas informasi dari Tarakan Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita akan ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya, Mada. Halo, selamat sore Mada.
1: Selamat sore Vira, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah, dan rekan di Samarinda juga saat ini sehat. Alhamdulillah, bagaimana di Banjarmasin sana Mada?
1: Di Banjarmasin juga alhamdulillah seluruh kru yang bertugas dalam keadaan yang sehat ya. Dan juga cuaca di hari ini mendung-mendung berkabut tipis ya. Kita masih berkabut-kabut nih Banjarmasin, Vira.
0: Baik, semoga segera turun hujan yang merata ya. Amin. Agar ini kabutnya segera hilang ya Mada.
1: Betul, sekali mantan ya, kita harus ini udah merindukan dengan hujan kadang kita gitu ya Vira ya.
0: Betul. Baik ya. Ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini Mada?
1: Nah, di Banjarmasin ini masih sama dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan yang hingga hari ini terus dievaluasi, Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, Mada.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus dievaluasi. Menteri Kehutanan Raja Juli menilai keberadaan Satgas Darat lebih efektif untuk menangani karhutla termasuk di lahan gambut dibandingkan mengandalkan pemadaman melalui udara. Berikut selengkapnya laporan Diki Munadi.
2: Pada saat sekarang ini yang paling efektif dan paling kita andalkan tetap ada di pasukan darat.
3: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin rapat koordinasi evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan Rabu 23 September 2026. Dalam kunjungannya, Menhut juga meninjau lokasi karhutla di kawasan Rumah Sakit Jiwa Samanglihum, Kabupaten Banjar, serta wilayah sekitar Bandara Syamsuddinor. Raja Juli mengatakan kondisi karhutla di Kalimantan Selatan saat ini relatif terkendali, namun penanganan tetap perlu dievaluasi dan diperkuat mengingat musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga November 2026. Hasil evaluasi di lapangan menunjukkan penanganan melalui Satgas Darat dinilai lebih efektif dibanding pemadaman menggunakan helikopter waterbombing. Menurut Raja Juli, efektivitas Satgas Darat terlihat dari luas area yang dapat ditangani secara langsung di lapangan. Pemerintah berencana menambah personil sekaligus mendukung kebutuhan alat pelindung diri dan insentif bagi petugas.
2: Mengamini apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB juga, pengalaman kami keliling ke semua provinsi terdampak karhutla, pada saat sekarang ini yang paling efektif dan paling kita andalkan tetap ada di pasukan darat. Semua provinsi ini dievaluasi, nice to have helikopter bombing, apalagi ini kalau kita lagi memang all out war, lagi perang ini. Dari nuklir sampai ke...
3: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca atau OMC tetap dilakukan di sejumlah wilayah untuk membantu meningkatkan curah hujan. Pemadaman melalui udara akan diprioritaskan pada lokasi yang sulit dijangkau tim darat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal Soeharyanto mengatakan, penguatan Satgas Darat juga diperlukan untuk menangani karhutla di lahan gambut.
4: Ya, pertahankan Kalimantan Selatan ini di antara Kalbar, Kalteng relatif yang terbawah. Tidak seperti 2023. 2023 itu tertinggi. Ini saya datang ke sini semua dekat bandara itu kebakar semua ya. Nah, tolong tahun ini. Saya juga setuju tadi disampaikan oleh Talaksa tahun 2026 dibandingkan 2023 luas lahan kebakar di Kalsel ini lebih rendah. Saya setuju.
3: Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel, dalam rakor tersebut, luas karhutla di Kalimantan Selatan hingga 22 September 2026 mencapai 24.134 hektar, sedangkan jumlah personil Satgas Darat yang saat ini dikerahkan mencapai 3.557 orang dari berbagai unsur.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Vira di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih Mada atas informasi dari Banjarmasin, dan sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik, dari Kabupaten Nunukan sore ini ada Wina. Halo, selamat sore Wina.
1: Halo, selamat sore juga.
0: Bagaimana kabar di Nunukan sore ini, Wina?
1: Alhamdulillah, kami di Nunukan semuanya baik. Kemudian untuk cuaca Nunukan saat ini cerah begitu, Fira.
0: Baik, apakah sedang menunggu hujan juga ini Nunukan, Wina?
1: Baru hujan, siang tadi hujan.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun cuma sebentar ya.
0: Oke, baik. Ada informasi apa dari Nunukan sore ini, Wina?
1: Baik, dari Nunukan informasi yang telah disiapkan reporter kami ini terkait feri pangkas biaya angkut layanan Nunukan Sebatik minta ditambah.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya untuk para pendengar kita, Wina, silakan.
1: Baik, terima kasih Wira. Pendengar dan pemirsa RRI, pengguna jasa kapal feri tujuan Nunukan Sebatik meminta layanan rute tersebut beroperasi setiap hari karena dinilai sangat membantu dalam mendistribusikan barang antar pulau. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Pengguna jasa kapal feri rute Nunukan Sebatik meminta frekuensi pelayaran ditambah karena selain memudahkan penyeberangan, kapal feri dinilai mampu menekan biaya dan mempermudah distribusi barang ke Pulau Sebatik. Salah seorang sopir, Madi, mengatakan kapal feri sangat membantu para sopir dalam mengangkut barang dari Nunukan ke Sebatik. Menurutnya, biaya angkutan menggunakan perahu jauh lebih mahal karena harus membayar sewa dan tenaga buruh untuk bongkar muat.
3: Kalau perahunya kami sewa 250, belum lagi ongkos ganonya sini, burunya kadang mencapai 500 lebih lah.
4: Itu sewa aja?
3: Iya.
4: Oke. Kalau sekarang naik feri?
3: Kalau naik feri, ya untung sih karena kami cuma bayar sewa beli tiketnya aja.
4: Tiketnya berapa?
3: 180.
2: Madi menjelaskan penggunaan kapal feri juga membuat proses pengiriman barang menjadi lebih praktis. Kendaraan bisa langsung masuk ke kapal sehingga barang tidak perlu dibongkar dan dipindahkan ke perahu.
3: Baru kami tidak terlalu capek ya, tidak pakai buruh lagi kan. Kalau lewat Bambangan kami kerja berapa kali memang karena sudah dari sini turun ke perahu, naik lagi ke perahu di atas, naik ke mobil lagi. Jadi itu sudah diangkat, diturun lagi.
2: Madi berharap pelayanan feri rute Nunukan Sebatik dapat beroperasi setiap hari. Saat ini kapal feri baru melayani penyeberangan 3 kali dalam seminggu, sehingga dinilai belum cukup untuk mendukung kelancaran distribusi barang dari Nunukan ke Sebatik maupun sebaliknya. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan Anda, Fira di Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak Wina atas informasi sore ini dari Nunukan Kalimantan Utara. Lintas Banjar Nusantaraya kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kalimantan Timur menggratiskan seragam SMA sederajat termasuk sepatu dan topi untuk meringankan beban biaya keluarga siswa. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Multianata.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan seragam sekolah gratis bagi seluruh siswa SMA sederajat di wilayah Kalimantan Timur. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan sekaligus meringankan beban biaya yang harus ditanggung keluarga. Hal tersebut dikemukakan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud pada sarasehan pada Kementerian Dikti. Ia pun mengatakan bantuan seragam diberikan kepada seluruh siswa SMA sederajat yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Menurut Rudi, kebijakan tersebut diberikan karena pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat SMA dan sederajat. Sementara pendidikan SD dan SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Selain seragam, pemerintah provinsi Kalimantan Timur juga menyediakan program pendidikan gratis untuk jenjang perguruan tinggi bagi masyarakat Kaltim yang memenuhi persyaratan. Rudi Mas'ud mengatakan program pendidikan tersebut diberikan tanpa memberikan gender, status sosial, maupun agama penerima. Salah satu persyaratannya, penerima program harus berdomisili di Kalimantan Timur minimal 3 tahun. Dan Rudi menegaskan seluruh program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Menurut Gubernur, investasi pendidikan yang penting dilakukan agar masyarakat Kaltim tidak hanya sejahtera, tetapi mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
2: Menyiapkan anggaran 1,37 triliun. Dan setiap tahun kami menganggarkan 1,37 triliun hanya untuk pendidikan saja. Dan tentunya bukan hanya itu saja. Kami juga melaksanakan untuk anak-anak SMA di Kaltim sederajat. Mereka mendapatkan pertama adalah seragam. Seragamnya ini gratis. Mulai dari sepatu sampai dengan topi-topinya. Itu seluruh anak-anak SMA yang ada di Kalimantan Timur, karena kewenangan pemerintah provinsi itu hanya adalah sampai yang SMA. SD SMP adalah kewenangan kabupaten kota. S1, S2, S3 seluruhnya gratis untuk warga Kalimantan Timur tanpa memandang gender, tanpa memandang status sosialnya, tanpa memandang agamanya, dengan catatan satu, minimum berdomisili di Kalimantan Timur 3 tahun, yang tidak hanya sejahtera tetapi juga siap bersaing di kancah nasional maupun di kancah global.
1: Kebijakan seragam gratis juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan akses pendidikan di tengah kondisi anggaran daerah yang mengalami penurunan. Gubernur menyebut Pemprov Kaltim tetap menyiapkan anggaran 1,37 triliun rupiah untuk sektor pendidikan setiap tahunnya, yang program tersebut diharapkan dapat memastikan program biaya perlengkapan sekolah tidak menjadi hambatan bagi anak-anak Kalimantan Timur untuk memperoleh pendidikan. RRI Rizky Multianata melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Samarinda Rizky Multianata tadi sekaligus menutup perjumpaan Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Kamis 24 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

yang selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka di seluruh dunia.

bernama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

Baik pendengar, di mana Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Selanjutnya Voice of Islam kembali hadir menemani Anda menjelang kumandang azan maghrib. Kami akan hadirkan sajian lagu-lagu religi. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

أكبر. أشهد أن

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di Voice of Islam untuk malam hari ini. Dan selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimu Malam edisi 24 September 2026.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.

Selamat malam pendengar Warta Intimung edisi Kamis 24 September 2026. Akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Bersama saya Eni, inilah Warta Intimung selengkapnya.

0: Desa Malinau Kota dinilai tim Satgas 1 Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPKRI sebagai calon desa anti korupsi satu-satunya di Kabupaten Malinau. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Ketua Satgas 1 Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPKRI Andika Widiarto menegaskan penetapan desa anti korupsi bukan soal peringkat juara melainkan status kelulusan. Hal ini disampaikan saat akan melakukan penilaian sekaligus memberikan arahan dalam penilaian perluasan desa anti korupsi di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau pada Kamis 24 September 2026. Desa anti korupsi ini bukan lomba untuk mendapatkan juara satu atau dua, tetapi lebih sederhananya yaitu lulus atau belum. Jika lulus, dapat mempertahankan terus integritasnya. Andika Widiarto mengharapkan agar warga dan pengurus desa yang telah menyandang status ini akan berpikir dua kali sebelum menyimpang. Jika sudah terpublikasi sebagai desa anti korupsi lalu melakukan penyimpangan, pasti malu. Karena itu adalah harga diri dan menjaga dari dalam. Status ini juga menjadi sinyal bagi pihak luar yang berniat menyalahgunakan anggaran lembaga swadaya masyarakat atau pihak lain yang bermaksud mencari celah akan berpikir ulang.
2: Apakah masih bisa dipertahankan atau harus diselesaikan? Bisa, kalau bisa lulus perpanjang 5 tahun, kalau tidak lulus maka kita selesai. Bisa nanti maju kembali 2 tahun kemudian. Syaratnya apa? Apa yang ada di kantor kota itu tetap dipertahankan. Misalnya ada transparansi itu mungkin tidak boleh berhenti. Ada beberapa desa anti korupsi yang terpilih itu ternyata berhenti pada saat penilaian saja. Setelah penilaian, kita cek 2 tahun kemudian datang, tidak bergerak ternyata dari luar itu. Jadi ini selama ini 2 tahun lalu, makanya di selama ini tidak ada perkembangan.
1: Sementara itu, Bupati Malinau WMP Wimawa SIMH menegaskan, pemerintah Kabupaten Malinau sangat mendukung upaya penilaian untuk mewujudkan desa anti korupsi, karena penilaiannya berdasarkan komitmen yang dijalankan pemerintah desa Malinau Kota.
3: Nah, kami sudah mendengar apa saja yang nanti akan dinilai oleh tim yang terlibat, baik itu dari pusat, ya KPK sendiri, provinsi maupun daerah. Dan terutama kesiapan dari desa Malinau Kota. Kita harapkan bagaimana komitmen dan integritas ini benar-benar dapat dijalankan ya, sehingga ini juga nanti bisa menjadi percontohan bagi desa-desa yang ada di Kabupaten Malinau. Karena apa saja yang harus kita lakukan, bagaimana cara ya, menjaga integritas itu ya, ke depan ini yang paling penting. Kita lakukan, dan apalagi ini dilakukan penilaian, sekali lagi penilaian terintegrasi ya, dari pusat sampai ke Kabupaten Malinau.
1: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rapat koordinasi TP-PKK Kabupaten Malinau kuatkan 10 program pokok PKK dan sinergi kunci keluarga mandiri sejahtera. Berikut laporan Widayat.
1: Ketua TP-PKK Kabupaten Malinau, Mailanti Wempi SE menegaskan pentingnya memperkuat konsolidasi dan sinergi antara TP-PKK Kabupaten, Kecamatan hingga Desa dalam rapat koordinasi TP-PKK se-Kabupaten Malinau pada Kamis 24 September 2026. Mengusung tema kuatkan 10 program pokok PKK, perkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk keluarga Malinau yang mandiri, damai, dan sejahtera. Kegiatan ini menjadi momen menyatukan langkah seluruh jajaran gerakan pemberdayaan masyarakat. Melenti menyampaikan PKK memegang peran strategis karena keluarga adalah lingkungan pertama dan utama dalam membentuk sumber daya manusia SDM yang berkualitas. Karenanya, TP-PKK terus mendorong keluarga agar semakin mandiri, sehat, produktif, berdaya, dan memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan.
2: Rakor oleh tim penggerak PKK Kabupaten Malinau bersama kecamatan sekabupaten Malinau yang ada, dan pada kesempatan hari ini kita bersyukur walaupun tadi sudah diawali dengan sambutan Bapak Bupati dan sudah dibuka, dan pada saat ini saya berharap kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dengan memperhatikan apa yang disampaikan dan bertanya jika ada yang harus ditanya. Dan tentunya pada kegiatan pada hari ini kita melakukan kegiatan ini dengan panduan buku yang dari pusat, kita berdasarkan buku tersebut. Jadi saya berharap ketua tim penggerak PKK kecamatan dan pengurus dapat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, dan kalau ada yang ditanya nanti silakan, kalau mungkin ke pribadi atau seperti apa, bisa koordinasi dengan ketua-ketua pokja yang ada.
1: Melenti Webby juga berharap kiranya dari rakor ini melahirkan langkah konkret dan komitmen bersama dengan menghadirkan PKK di tengah keluarga menjadi mitra terdekat masyarakat dan membuktikan bahwa kebersamaan akan membawa Malinau menuju masa depan yang lebih sejahtera. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian Warta Intimo edisi hari ini. Saya Eni mewakili Rapat Kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimo, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Marinau.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: 100.000 itu mamai kira-kira. Jadi mamai berarti orang yang ikut cengah. Hati-hati lah ya, pelan. Pinter ya, Masya Allah. Oke. Harus ini. Blek-blek. Oh, hati-hati ya. Pinter, oke. Mantap. Ini mikanya. Gini.
1: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 95.3 Radio Republik Indonesia Malinau. Malam hari ini setelah tadi kita sudah dengarkan azan, kumandang azan Isya ya. Dan kembali kami akan menemani Anda di program selanjutnya hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kebersamaan kita. Ya, kami juga akan berbagi informasi di ruang dengar Anda pendengar untuk malam hari ini yang tentunya masih kami lansir dari rri.go.id. Selamat malam juga untuk Anda yang baru saja bergabung di 95.3 ataupun yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Baik, pendengar, kembali kita ke informasi hari ini terkait penipuan solar murah, pemuda Kelapis berakhir di penjara. Seorang pria berinisial J, 33 tahun, warga Kelapis, Kecamatan Malinau Utara, berakhir di balik jeruji atas dugaan tindak pidana penipuan dengan modus menjual solar murah pada korbannya. Tersangka diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Malinau di Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota pada Senin 14 September 2026. Kini J

menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Malinau. Kapolres Malinau AKBP M. Anton Satriadi mengatakan personel Satreskrim menangkap tersangka J setelah menerima laporan dugaan penipuan berkedok penjualan bahan bakar minyak BBM jenis solar. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku uang hasil penipuan digunakan untuk keperluan pribadi, berjudi, membeli minuman keras hingga mengkonsumsi sabu-sabu. Penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dari tangan tersangka, meliputi satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dan satu unit telepon genggam merek Samsung warna hijau. Tersangka kini dijerat pasal 492 atau pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, junto pasal 127 ayat 1 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara. Demikian pendengar untuk informasi terkait penipuan solar murah pemuda kelapis berakhir di penjara. Informasi selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.go.id.

Tahukah Anda bahwa ikan di laut butuh air tawar untuk minum? Air laut adalah sumber air minum ikan. Namun ikan memiliki kemampuan untuk memisahkan air dan garam yang terkandung di dalam air laut. Hal ini karena ikan memiliki sel bernama ionosites di dalam insangnya. Sel ini sangat aktif, memompa garam keluar dari tubuh ikan. Ikan bisa kehausan bila tidak minum, bahkan bisa mati kekeringan walaupun ia hidup di dalam air.

Tahukah Anda bahwa bahasa Indonesia ternyata dipelajari lebih dari 45 negara di seluruh dunia? Tidak hanya di Australia, namun di berbagai negara lainnya turut serta mengajarkan bahasa Indonesia ke penduduknya. Beberapa negara di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, Italia. Rekor mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Tahukah Anda bahwa ikan di laut butuh air tawar untuk minum? Air laut adalah sumber air minum ikan. Namun ikan memiliki kemampuan untuk memisahkan air dan garam yang terkandung di dalam air laut. Hal ini karena ikan memiliki sel bernama ionsites di dalam insangnya. Sel ini sangat aktif, memompa garam keluar dari tubuh ikan. Ikan bisa kehausan bila tidak minum, bahkan bisa mati kekeringan walaupun ia hidup di dalam air.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 20 malam hari ini, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan saya Eni yang bertugas pamit undur diri, dan kita akan bertemu lagi esok hari di program lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Program Satu, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Time Song Kita Indonesia sesungguhnya dari miliknya Danar, Excel dan juga Dorcas sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di 97,9 MHz dan juga AM 1350 kHz. Selanjutnya pendengar, saatnya kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Saya Diti Anggreni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutlah. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini telah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Pria Irianto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Pria Irianto dan berikut penjelasan sekapir.
4: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini, maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini, sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa gitu ya, masyarakat peduli api MPA itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu, karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya, pendekatan keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk badan pengelolaan gambut dan mangrove nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Jakarta untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
5: BPN Kota Mojokerto, adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
5: BPN Kota Mojokerto, adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
6: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
7: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara gitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindingnya sendiri.
6: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
8: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung...
9: Santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, dia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
8: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2x24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
9: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
10: Kalau di Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, jadi seharusnya dari pihak keluarga dan keluarga di Solo. Nah, saya mungkin belum ada sama sekali.
9: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukman Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
11: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
12: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebun sayur kan, ini kan kasus nih, kasusnya.
11: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
13: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
11: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.

0: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
1: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya, bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Karena mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
0: Ia menambahkan

0: pengungkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
1: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
0: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resi Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapolete.
3: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.

0: Meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohsodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Mobil Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dan dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Muhammad Dasari, Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litololi menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Herdman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Lalu menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Lalu mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Herman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah,
5: Berenang pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nila Pundit Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam mendengar. Kembali menjumpai Anda pada tarakan malam hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi. Di antaranya akan kami hadirkan mimbar agama Islam dengan tema malam hari ini, yaitu Masuk Surga Berjamaah oleh Ustadz Abdullah. Kemudian dilanjutkan dengan mini drama di pukul 21 dan juga ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Dilanjutkan juga dengan Ruang Rindu di pukul 22 dan juga rangkaian jazz musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, pendengar, satu buah mimbar agama Islam dengan tema Masuk Surga Berjamaah oleh Ustadz Abdullah. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memuji, memohon pertolongan serta bertaubat dari segala dosa. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berlindung dari keburukan diri-diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Demikian pula sebaliknya,

0: hadirin pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berhak untuk diibadahi, dan kami pun bersaksi bahwa benar Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Salat dan salam kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, dan kepada kita semua kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a wattaqullaha alladzi tasā'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wahai sekalian manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah, hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jagalah tali silaturahim di antara kalian, karena Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semua. Pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini tidak ada manusia yang hidup sendirian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita memiliki orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Ayah, ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Suami ataupun istri yang menjadi pasangan hidup kita, mengarungi kehidupan kita ini di dunia. Kemudian kita hidup bersama dengan anak-anak yang kita lahirkan dan kita besarkan. Bersama dengan saudara-saudara kita, saudara kandung kita, maupun sahabat-sahabat seiman kita, kaum muslimin yang selalu senantiasa bersama dengan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaah pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia selalu ingin bersama dengan orang-orang yang ia cintai, orang-orang terdekat mereka dalam kehidupan, sebagaimana kita sebutkan, bersama dengan ayah, ibu yang telah membesarkan kita. Tentu kita merasa bahagia dan senang bisa bertemu, berkumpul, bercengkerama dengan anak istri kita, dengan saudara-saudara kita, dengan sahabat-sahabat kita. Ketika makan, kita ingin tentu bersama dengan mereka, bersama dengan keluarga kita. Ketika bahagia pun kita ingin bersama dengan keluarga kita. Ketika sedih pun kita menginginkan ada mereka yang mendampingi kita, keluarga kita, orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Namun pertanyaannya, apakah kebersamaan itu hanya sampai di dunia? Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai, hanya di dunia kebersamaan itu yang kita inginkan? Ataukah kita ingin berkumpul kembali bersama dengan mereka di akhirat? Berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Karena sesungguhnya kebahagiaan terbesar bukan hanya rumah yang besar, kendaraan yang mewah yang kita miliki, atau banyaknya harta benda yang menjadi bagian dari apa yang kita miliki di dunia ini. Tetapi kebahagiaan terbesar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali bersama dengan keluarga yang kita cintai di dunia ini. Bersama dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Ayah, ibu, anak, istri, dan anak-anak saudara kita. Di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, Jannatu Adn. Jannatu Adn. Yadkhulunaha. Wa man salaha min abaihim. Wa azwajihim. Wa dhurriyatihim. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga Aden, yang mana mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, min abaihim wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka, anak cucu mereka yang mengikuti mereka biimanin, dalam keimanan, karena keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan hubungkan mereka, anak cucu mereka, dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan sedikit pun tidak akan Allah kurangi pahala dari amal soleh yang mereka kerjakan. Pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan kepada kita kabar gembira bahwa keluarga kita di dunia ini kembali bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala selama mereka menjaga keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya agar keluarga kita bisa masuk surga berjamaah? Tidak hanya kita bertemu di dunia, tetapi kita berharap orang-orang yang kita cintai ini kembali kita bisa bertemu dengan mereka semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama, syarat yang pertama yang sangat fundamental untuk agar bisa kita penuhi dan kita masuk surga berjamaah dengan orang-orang kita cintai tersebut, yang pertama tentu menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat keimanan ini adalah syarat yang paling fundamental. Dia harus terpenuhi agar kita bisa masuk surga seluruhnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan adalah yang menyelamatkan manusia, bukan keturunan, bukan jabatan, bukan kekayaan, tetapi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan di awal sebagai pembuka tadi, Allah bahkan mengatakan menyiapkan satu surga khusus, Jannatu Adn yadkhulunaha, akan dimasuki oleh mereka dari kalangan min abaihim, dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dari istri-istri mereka dan anak keturunan mereka. Jadi mereka berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan di awal, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ini syarat, walladzina amanu wattaba'tsum dzurriyyatuhum, dan yang mengikuti mereka karena keimanan. Justru karena keimanan inilah yang akan menjadi sebab utama yang paling mendasar, syarat yang harus terpenuhi agar kita bisa masuk surga seluruhnya bersama dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini, bertemu dengan mereka kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keimanan ini, jamaah sekalian, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah mungkin bertemu dengan mereka, orang yang kita cintai di dunia ini, di surga Allah Subhanahu wa taala. Jika ada satu di antara anggota keluarga kita mungkin saja menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin, walaupun kecintaan kita begitu besar kepadanya di dunia ini, namun tidak akan pernah kita bertemu dengannya di surga Allah Subhanahu wa taala tatkala dia menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, semisal kisah dari Nabi Nuh alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi yang mulia, namun anaknya tidak selamat karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Nabi Lut, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan bahkan ada seorang istri yang salihah tidak akan bertemu dengan suaminya Asia, yang mana suaminya ini adalah Fir'aun, yang bahkan tidak hanya menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala firman, innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu, sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu tugas terbesar orang tua bukan hanya memberikan makan kepada anaknya, bukan hanya menyekolahkan anaknya setinggi mungkin, memberikan fasilitas terbaik dalam kehidupan, tetapi memastikan anak tersebut, orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita, orang-orang terdekat kita, itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mauludin yuwalu 'adal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka menjadi satu kewajiban bagi kita agar kita bisa masuk surga seluruhnya dengan orang-orang yang kita cintai di kehidupan dunia ini, dan kita berharap kembali bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Allah Subhanahu wa taala yang mematikan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam ini, seluruh makhluknya termasuk kita manusia secara lahir maupun batin. Hanya Allah sajalah, oleh karena itu hanya Allah sajalah yang patut diibadahi dengan benar. Hanya Allah sajalah yang patut diibadahi dengan benar. Dan mengenal Allah dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Mengenal, mengimani uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak anak kita pintar dunia, tetapi kemudian lemah terkait dengan bagaimana pondasi agamanya yang menyelamatkan dia di kehidupan yang tidak ada lagi pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya syarat yang kedua agar kita bisa masuk surga seluruhnya berjamaah dengan orang-orang yang kita cintai setelah kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani asma wa sifat uluhiyah dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita menjaga ketaatan kita dalam keluarga. Menjaga ketaatan kita dan keluarga kita, terutama khususnya bagaimana sholat lima waktu itu ditunaikan. Syarat yang kedua adalah menjaga ketaatan dalam keluarga, terutama bagaimana sholat lima waktu ditunaikan. Sholat lima waktu adalah tiang agama. Rasulullah SAW mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yawmal qiyamah sholatuhu, fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu, amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, jika salatnya baik maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira, jika salat lima waktu yang dia tunaikan sehari semalam itu cacat, bolong-bolong atau tidak terpenuhi sebagaimana seharusnya, maka menjadi rusaklah pula amalannya yang lainnya. Karena itu, keluarga yang ingin mendambakan nikmat yang dia dapatkan di dunia pun dia dapatkan di surga Allah Subhanahu wa taala, tentu yang paling utama adalah di antara ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjaga sholat setidak-tidaknya yang lima waktu ini ditunaikan oleh seluruh anggota keluarga kita di dalam keluarga yang kita cintai. Karena sholat ya adalah tiang dari agama kita ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sholat ini, Allah memerintahkan khusus kepada kita. Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat, fastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, perintahkan keluargamu, wa'mur ahlaka bis-shalah. Artinya orang tua punya tanggung jawab, kepala rumah tangga punya tanggung jawab dalam keluarga tersebut untuk memerintahkan ketaatan yang utama dan paling utama ini agar dapat ditunaikan dalam keluarga kita. Apakah anak kita sudah sholat? Apakah keluarga yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita cinta ini telah menunaikan sholatnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang lima waktu sehari semalam? Jamaah pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan terkait dengan sholat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh teladan kepada kita agar bagaimana sholat ini menjadi pondasi yang kuat dalam rumah tangga kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, kepada anak-anak kita bahkan di usia belia mereka, untuk mereka dapat menunaikan sholat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah fastabir 'alaiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkanlah anakmu untuk sholat dan pada saat umurnya telah 7 tahun. Wadribum 'alaiha, dan pukullah mereka saat umurnya sudah 10 tahun. saat mereka meninggalkan sholat. Jadi ada waktu jeda 3 tahun, 7 sampai 10 tahun untuk kita terus bersabar memerintahkan anak kita untuk sholat, sampai di usia di mana mereka seharusnya diberikan ketegasan saat mereka tidak menunaikan sholat, saat mereka usia genap 10 tahun. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya syarat yang menjadi sebab agar kita bisa masuk surga seluruhnya setelah menjaga keimanan, menjaga ketaatan dalam keluarga, dan yang ketiga adalah menjaga diri dan keluarga kita tidak terjatuh kepada kesalahan dan dosa. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini, pendengar ayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat dalam maknanya. Tugas seorang ayah bukan hanya memberikan makan, bukan hanya membangun rumah, tetapi menjaga keluarganya agar tidak terjerumus kepada lembah neraka yang menyala-nyala. Bagaimana caranya? Ya tentunya kita sebagai kepala rumah tangga mendidik keluarga kita, mendidik agama, menjaga akhlak, kemudian mengawasi pergaulan anggota keluarga kita, menjaga agar makanan yang masuk adalah makanan yang halal, dan menjauhkan keluarga dari maksiat. Di antara contoh konkret tanggung jawab kepala rumah tangga sebagai implementasi dari ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, adalah misalkan di antara contohnya, jika kepala rumah tangga melihat anak dan istrinya keluar rumah tidak menutup aurat, maka menjadi kewajiban seorang ayah kepala rumah tangga mengingatkan anak dan istrinya untuk keluar rumah menutup aurat. Bagi seorang wanita jelas batasan-batasan auratnya, bagi seorang laki-laki pun jelas batasan-batasan auratnya. Termasuk pelanggaran-pelanggaran syariat yang lainnya yang begitu banyak, yang kita berusaha untuk tetap istiqomah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak jatuh kepada pelanggaran-pelanggaran syariat. Kemudian selanjutnya yang terakhir, jemaah sekalian, pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat agar kita bisa masuk surga seluruhnya adalah kita menjaga soliditas kekompakan keluarga kita. Keluarga yang baik bukan keluarga tanpa masalah, tetapi keluarga yang tetap bersama menghadapi masalah tersebut. Tentu dalam rumah tangga pasti ada perbedaan pendapat, kesalahpahaman di antara anggota keluarga, bahkan kekurangan yang begitu banyak di antara pasangan kita atau bahkan di antara anggota keluarga, ujian ekonomi, kenakalan anak. Soliditas kekompakan dalam rumah tangga ibarat sebuah tim dalam mengarungi kehidupan ini. Seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk mendidik anaknya, mendidik anak dan istrinya, dan memastikan apa yang datang di rumahnya, harta yang dia berikan, penghidupan yang diberikan kepada anak istrinya adalah penghidupan yang halal, harta yang halal. Dan kemudian seorang istri memastikan bahwa dirinya adalah madrasah pertama bagi anaknya, memastikan pendidikan terbaik dalam rumah tangganya, dan kemudian taat kepada suaminya selagi suaminya tidak melakukan pelanggaran syariat. Dan kemudian seorang anak berkewajiban untuk taat kepada kedua orang tuanya, berbakti dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tuanya. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah Subhanahu wa taala bahkan setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah sandingkan untuk berbakti wa bil walidayni ihsana, berbakti dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa syarat-syarat yang menjadi sebab kita tidak hanya bertemu di dunia, berbahagia, bertemu, bercengkrama dengan orang-orang yang kita cintai, ayah, ibu, anak, istri, suami kita, anak dan keluarga kita, di dunia ini, tapi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadza wa sallallahu ala Muhammad, wa akhiru da'wan, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Cirox dengan Mengertilah Cinta. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan berikutnya kami hadirkan satu drama radio dengan judul Rumput Tetangga Lebih Hijau yang diproduksi oleh RRI Pontianak, dan juga akan dilanjutkan dengan Ngobras Radio English Community yang akan dipandu oleh rekan kami Gode Permana.

0: Sumpah, capek buka IG mulu. Isinya kalau nggak orang wisuda, lanjut S2, nikah, pamer magang di tempat bagus, malah ada yang pamer mobil baru lagi. Kesel aku.
1: Ih, apa sih kamu nih ngomel sendiri? Ganggu orang lagi main game aja. Woi, kiri-kiri, lihat map lah. Ih, kesel bener main game ini.
2: Is, berisik. Nggak lihat apa aku lagi TikTokan. Memangnya ngapa sih, Mir?
0: Aku dari tadi scroll Instagram, isi semuanya teman-teman aku pamer pencapaian. Ada yang buka usaha baru, dapat kerjaan baru. Kelihatannya bahagia semua. Nih, lihat sel.
2: Ya namanya juga media sosial, Mir. Semua orang pada pengen nunjukin sisi baiknya lah.
0: Mereka seusiaku udah pada sukses, sedangkan aku masih gini-gini aja. Aku ngerasa gagal jadi manusia.
1: Mir, dramatis sekali hidup kamu nih. Aku setuju sama Selin. Namanya juga media sosial, orang-orang kan pasti pengen nunjukin pencapaiannya. Tapi kita kan gak tahu perjuangan dibaliknya.
0: Bukannya dramatis, Ben. Lihatlah hidupku. Aku masih belum dapat pekerjaan tetap, masih belum bisa beli apa-apa, belum bisa banggain orang tua. Sedih kalau lihat diri sendiri.
2: Udahlah, Mir. Yang kita lihat di media sosial kan cuma pencitraan baiknya aja. Mereka juga pasti pernah ada di fase yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma balik lagi ke kamu. Mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
0: Tapi Sel, teman seusiaku bahkan ada yang lebih muda dari aku. Mereka udah sukses. Aku merasa benar-benar gagal dan tertinggal dari mereka. Sekarang aku cuma bisa nongkrong sambil merenungi hidup. Benny sibuk sama gamenya terus. Kamu Sel? Sibuk joget di TikTok kan dari tadi. Gak ada yang peduli sama hidup aku.
1: Yaudah, kamu mau cerita apa?
2: Iya, kamu mau cerita gimana, Mir?
0: Gimana ya caranya biar sukses? Tiap lihat kiri kanan, orang-orang kayaknya keren semua. Kamu, Ben, bisnis kopi kamu sukses besar, makanya tinggal main game aja. Selin, kamu bikin video TikTok, duitnya bisa ngalir dari endorse. Aku juga pengen sukses kayak kalian.
2: Mir, kamu taunya aku cuma bikin video TikTok, terus dapat duit. Tapi, apa kamu tahu kalau aku dulu berusaha mati-matian bikin video? Ya nggak selalu FYP. Aku terus belajar sampai akhirnya udah nemu caranya. Tapi, aku nggak pernah tuh share di media sosial proses jatuh bangunnya.
0: Aku juga berusaha, Sel. Tapi, nggak sukses juga.
1: Mir, aku nih pun juga pernah bangkrut. Yang kamu lihat sekarang, memang usahaku lagi bagus-bagusnya. Dan aku masih terus belajar, biar bisa bertahan di era yang makin susah ini.
0: Tapi kan...
2: Itu kamu kebanyakan lihat rumput tetangga, Mir. Kebanyakan scrolling media sosial.
1: Daripada kamu ngabisin waktu buat scroll medsos, muncul rasa iri dengki, mending kamu improve diri kamu, berusaha, berjuang lebih baik lagi.
0: Jadi, menurut kamu... Aku ini gak berjuang.
2: Bukan itu maksud Benny, Mir.
0: Ah, udahlah. Emang salah curhat ke orang yang hidupnya enak.

0: Kenapa Mir? Muka kok ditekuk lecek kayak gitu. Kayak baju gak disetrika aja.
1: Shh. Abang nih, baru pulang malah ganggu orang yang lagi kesel.
0: Sorry. Lagi ada masalah apa Mir?
2: Aku lagi kesel sama hidupku sendiri bang.
0: Lucu, kok kesel sama diri sendiri? Lagi capek kerja ya?
2: Iya, aku nih capek kerja, tapi gak sukses. Lihat Instagram, isinya teman-teman aku udah pada sukses. Udah pada keren, sedangkan aku masih kayak gini aja. Wajar kan aku ngerasa gagal, Bang?
3: Itu sih karena kamu sibuk membandingkan diri kamu sama orang lain, Mir.
0: Mir, abang dulu juga pernah ngerasa kayak kamu. Lihat kanan-kiri, orang hidupnya pada enak. Sedangkan abang ini perintis, bukan pewaris. Kalau lihat ke atas, hidup orang banyak yang lebih enak daripada kita. Tapi, sampai kapan mau membandingkan?
3: Apa aku bilang? Nggak percaya dia, Bang.
1: Udahlah, Ben. Jangan bikin keruh lah.
0: Hahaha, Benny. Mir, setiap orang tuh pasti akan sukses pada waktunya masing-masing. Jangan sibuk bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Garis startnya beda, garis finishnya pun beda, Mir.
2: Tapi, sampai kapan bang kayak gini terus? Bagusnya aku bandingin diri dengan siapa?
0: Hei, jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Bandingkan saja diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Kamu sekarang kan udah bekerja, beda dengan dulu yang masih pengangguran. Itu tuh suatu pencapaian, Mir.
1: Setuju, Bang. Menurutku, hidup ini bukan perlombaan cepat-cepatan sukses. Karena setiap orang punya timelinenya masing-masing. Ya nggak, Ben?
3: Yo, Isel.
0: Coba kamu stop scroll media sosial dulu, Mir. Puasa medsos, biar kamu tenang. Nggak membandingkan diri kamu sama pencapaian orang lain. Pasti hidup kamu jauh lebih tenang.
2: Bener juga ya. Ternyata selama ini yang bikin aku gak maju-maju karena aku sibuk membandingkan diri sama orang lain.
1: Nah, kalau gini kan enak.
2: Makasih ya, Sel, Ben, Bang Don, udah buat aku sadar sama kesalahan aku.
3: Santai ya, Pak.
0: Sekarang mukamu udah kayak baju disetrika. Udah pada makan belum?
4: Belum, Bang.
0: Ya udah, abang yang traktir. Ayo kita.

0: Pendengar demikian, Raba Radio Rumput Tetangga Lebih Hijau, produksi dari RRI Pontianak. Dan selanjutnya bagi Anda pencinta program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, dan spesial untuk hari Kamis ini adalah Ngobrol Bareng Komunitas Bahasa Inggris. Selamat mengikuti.
1: FM

Dalam tradisi masyarakat Jawa ada yang disebut dengan upacara tingkepan atau disebut juga mitoni. Berasal dari kata pitu yang artinya tujuh, upacara ini selalu dilakukan pada saat usia kehamilan 7 bulan. Pada tradisi upacara tingkepan, wanita hamil akan dimandikan air kembang setaman yang berisi 7 jenis kembang atau bunga yang berbau harum. Upacara ini selalu diiringi dengan panjatan doa dari para sesepuh. Diharapkan agar kehamilannya nanti selamat hingga pada proses persalinannya.

story links the praise to Robert Gascoigne Cecil as Lord Salisbury, who served as the British Prime Minister in the late 19th century in 1887. He appointed his nephew Arthur Balfour as the Chief Secretary to Ireland. People view this a clear nepotism and joke that the success comes easily when Bob's is your uncle. However, some language historians note that the praise did not appear in print until the 1920s, so the exact origin remain uncertain. Okay, ada ungkapan yang cukup unik ya, yang biasa digunakan oleh orang-orang Inggris, yaitu ungkapan Bob's your uncle. Bob's your uncle, artinya sebetulnya simple ya, gampang, kecil, mudah gitu ya. Tapi ada story-nya nih pendengar. Story-nya ini di tahun abad ke-19 ya, tepatnya di tahun 1887, ada Perdana Menteri Inggris pada waktu itu, namanya adalah Robert Gascoigne Cecil, dan dia punya keponakan namanya Arthur Balfour yang dia tunjuk sebagai Chief Secretary untuk Irlandia. Nah, jadi orang-orang mulai biasa lah ya, orang-orang di Indonesia atau di Inggris juga sama gitu ya. Ini pure nepotisme keluarga gitu ya. Jadi karena keluarganya Perdana Menteri, maka gampang dia untuk mendapatkan jabatan sebagai Chief Secretary di Irlandia. Jadi hal semacam ini menjadi perbincangan masyarakat dan menjadi joke ya. Jadi joke bagi orang-orang pada waktu itu. Ya, kamu dapat pekerjaan ya karena kamu keponakannya Bob. Nah, Bob ini adalah Perdana Menteri Inggris pada waktu itu. Jadi ungkapan Bob is your uncle is yes, because you are Bob's your uncle, you get easily the job, you get easy to get something because your uncle is Bob. Nah, jadi kamu mudah mendapatkan pekerjaan karena pamanmu Bob, dan Bob adalah seorang Perdana Menteri. Nah, itu jadi seperti itulah. Dan seiring perkembangan zaman, Bob's your uncle ini artinya adalah easy, very easy, and then you got it. Okay, for example, just turn the key, press the green button, and Bob's your uncle. Contoh yang pertama, just turn the key. Ya, just turn the key. Lihat kuncinya, apa tombolnya, dan tombol warna biru, tekan, dan beres. Nah, beres itulah Bob's your uncle. Selesai, gampang kan? Bob's your uncle. Ini ungkapan informal ya, yang ada joke-nya. Kalau saya cari padanannya di Indonesia nggak ada ya. Bob's your uncles. Okay, next example. A little warm water to the yeast, stir it well, and Bob's your uncle. The dough is ready to rise. Well, tambahkan sedikit air hangat ke ragi, aduk rata, dan jadi deh. Nah, jadi deh ini adalah Bob's your uncle. Adonannya siap mengembang. Okay, that's easy. Example number 3, take a left at the big red building, drive straight for 2 blocks, and Bob's your uncle, you are at the station. Okay, take a left at the big red building, drive straight for 2 blocks, and Bob's your uncle, you are at the station. Belok kiri gedung yang berwarna merah itu, lurus 2 blok, dan begitulah, kamu sudah sampai di stasiun. Begitulah, itu adalah Bob's your uncles. Okay, jadi itu ungkapan idiom yang biasanya digunakan oleh orang-orang UK. Jadi kalau Anda
ingin agar orang tuh, ah, ini kan gak susah nih, tinggal kamu ambil HP, pencet-pencet nomor, tekan telepon, Bob's your uncles. Jadi gampang gitu. Jadi mengatakan gampang, beres, selesai, ungkapan ini bisa Anda gunakan. Bob's your uncles. Okay, and I'm gonna say hi to everybody just listen to this program. You are listening to Radio English Community. This program is brought to you every Thursday night at 9:10 to 10 p.m. Well, gonna give you a songs, and I'm gonna tell you the story about the songs. First, Video Killed the Radio Star from the President of United States.

the radio stars. The song was popularized by the British duo The Buggles. They are Trevor Horn and Geoff Downes. Their 1979 version became a massive international number one hit. The song tells the story of an old era singer who was once highly celebrated on the radio but is now forgotten. It captures a sense of nostalgia for the past while expressing anxiety about how technology advancements, especially television and music videos, were changing music from something you listen to into something you just based on visual looks. Well, lagu ini dipopulerkan oleh duo asal Inggris, The Buggles. The Buggles ini kelompok ya. Jadi mereka adalah Trevor dan Geoff Downes tahun 79, dan mereka berhasil memuncaki berbagai tangga lagu internasional. Lagu ini menceritakan tentang seorang penyanyi era lama yang dipuja-puja di radio, namun secara perlahan dengan kemajuan teknologi ia mulai terlupakan. Karena kekhawatiran terhadap kemajuan teknologi, khususnya pada waktu baru masuknya teknologi televisi dan video, ini mengubah musik dari sesuatu yang hanya didengar menjadi sesuatu yang bisa dilihat ya, atau secara visual bisa terlihat. Dan lagu ini terinspirasi oleh cerita pendek distopia karya J.G. Ballard yang berjudul The Sound Sweep. Cerita ini mengisahkan seorang anak tunawicara yang menyedot sisa-sisa suara di dunia tanpa musik, yang bertemu penyanyi opera yang bersembunyi di selokan. Hal ini membuat Horn merasa bahwa sebuah era musik lama akan segera berakhir. Okay, and that's the way it is. Video Killed the Radio Start, and you just listen it from the President of the United States versions, the newest versions. But the original version from duo from UK, The Buggles, Trevor Horn and Geoff Downes. Well, you are still listening on the Radio English Community.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, kucing merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kris Pati dengan kejujuran hati ya, membuka rindu kita di malam hari ini, di mana pada malam hari ini akan menghadirkan lagu-lagu nostalgia. Di antaranya selain Kris Pati akan ada juga Astrid, Kotak, Indah Dewi Pertiwi, Bunda The Geisha, ada Afgan, Ari Lasso, Agnes Monica, ada band. Kemudian selain lagu-lagu band lokal Indonesia, ada juga musisi-musisi dari mancanegara seperti Adele, kemudian Bruno Mars, Ed Sheeran, dan juga Coldplay dengan Somebody That I Used To Know. Dan tanpa berlama-lama lagi mendengar, kembali kami hadirkan lagu dari miliknya Astrid dengan Tentang Rasa.

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Kotak dengan pelan-pelan saja, pendengar, baru saja berlalu dari ruang ngeranda dan juga di belakangnya tadi ada Astrid dengan Tentang Rasa. Kita akan bahas sedikit tentang Astrid ya, atau bernama Kap Astrid Sartiasari yang lahir pada 27 Januari tahun 1982 adalah seorang pemeran dan juga penyanyi berkebangsaan Indonesia. Astrid menghabiskan masa sekolahnya di Surabaya. Sejak masa sekolah di Surabaya, Astrid banyak menyabet penghargaan di dunia tarik suara. Salah satunya adalah Best Vocal Festival Band SMA se-Surabaya. Astrid sempat bergabung dengan sebuah band, tapi akhirnya bubar. Astrid kemudian tampil secara reguler di Colors Cafe Surabaya, sampai pihak manajemen Colors menawarkan demo suara Astrid ke Sony Music. Sony Music yang tertarik dengan keunikan karakter vokalnya mengajak Astrid untuk mengisi sebuah album soundtrack film Tusuk Jelangkung lewat lagu berjudul Ratu Cahaya pada tahun 2003. Astrid juga diajak untuk bergabung dalam album kompilasi bertajuk A Portrait of Yofi dengan membawakan single anyar karya Yofi berjudul Tak 100%. Ia juga mengisi soundtrack film berjudul Vina Bilang Cinta lewat lagu Recycle, Di Dadaku Ada Kamu, dan juga Cinta. Akhir tahun 2004, Astrid merilis sebuah album self-titled dengan warna yang sangat berbeda, dark pop. Single unggulan album itu, Cinta Itu, terasa sekali kesan gelap dengan bunyi sound minimal. Lagu Cinta Itu menjadi theme song film Mirror bersama tiga lagunya yang lain, yaitu Ku Mau Kau Selamanya, Cahaya Cinta, dan juga Perpisahan. Dalam album ini, Astrid juga berduet dengan Andy Rif dalam lagu berjudul Ku Mau Kamu Selamanya. Tahun 2006, Astrid berkolaborasi dengan grup band Saint Loco dalam lagu Kedamaian yang hadir dalam album Vision for Transition. Bulan Februari 2007, Astrid kembali merilis repackage dari debut album Astrid dengan menampilkan hit single Jadikan Aku Yang Kedua. Lagu yang menjadi juara di ajang kompetisi Cilapop 2006 ini merupakan lagu buah karya M. Novi Umar. Lagu berirama centil dan sedikit childish ini diaransemen oleh Tangan Dingin Bongki dan Hatim. Pada tahun yang sama, Astrid kembali dipercaya untuk membawakan lagu Recycle dari remake Badai Pasti Berlalu, dan ia membawakan lagu yang dipopulerkan Krisya yang berjudul Merpati Putih. Dan tahun 2010, Astrid kembali mengeluarkan album baru yang berjudul Lihat Aku Sekarang dengan hit single Tentang Rasa dan Tak Ingin Dicintai. Selain menyanyi, Astrid juga membintangi beberapa film, yaitu di tahun 2019 berperan sebagai Linda dalam film Rumput Tetangga, kemudian di tahun 2022 berperan sebagai Santi pada film Desak Kristiana 2 Bloody Mary, kemudian mengisi beberapa soundtrack seperti Tusuk Jelangkung, kemudian Vina Bilang Cinta, Badai Pasti Berlalu, dan juga A Portrait of Yofi. Ya. Untuk penghargaan, menjadi pemenang Indosat Award 2011 dengan kategori penyanyi pop wanita terpopuler. Nah, itu dia pendengar, informasi mengenai Astrid yang kami kutip dari laman Wikipedia. Berikutnya ada Indah Dewi Pertiwi dengan Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Afgan dengan Terima Kasih Cinta, dan juga di belakangnya tadi ada Geisha dengan Lumpuhkan Ingatanku. Geisha merupakan sebuah grup musik asal Kota Pekanbaru, Riau, yang dibentuk pada tahun 2003. Grup musik ini beranggotakan 4 orang, yaitu Regina Putirai sebagai vokal, kemudian ada Robi Satria, Asari Aulia, dan juga Rahmat Ramadan. Album pertamanya ialah Anugerah Terindah, dirilis pada tahun 2009. Single pertama dari album ini berjudul Jika Cinta Dia, dan disusul dengan single kedua yang berjudul Takkan Pernah Ada. Dan pada tahun 2010 mereka meluncurkan single yang ketiga dengan judul Selalu Salah, dan single keempat berjudul Kamu Yang Pertama, yang langsung mendapatkan sambutan baik dari para penggemar musik Indonesia. Pada tahun 2011, Geisha kembali menggebrak pasar musik Indonesia dengan mengeluarkan hit single dari album kedua mereka bertitel Meraih Bintang berjudul Cinta dan Benci, yang telah menduduki posisi jawara di beberapa tangga lagu radio tanah air. Pada tahun 2014, Geisha berhasil membuat rekor untuk video klip Indonesia yang paling banyak ditonton di YouTube melalui lagu Lumpuhkan Ingatanku. Video klip lagu tersebut telah ditonton oleh 25 juta lebih penonton ya. Dan juga mantan anggota dari Geisha yaitu Momo atau Naro Famorina Sinaga menjadi vokalis utama 2003 hingga 2017, yang akhirnya digantikan oleh Regina, kemudian juga Ahmad Rashid Aswar alias Haan sebagai drummer, yang juga dari tahun 2003 hingga 2019. Kemudian untuk anggota tambahan yaitu Alif Firman, gitaris di tahun 2009 hingga saat ini. Kemudian ada juga Andri Catur Permana sebagai drummer dari tahun 2020 hingga saat ini. Untuk album kompilasi, Geisha telah merilis beberapa, diantaranya My Life Wanted pada tahun 2007 sebagai Jingga, kemudian Seleksi Hits 2013, Kami Mengenang Gerinto Harahap di tahun 2015, Satu di tahun 2015, dan juga The Best Nada Kita di tahun 2017. Penghargaan dan juga nominasi dan Anugerah Musik Indonesia untuk pendatang baru terbaik di tahun 2010. Itu dia pendengar, informasi mengenai grup band Geisha ya, yang kami kutip dari laman Wikipedia. Berikutnya ada dari Ari Lasso featuring Bunga Citra Lestari dengan Aku dan Dirimu.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alami yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Christmas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Dimanapun Anda berada dengan terdengarnya ramai ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini Kamis 24 September 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 MHz, 99,9 MHz dan AM 1350 kHz akan mengundurkan diri dari ruangan geranda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Makam 10, Kampung Patarkan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia. Tarakan.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto meminta pemerintah Kabupaten Solok mengoptimalkan 14 hari masa tanggap darurat banjir bandang untuk menuntaskan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Masa tanggap darurat tersebut harus dimanfaatkan menyelesaikan berbagai kebutuhan mendesak masyarakat, terutama pencarian korban yang masih hilang, penanganan pengungsi, serta pendataan rumah yang mengalami kerusakan. Saat ini penanganan bencana telah memasuki hari keempat dan masih terdapat satu korban yang belum diketemukan. Karena itu, tim gabungan diminta terus mengerahkan personil untuk melakukan pencarian. Dari mancanegara, Tiongkok menyerukan Amerika Serikat dan Iran menyelesaikan perselisihan melalui dialog dan negosiasi di tengah krisis yang terus berlanjut di Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, mengatakan konflik Amerika Serikat dan Iran yang berkepanjangan tidak memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait maupun pihak internasional. Sebelumnya, pada Selasa kemarin, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyampaikan sejumlah syarat terkait pembukaan kembali Selat Hormuz kepada utusan khusus Amerika Serikat, Steve Witkoff. Dari dunia olahraga, tim nasional hoki putra Indonesia dipaksa mengaku ketangguhan tuan rumah Jepang 1-12 pada pertandingan Pool B Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Gifu Prefectural Green Stadium Aichi. Pesta gol Jepang memperkecil peluang tim Indonesia untuk lolos ke babak gugur. Pasalnya dalam 3 pertandingan yang telah dijalani, tim Garuda belum sekalipun memetik kemenangan dan justru terbenam di posisi juru kunci dengan raihan 0 poin. Selanjutnya Indonesia akan bersua Sri Lanka pada pertandingan yang berlangsung pada 28 September mendatang.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budi Sejati, selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia. Secara khusus, kami menyampaikan salam dan penghargaan kepada Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Bapak Hendrasmo, beserta seluruh jajaran direksi, angkasawan, dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Sejak kelahirannya, Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan

budaya dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta menyuarakan optimisme dalam mendukung pembangunan nasional

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia RRI terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman dan berdaya. Radio Republik Indonesia RRI, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila itu sakti, tapi sebenarnya apa yang membuatnya disebut sakti? Jadi, setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini berkaitan dengan pergolakan politik dan peristiwa 30 September 1965, yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi, ada fakta menarik. Peringatan nasional ini setiap tahunnya dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tempat inilah, sejarah tersebut terus dikenang. Namun, kesaktian Pancasila bukan berarti sesuatu yang mistis. Maknanya, berkaitan dengan keteguhan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di tengah berbagai tantangan yang pernah dihadapi Indonesia. Jadi, bukan hanya mengenang sejarah, tapi juga mengingat Pancasila bukan sekedar untuk dilafalkan, melainkan untuk diamalkan. Selamat hari lahir kesaktian Pancasila.

Terima kasih benar Anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 di sesi atau segmen terakhir kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 di segmen musik dan informasi. Kami hadirkan informasi dan juga aluran lagu sebagai teman malam Anda. Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pemulihan infrastruktur sumber daya air di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat setelah bencana. Selain normalisasi sungai dan bendungan, pemerintah menyiapkan pembangunan sabo dam untuk mengendalikan sedimentasi dan mengurangi risiko bencana kelanjutan atau bencana lebih lanjut. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemulihan pasca bencana dilakukan secara bertahap mulai dari pemulihan akses darurat hingga rehabilitasi juga rekonstruksi secara permanen. Untuk infrastruktur sumber daya air, Kementerian Pekerjaan Umum mencatat sebanyak 14 bendung kewenangan pusat dampak bencana. 4 bendung telah selesai ditangani pada fase tanggap darurat, 9 masih dalam penanganan lanjutan, sementara 1 bendung lainnya sedang ditangani. 6 muara sungai telah selesai dinormalisasi untuk mengembalikan fungsi aliran air setelah dampak bencana. Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan infrastruktur pengendali sedimentasi untuk mengantisipasi dampak material longsor dan sedimentasi pasca bencana. Infrastruktur ini berupa sabo dam dan sand pocket. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan 111 unit infrastruktur pengendali sedimen, terdiri dari 97 sabo dam, termasuk 12 sabo dam oprit serta 14 sand pocket. Saat ini 6 sabo dam telah masuk dalam paket pekerjaan yang sedang berjalan. Pembangunan ini tersebar di Gayo Luwes, Tapanuli Tengah, Tanah Datar. Menteri Pekerjaan Umum juga mengatakan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya diarahkan untuk mengembalikan kondisi fisik infrastruktur yang rusak saja. Pemulihan juga ditujukan memastikan infrastruktur kembali mendukung aktivitas masyarakat serta pelayanan publik di wilayah terdampak bencana. Masih soal kebencanaan, pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta peneliti dan kajian mengenai lahan gambut yang terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan riset gambut diperlukan untuk penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat optimal. Agenda rapat hal ini disampaikan dalam agenda rapat bersama Presiden dengan sejumlah menteri terkait. Agenda rapat ini mempertemukan Presiden dengan para ilmuwan, pakar, guru besar, dan peneliti dari sejumlah perguruan tinggi. Para ahli juga selama ini melakukan penelitian dari kajian mengenai gambut serta penanganan kebakaran di kawasan hutan ataupun lahan tersebut. Brian mengatakan Presiden menyambut berbagai hasil kajian tersebut agar dapat menjadi referensi dalam pengelolaan gambut, dan riset ini juga diharapkan membantu pemerintah menemukan pemanfaatan lahan berdasarkan karakteristik setiap kawasan yang ada di Indonesia. Selain itu, pendengar, Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Pembentukan satu badan ini dalam rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dihadiri oleh para pakar akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam keterangan persnya, Presiden mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN, tujuannya melakukan pencegahan. Karena semua sadar pencegahan jauh lebih efisien ketimbang tindakan yang bersifat reaktif. BPGMN dibawa langsung Presiden Prabowo Subianto, dan ini berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang sudah dibubarkan tahun 2024. Lembaga ini, kalau yang BRGM itu berada kewenangannya di bawah Kementerian Kehutanan, tapi kalau yang sekarang ini dibawa langsung Presiden. Raja Juli juga menjelaskan kepengurusan BPGMN diisi oleh ilmuwan dan akademisi dan memastikan BPGMN tidak tumpang tindih dengan kementeriannya.

0: Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. DPRD Lampung mendesak PT Pertamina dan pemerintah daerah mengatur pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan besar, khususnya truk, agar tidak menimbulkan antrian panjang hingga mengganggu aktivitas masyarakat. Berikut laporan Ikhwan Wijaya.
1: Truk besar itu tidak boleh mengisi BBM solar di dalam kota.
2: Anggota fraksi Partai Nasdem DPRD Lampung Pauzan Sibron mendesak Pertamina dan pemerintah daerah mengatur pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan besar, khususnya truk. Menurut Pauzan, langkah tersebut perlu dilakukan agar tidak menyebabkan antrean panjang hingga ke jalan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat di dalam kota. Pauzan meminta truk-truk besar diarahkan mengisi biosolar di jalur-jalur logistik yang telah ditentukan, bukan di kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Dia menjelaskan sejumlah jalur Soekarno-Hatta maupun kawasan logistik lainnya dapat menjadi lokasi pengaturan kendaraan besar. Pauzan menegaskan persoalan antrean kendaraan besar bukan hanya terkait dengan distribusi BBM, namun juga menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
1: Pertamina itu mengatur truk-truk besar itu tidak boleh mengisi solar di dalam kota. Mereka harus diarahkan ke jalur-jalur logistik di Bandar Lampung ini, ada di Soekarno-Hatta maupun jalan Yosudarso ya, di Bumi Waras ataupun Panjang. Karena ini bukan hanya soal pengisian BBM, tapi ini soal kenyamanan masyarakat. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat antrian-antrian panjang ini.
2: Sales Area Manager Retail Pertamina Fatra Niaga Wilayah Lampung, Bima Kusuma Aji mengatakan pihaknya akan mengevaluasi penerapan sistem antrean kendaraan yang mengular untuk mengisi BBM jenis biosolar di SPBU. Evaluasi dilakukan untuk memastikan mekanisme pengaturan antrean oleh petugas marshal di SPBU berjalan sesuai ketentuan, khususnya ketika antrean kendaraan yang hendak mengisi BBM keluar hingga keluar SPBU. Bima memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait pengaturan lalu lintas di luar SPBU.
3: Sebenarnya di SPBU itu sudah wajib menyediakan marshal ya. Marshal itu petugas yang mengatur antrian. Jadi mereka yang mengatur antrian, yang mengamankan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan apabila terjadi antrian BBM di SPBU. Nanti kita akan minta SPBU untuk melakukan koordinasi dengan pihak APA setempat agar dilakukan pengaturan lalu lintas. Sebenarnya kalau sudah di luar SPBU menjadi kewajiban dari pihak yang berwenang ya. Karena kewenangan SPBU dan kita kan ada di lingkungan SPBU itu sendiri gitu. Kalau di luar SPBU kan sudah bukan kewenangan kami lagi gitu. Nanti kita terlalu overlapping apabila kita ikutan mengatur jalan gitu.
2: Hingga kini antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis biosolar masih terjadi di sejumlah SPBU di Kota Bandar Lampung. Padahal hasil pengecekan polisi bersama pihak terkait menunjukkan stok masih tersedia. Bahkan Pertamina Patra Niaga mengaku telah meningkatkan penyaluran biosolar untuk merespons tingginya konsumsi. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, beralih ke informasi soal kebencanaan. Pasca banjir bandang, ratusan keluarga di Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman saat ini mengalami krisis air bersih.
1: Dampak sosial pasca banjir bandang di Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat pada Jumat 18 September mulai dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Ratusan keluarga kini mengalami krisis air bersih setelah hantaman air bah menghancurkan instalasi pipa saluran air minum utama yang mengalir dari wilayah pegunungan menuju permukiman padat penduduk. Kepala Seksi Pemerintahan Nagari Simpang Tonang, Umi Nur Laili, menjelaskan bahwa kerusakan infrastruktur terparah berpusat di Kampung Parit, Jorong Tonang Raya. Titik hulu air bersih di Pegunungan Ledang putus total tergerus longsor, menyebabkan pasokan air vital ke rumah-rumah warga terhenti seketika.
2: Dan sampai hari H+1 setelah kejadian, karena posisinya Kampung Parit ini letak air bersihnya di dekat pegunungan, namanya itu Gunung Ledang, dan itu tuh benar-benar mengakibatkan putus total, sehingga air bersihnya itu terputus. Yang diairi oleh air bersih tersebut itu lebih kurang 197 kakak. Terutama karena Kampung Pari ini merupakan wilayah yang sangat padat, jadi air bersihnya itu terputus total.
1: Kondisi serupa juga dialami oleh warga di Nagari Pemekaran sekitarnya. Derasnya arus memporak-porandakan infrastruktur pengairan yang selama puluhan tahun menjadi denyut nadik kehidupan warga setempat. Hal ini dikeluhkan oleh Nagari Simpang Tonang Utara, Otri Naldi.
3: Beberapa pipa dari air minum masyarakat yang hanyut terbawa oleh air. Jadi kerusakannya kira-kira ada efeknya ada ke air minum dan ke sumber air sawah. Dan juga ada sawah dari masyarakat. Itu program air minum udah dari tahun 1880 program air minum yang itu.
1: Sebagai langkah penanganan darurat jangka pendek, pihak PDAM Kabupaten Pasaman telah mengirimkan mobil tangki untuk menyuplai air bersih. Namun, pemerintah daerah dituntut segera merumuskan solusi jangka panjang, perbaikan pipa agar krisis air tidak memicu masalah kesehatan lingkungan di tenda-tenda pengungsian maupun permukiman warga. Nur Afni Susilawati, Bukit Tinggi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Woi, maju, maju, serasi, macet.
5: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Jumat 25 September 2026 bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Surge terpantau di Laut Filipina sebelah utara Maluku Utara dengan kecepatan angin maksimum 45 knot memicu pertemuan dan penguatan angin di sekitar Laut Filipina hingga Samudra Pasifik. Sementara itu, pusat tekanan rendah juga terbentuk di pesisir selatan Thailand yang menyebabkan pertemuan dan perlambatan angin yang memanjang dari Teluk Thailand hingga Kamboja. Sementara itu, Sobat BMKG, sirkulasi siklonik atau pusaran angin terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini yang menyebabkan pertemuan angin di sekitar sirkulasi tersebut. Peningkatan pertumbuhan awan hujan dapat terjadi di wilayah sekitarnya. Dan bagi sobat pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sejumlah wilayah seperti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Samudra Hindia bagian barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Natuna, dan di sebagian wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, sebagian kecil Kalimantan Selatan, Sulawesi bagian barat dan tengah, kemudian juga di sekitar wilayah Papua, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan juga Samudra Pasifik di utara Papua. Untuk itu selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan juga maskapai penerbangan. Sobat BMKG, mari kita simak perakiraan cuaca di kota-kota besar di Indonesia untuk esok hari. Kita awali dari Pulau Sumatera, waspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di wilayah Medan dan Tanjung Pinang, hujan sedang di Pekanbaru, kemudian hujan ringan di Banda Aceh, Padang, Bengkulu, dan Lampung. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Pangkal Pinang, dan Palembang. Bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan sedang di Serang, cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Kupang, serta asap atau kabut di Mataram. Untuk Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Tanjung Selor, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta asap atau kabut di wilayah Banjarmasin. Selanjutnya ke Pulau Sulawesi, Sobat BMKG, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Palu, potensi berawan, berawan hingga berawan tebal di Makassar, Kendari, Gorontalo, dan Manado. Kemudian untuk Maluku dan Papua, Sobat BMKG, terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Ambon dan Ternate, serta Merauke, sedangkan potensi udara kabur di Sorong. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari, angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia sebelah barat Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Sumatera Barat, pesisir Jawa Timur, dan pesisir Kalimantan Tengah. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau terus informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama BWS dan BRMP melakukan penanganan kekeringan lahan pertanian di Kecamatan Sambutan, Samarinda. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sumber air dari void yang dinilai masih dapat digunakan untuk pengairan sawah masyarakat. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kalimantan Timur, Fahmi Himawan, mengatakan BWS saat ini turun langsung mengerjakan jaringan pengairan menuju lahan pertanian. Hal ini disampaikannya terkait penanganan kekeringan lahan pertanian di Sambutan, Samarinda.
2: Jadi di sana ada void yang usianya sudah tua, di atas 10 tahun, dan kondisi pH-nya sudah bagus, dan juga diharapkan tentu tidak mengandung logam berat yang bisa nanti dimanfaatkan ditampung di bendungan kecil, kemudian bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah masyarakat yang ada di sekitar Sambutan.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BWS 4 Samarinda, Gus Agung Guntoro, mengatakan koordinasi

0: fungsi lintas instansi berjalan efektif. Menurutnya, pembagian tugas telah disepakati agar penanganan pengairan dapat dilakukan secara terintegrasi.
1: Nanti dari void itu akan diambil airnya, sedangkan PWS itu melakukan untuk jaringannya. Nanti pompanya dari BPBD, kemudian untuk kegiatan yang lain dari teman-teman pertanian gitu.
0: Ia menjelaskan BWS bertugas menyiapkan jaringan pengairan, sementara pengambilan air dari void menjadi bagian dari skema penanganan bersama. Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten dan kota, BPBD, BWS, serta BRMP. Kerjasama lintas sektor diharapkan memastikan lahan pertanian di Sambutan tetap memperoleh pasokan air selama kondisi kekeringan. Dari Samarinda, Deni Kartikasari, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Ya, sambil sini kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Sabil dan juga Bung Wisnu dan Muti akan menemani dengan kebersamaan tim Indonesia menyapa dini hari Pro 3. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fajar Nugroho undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.
1: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
11: Aduh, hoax tuh.
10: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
11: Iya, itu juga hoax kali.
10: Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Legislatif DPR RI bersama pemerintah terus membahas RUU Satu Data Indonesia untuk memperkuat tata kelola data nasional. Laporan yang disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Ketidaksinkronan data antar kementerian, lembaga menyebabkan bantuan sosial.
2: Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah terus membahas RUU Satu Data Indonesia untuk memperkuat dasar hukum pengelolaan data nasional. Wakil Ketua Balek DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan, data negara harus menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Sturman, pengelolaan data saat ini masih menghadapi fragmentasi, tumpang tindih kewenangan, serta perbedaan standar antar lembaga. Kondisi tersebut membuat data diproduksi berulang oleh berbagai instansi dan belum sepenuhnya terintegrasi menjadi satu rujukan nasional. Sturman menilai persoalan tersebut juga berpotensi menyebabkan ketidaksinkronan data dalam penyaluran bantuan sosial dan program pembangunan.
1: Ketidaksinkronan data antar kementerian, lembaga menyebabkan bantuan sosial, subsidi, dan program pembangunan lainnya tidak tepat sasaran. Di lapangan, dijumpai warga yang dalam satu basis data tercatat sebagai nelayan atau pedagang, tetapi dalam basis data lain tercatat sebagai pegawai atau aparat. Mereka yang berhak tercecer, sementara yang tidak berhak justru menerima.
2: Sementara itu, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rachmat Pambudi mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan agar RUU tersebut dapat segera menjadi undang-undang. Rachmat juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Balek atas proses pembahasan yang telah berjalan.
3: Sedemikian rupa sehingga manfaat yang paling dekat adalah layanan publik yang lebih sederhana. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Balek, kita harus memberikan layanan publik yang sebaik-baiknya. Bukan hanya sederhana, tapi setepat-tepatnya yang bisa lebih bisa dipertanggungjawabkan. Sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak perlu menjadi kurir data antar instansi yang berulang kali diminta untuk menyerahkan data yang pada sebenarnya itu sudah dimiliki oleh pemerintah. Dan ini berarti menyederhanakan data dan menyederhanakan masyarakat supaya masyarakat terlayani dengan sebaik-baiknya.
2: Badan Legislasi DPR RI menargetkan RUU Satu Data Indonesia dapat disahkan menjadi undang-undang pada pekan depan. Target tersebut mengacu pada rapat paripurna terdekat yang diperkirakan akan berlangsung pada Selasa 20 September 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 5 DPR RI meminta anggaran Kementerian Perhubungan 2027 diprioritaskan untuk memperkuat keselamatan dan keamanan transportasi. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan memprioritaskan anggaran 2027 untuk memperkuat keselamatan dan keamanan transportasi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus dalam rapat kerja bersama jajaran Eselon 1 Kementerian Perhubungan. Ia menegaskan seluruh unit kerja Kemenhub harus memastikan pemeriksaan kelayakan atau remcek dilakukan secara menyeluruh sesuai prosedur dan tidak sekedar menjadi formalitas administratif.
2: Anggaran yang ada Pak Sekjen, kemudian Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perkeretaapian khususnya juga Dirjen Perhubungan Darat ya, kami berharap ini difokuskan utamanya kepada sektor keselamatan dan keamanan. Keamanan dan keselamatan transportasi.
1: Adapun Kementerian Perhubungan mengusulkan penyesuaian komposisi anggaran 2027 melalui pergeseran anggaran pada 6 unit kerja. Sekretaris Jenderal Kemenhub Arief Toha menyampaikan, 2 unit kerja mengalami pengurangan, yakni Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sementara 4 unit kerja lainnya mendapat tambahan anggaran, yakni Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
3: Dirjen Perhubungan Darat terdapat tambahan anggaran sebesar Rp1,11 triliun rupiah untuk peningkatan keselamatan transportasi darat dan pengurangan sebesar Rp571,93 miliar rupiah sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM7 tahun 2026. Dirjen Perhubungan Laut terdapat penambahan anggaran sebesar Rp671,93 miliar yang terdiri dari subsidi penyeberangan Pintis Rp485,2 miliar, SBSN pembangunan pelabuhan Bakit Blinyu Rp86,7 miliar, dan dukungan operasional dan pelaksanaan TUSI transportasi sungai danau dan penyeberangan sebesar Rp100 miliar.
1: Sementara itu, tambahan anggaran juga dialokasikan untuk sektor penerbangan dan pengembangan sumber daya manusia. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mendapat tambahan Rp50,2 miliar rupiah untuk keselamatan dan keamanan penerbangan. Sedangkan BPSDMP mendapat tambahan Rp34 miliar rupiah untuk kebutuhan pendidikan dan sarana-prasarana. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: di online.
1: Biar kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Peristiwa.
6: Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Dendels mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan Bandung. Kota Bandung resmi pindah yang kemudian dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranata Kusumah II. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Hari Apoteker Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 September merupakan perayaan bagi setiap apoteker, ilmuwan farmasi dan lainnya yang merupakan bagian dari bidang ini. Hari Apoteker Sedunia merupakan hari penting untuk menghormati peran yang dijalankan orang-orang tersebut dalam dunia kesehatan.
5: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa, setiap Kamis malam atau malam Jumat kita hadir dengan segmen kopi spesial bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan kali ini kami mengangkat topik perbincangan mengenai kedaulatan pangan dalam perspektif Pancasila. Saya tidak sendirian pendengar, ada dua rekan saya Wisnu Wardana dan Mutia Ramadhani yang menemani di ruang gatekeeper sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda nanti dalam sesi interaktif. Terhubung langsung dengan saya di studio. Seperti biasa kita berbincang, berdialog, berdiskusi ya, terkait dengan topik kali ini, kedaulatan pangan dalam perspektif Pancasila, yang sedianya narasumber kami adalah Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Setio Hadjar Dewantoro, namun beliau berhalangan sehingga digantikan nanti oleh Ninik Febriani, Kepala Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Seksi Kedaulatan Pangan Nusantara Pusaka Indonesia. Anda bisa bergabung nanti bersama kami di tengah-tengah perbincangan. Anda bisa bertanya, memberikan komentar, menanggapi, atau juga mungkin menyanggah apabila Anda memiliki data yang terkait dengan perbincangan nanti. Silakan dicatat dulu di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Tidak lupa kami juga tim Indonesia Menyapa Dini Hari mengucapkan selamat Hari Tani Nasional yang jatuh pada kemarin sebetulnya, tanggal 24 September. Di mana Hari Tani Nasional ini merupakan momen di mana Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, ini menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang ketika itu masih menggunakan sistem Belanda dan kemudian bisa dinasionalisasikan menjadi sistem yang lebih adil untuk rakyat Indonesia ya. Karena ketika itu sudah 15 tahun bebas dari penjajahan, namun masih menggunakan sistem lama ala-ala kolonial gitu ya. Dan tentu saja momen Hari Tani ini terkait dengan tema kedaulatan pangan dalam perspektif Pancasila. Apa relevansi hubungan antara kedaulatan pangan dengan Pancasila? Dan sejauh mana Indonesia ini berdaulat dalam bidang pangan? Apakah sudah memenuhi kedaulatan karena sudah banyak produksi pangan yang surplus atau swasembada? Ini diantaranya beras, jagung, telur, ya, cabai begitu ya. Terus sudah ditegaskan juga oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Namun apakah itu sudah sesuai dengan kedaulatan pangan dalam perspektif Pancasila yang nanti akan dipaparkan oleh Pusaka Indonesia Gemah Ripah melalui Bu Ninik? Dan kita akan mulai perbincangannya saat lagi, namun sambil menunggu saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Rita Effendy, Selamat Jalan Kekasih.

Baik, pendengar, sesaat lagi kita akan mulai perbincangan atau wawancara bersama dengan Ninik Febriani, Kepala Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Seksi Kedaulatan Pangan Nusantara Pusaka Indonesia. Dan terkait dengan Hari Tani yang merupakan momen bersejarah di mana Presiden Soekarno ini membuat peraturan dasar pokok-pokok agraria, di mana peraturan tersebut berisi landasan utama hukum pertanahan nasional, di mana hak menguasai negara, seluruh bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Dan kemudian juga berdasarkan hukum adat, di mana hukum agraria nasional bersumber dari hukum adat yang selaras dengan kepentingan nasional. Dan fungsi sosial dari undang-undang pokok peraturan dasar pokok agraria ini terkait dengan hak atas tanah, ya. Di mana fungsi sosialnya penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

0: baru 6 tahun peraturan ini melandasi berbagai aturan utama hukum pertanahan nasional, dan pastinya diharapkan ini menguntungkan petani ya. Makanya ini disebut juga dengan Hari Tani Nasional. Apakah petani kita sudah sejahtera? Apakah bangsa ini sudah berdaulat di bidang pangan yang selaras dengan cita-cita bangsa dan juga nilai-nilai dalam Pancasila? Kita akan perbincangan ini dengan narasumber kami dari Pusaka Indonesia Gemah Ripa, Nining Febriani, yang sudah tersambung di ujung telepon. Saya sapa terlebih dahulu, selamat dini hari Bu Nining.
1: Halo. Halo, selamat dini hari.
0: Iya, salam kenal, saya Sabil. Baru pertama kali kita ya. Iya.
1: Iya,
0: betul. Mbak Nini, kabar sehat, Mbak?
1: Sehat.
0: Iya.
1: Agak sedikit ngantuk.
0: Kalau itu kita juga sama ini, sedikit ngantuk. Tapi gak apa-apa, kita memberikan edukasi ke masyarakat khususnya pendengar Pro 3 terkait dengan kedaulatan pangan. Dan ini juga momennya bertepatan dengan Hari Tani Nasional yang sebenarnya berlangsung kemarin. Kita sudah masuk hari baru ini, tanggal 25 September. Kemarin 24 September Hari Tani Nasional. Mungkin ini masih terkait dengan tema kita, dan juga Anda ini juga di seksi kedaulatan pangan ya, artinya terkait langsung nih Mbak Nini. Mungkin ada yang ingin disampaikan Mbak Nini terkait Hari Tani Nasional kemarin, silakan.
1: Iya, betul. Ya, kebetulan kami di Pusaka Indonesia, saya sebagai kepala bidang pendidikan dan pemberdayaan gitu. Jadi tidak hanya kedaulatan pangan, kami juga ada namanya Sigma Farming Academy Pak Syabil gitu. Jadi kita cukup sedang belajar untuk membuatnya dari hulu ke hilir gitu. Nah, soal tadi ya, tadi Pak Syabil sempat cerita soal kedaulatan pangan.
0: Iya.
1: Ini isu yang menarik sebenarnya, karena kita selama ini mengenalnya itu ketahanan pangan ya, ketahanan pangan lalu ada kedaulatan pangan gitu. Ketahanan pangan sebetulnya selalu pertanyaan pemantiknya itu adalah apakah masyarakat tuh sudah cukup makan apa belum ya. Dan isinya itu adalah agar kita tuh survive gitu, tetap bisa makan, masyarakat tetap bisa makan. Tapi kita tidak mengetahui apakah makanan tersebut berasal dari mana, apakah dia impor, apakah dia berasal dari industri-industri yang besar gitu. Nah, kedaulatan pangan sendiri sebetulnya semangatnya adalah kita itu mandiri gitu, mandiri, tidak tergantung pada pangan dari impor dan pangan dari industri-industri yang besar gitu. Produksi makanan itu dikuasai oleh komunitas atau warga-warga lokal atau petani lokal gitu. Nah, makanya kedaulatan pangan menjadi isu yang sangat penting gitu, karena kita lihat sendiri ya sekarang realitanya gitu, kita banyak mengimpor beras dari Thailand maupun Vietnam gitu. Kita juga terkenal bahwa makanan lokal kita itu adalah tahu dan tempe. Tapi ternyata yang mengagetkan, ini saya juga baru tahu belakangan ya, bahwa ternyata kedelai kita itu impor 90% dari US gitu. Jadi kayak di mana makanan lokalnya gitu, kalau 90% itu impor gitu. Dan daging kita pun impor gitu, padahal kita punya banyak sekali peternakan gitu. Daging kita impor dari Australia, dari India. Ya itu sih Pak kenyataannya gitu, bahwa saat ini kita ternyata belum berat secara pangan gitu Pak.
0: Tadi Anda di awal menjelaskan perbedaan ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan artinya kecukupan masyarakat akan pangan begitu ya, agar mereka tidak kelaparan, bisa makan memenuhi kebutuhan makan sehari-harinya. Sedangkan kedaulatan pangan ini lebih mendalam, sumber dari makanannya juga harus kita lihat apakah itu murni dari hasil jerih payah bangsa kita sendiri atau ketergantungan dari bangsa lain gitu ya. Bu Nini ya. Tapi ini kan banyak berita juga bahwa sebetulnya kita sudah swasembada di bidang pangan, beberapa di antaranya beras, jagung. Tadi yang Anda sebutkan juga yang kata tadi Anda menyebut ada beras juga impor dari Vietnam, tapi ini klaim dari Menteri Pertanian ini menyebut beras kita surplus kok, produksi di dalam negerinya sudah 4 juta ton gitu, artinya memenuhi kebutuhan nasional. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini memang sebetulnya masih banyak impornya, tapi produksi nasionalnya kurang merata tersebar di negara kita? Seperti apa, Bu Nini?
1: Iya, betul. Jadi produksinya memang katanya surplus ya.
0: Iya.
1: Sejauh ini kita lihat sendiri sebetulnya banyak sekali wilayah-wilayah yang sebetulnya kekurangan makan dan wilayah-wilayah lain kelebihan gitu, bahkan banyak yang terbuang atau food waste gitu. Nah itu yang sebenarnya ini masuk ke area yang lain ya, bahwa kita itu ini yang saya coba pelajari ya, bahwa kita sangat tergantung pada beras, pada satu jenis komoditas makanan pokok. Padahal sebetulnya banyak sekali area-area yang bisa mengembangkan makanan pokok lokalnya yang lain gitu. Ya di Papua ada sagu, kita juga punya nasi jagung, kita punya singkong dan lain-lain. Tapi kita tergantung pada beras gitu, kayak kalau belum makan nasi kita belum bisa kenyang gitu. Nah sebetulnya salah satu cara juga untuk berdaulat secara pangan adalah kita mengembangkan pangan-pangan lokal karbohidrat khas daerah masing-masing gitu. Itu sih sambil
0: makanan pokok di masing-masing daerah juga kearifan lokalnya beda-beda ya. Tapi mayoritas kita kan masih makanan pokoknya nasi nih, Bu Nini. Tapi tadi Anda mengakui ya bahwa memang produksi beras kita surplus sesuai dengan data dari Kementerian Pertanian, ada sekitar 3-4 juta ton beras produksi nasional kita. Namun kita ternyata masih banyak juga impornya. Ini masalahnya di mana, Bu Nini ya?
1: Maaf ini agak putus-putus.
0: Oh putus, saya ulangi ya. Jadi Bu Nini ini mengakui bahwa memang produksi nasional berdasarkan klaim dari Kementerian Pertanian memang surplus, bisa 3-4 juta ton saat ini surplusnya. Namun ternyata data dari Anda juga menyebut impornya masih banyak ya. Nah ini apa penyebabnya? Kenapa masih banyak peredaran impor sedangkan produksi beras lokal kita ini banyak sebetulnya?
1: Alasan utamanya impor tapi surplus tadi seperti itu sih Pak Syabil, bahwa distribusi dan penyerapannya itu tuh kurang merata ya. Jadi memang kita ketahui sendiri bahwa Bulog itu tuh selalu kesulitan menyerap gabah-gabahnya petani gitu, sementara pemerintah sering akhirnya ngambil langkah-langkah untuk impor gitu, untuk katanya mengamankan cadangan. Lalu ada juga yang ada kebutuhan untuk industri dan lain-lain gitu, sehingga saya rasa memang masalahnya adalah bagaimana didistribusi dan penyerapannya yang tidak merata sih, Bang Syabil.
0: Oke, Bu Nini, kita izin terima pendengar, boleh ya Bu Nini untuk bergabung sama kita diskusi bareng ini?

0: lah, Pak Matali.
1: Ini bicara tentang pangan dan kedaulatannya. Kalau definisi berdaulat itu kan berarti swasembada, mampu memproduksi sendiri, tangguh ya kan. Terus memproduksi sendiri, terus kuat, berkelanjutan, konsisten, kan begitu. Nah, berarti udah nggak kita berdaulat gitu, ya sudah nggak kita swasembada dari, oleh dan untuk kita. Terus yang ke berikutnya, pangan ini kan kebutuhan pokok hak asasi manusia, Bu Nani ya. Salah satunya makan ya. Kita manusia ini kalau nggak makan sama kayak ngisi bensin ya nggak bisa punya energi kan. Dari makan pagi, siang, sore, jajanan gitu kan. Tapi kalau dulu orang berprinsip ya mati kelaparan katanya, kayak di negara miskin-miskin di Afrika. Sekarang orang banyak sakit, cepat meninggal karena salah makan, salah takaran. Ya, sehingga penyakit-penyakit hipertensi, diabetes, gagal ginjal, tinggi gula, tinggi GGL lah, gula, lemak, garam, pengawet, itu yang akhirnya membuat kita pendek umurnya. Di mana yang salah begitu? Karena jenis makan kita nggak organik lagi kan, stabil. Nah, sekarang nggak ada MBG. Apakah MBG sebagai bentuk kedaulatan pangan? Nggak juga, masih relatif. Ya, ada keracunan. Apakah kita sudah berdaulat di situ? Ketika bencana terjadi, misalnya merusak sawah-sawah petani, apakah kedaulatan kita luntur atau teruji? Atau logistik-logistik kita yang tadi katanya surplus, sudahkah itu disebarratakan distribusinya sampai ke apa? Karena kita kan masih kebutuhan pokok beras kan, kita masih servis aja itu katanya sagu dan sebagainya. Tetapi dia sama kayak pakai Pertalite subsidi, kita masih pakai itu. 4 sehat 5 sempurna, apakah itu dikatakan berdaulat? 9 bahan pokok ternyata untuk itu kita belum sanggup. Petani yang tradisional kita belum petani modern dan digital. Padahal sudah ada IPB itu untuk pertanian Bogor. Intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi terhadap itu terkadang belum. ATR dan BPN, agraria dan pertanahan, nah ini terkadang belum. Mesin-mesin dan alat produksi, pupuk dan sebagainya, Kementerian Pertanian kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Gizi dalam menetapkan standar harga ambang batas sedang bahan pokok juga tidak bisa disetir pemerintah dengan inflasi kurs dolar USD dan rupiah kan begitu.
0: Oke.
1: Jadi ini gimana ini Bu Nani lihatnya? Karena kita sudah sambraut reformasi pangan, kita pun terkadang secara undang-undang dan secara hak asasi manusia juga kita tidak lihat.
0: Baik, Pak Matali.
1: Bicarakan. Jadi dimulai dari mana ini kira-kira Bu Nani supaya kita berpancasila dalam berdaulat pangan, tetapi jangan hanya lip service aja, tetapi di takaran undang-undang, di takaran ke eksekusi apanya program-program itu menjadi fokus utama, karena dari situlah kita bisa bertahan hidup. Kalau pangan itu tidak disertai dengan pertanian yang memang air sekarang kan krisis air dunia, mana bisa semuanya itu bertumbuh ya.
0: Baik, baik, selamat tahun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh. Satu lagi ya Bu Ninik ya, sekalian ini ada dua pendengar yang ingin bertanya. Ada Pak Dasun di Purwokerto. Selamat dini hari Pak Dasun.
2: Selamat dini hari sayangku yang tampan, yang cakep sekaligus enak suaranya didengar.
0: Ya Pak Dasun, kita juga ada Bu Ninik Febriani dari Pusaka Indonesia.
2: Apalagi temannya seorang ibu, suaranya lebih enak lah.
0: Bahas kedaulatan pangan, Pak Dasun, silakan.
2: Iya. Salam kenal Bu.
3: Salam kenal ini,
2: Pak. Ya, kenal kembali. Begini Bu, memang tadi apa yang dibicarakan oleh Pak Matol itu ternyata benar juga sih. Sekarang banyak makanan-makanan yang kalau sudah dimakan itu negatifnya banyak sekali. Memang itu masalah penyakit gula, masalah sekarang kan
3: penyakit stroke gimana, Mas?

0: ada buku, betul itu. Terus ini beginilah, begini lagi ini Mas April.
1: Iya.
0: Soal masalah suasembada pangan. Dulu kan yang namanya suasembada pangan itu betul-betul jadi kenyataan, harganya ya betul-betul terjangkau. Kalau sekarang itu banyak kerasan, ya ibu-ibu bilang begini, ini gara-gara ada MBG jadi beras kok sangat mahal. Tadinya sudah 10.000 sudah. Masyarakat kecil itu sudah merasa damai. Tapi setelah sekarang harganya malah 15.000, 16.000, 17.000. Malah orang punya hajat saja sekarang rata-rata kondangannya sama duit, karena apa? Beras itu harganya mahal. Jadi ya seolah-olah gimana ya, kalau tidak kondangannya bagaimana kondangan dia? Ya ternyata susah juga, tapi ya entah cara bagaimana itu ya tetap kondangan sih walaupun pakai uang.
1: Baik, Kedasun.
0: Iya, terus ini satu lagi.
1: Yeah.
0: Ini masalah kedelai kan dulu saya pernah mau ada subsidi, tapi ternyata sekarang belum muncul juga itu. Betul-betul nanti akan jadi kenyataan apa cuma sekedar kabar doang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Ninik, ini banyak sekali curhatan dari Pak Matauli dan Pak Dasun ya. Sekarang mungkin isu kelaparan sudah tidak terlalu populer, apalagi di negara kita sudah jarang sekali mendengar ada kelompok masyarakat yang mengalami kelaparan. Namun kualitas makanan yang diterima ini seringkali banyak klaim dari para pakar kesehatan yang menyebut makanan sekarang ini nggak sehat, banyak dampak buruknya. Ini Bu Ninik, kita harus mulai dari mana nih supaya ketahanan pangan juga selaras dengan gizi yang diterima masyarakat, supaya makan itu jadi membuat tubuh kita jadi lebih baik kan harusnya ya.
2: Baik. Ya. Ini saya jadi keinget sebenarnya beberapa tahun lalu saya kaki Gunung Bromo. Kebetulan waktu itu ada community development program gitu. Terus saya sebagai orang pinggiran kota itu punya ekspektasi kan ya gitu, kalau ke desa-desa saya pasti akan makan sayur-sayuran yang segar, yang sehat gitu. Lalu pas saya mau dimasakin sama ibu rumah gitu, saya dibilangin gini, wah jangan makan sayurnya saya gitu. Jadi saya nanya, kenapa Bu gitu. Terus kata ibunya, jangan soalnya beracun gitu.
1: Waduh.
2: Nah ini kenapa beracun gitu? Iya, saya habis semprot obat gitu. Nah, obat ini adalah sebetulnya pestisida kimia sintetik yang Syabil gitu. Jadi ini sebetulnya berkaitan erat dengan mungkin kalau Bang Syabil dan teman-teman pasti tahu ya tentang revolusi hijau gitu, dimana di tahun 80-an dulu pemerintah kita sempat menginisiasi revolusi hijau dengan alasan bahwa kita perlu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan serta ekonomi petani gitu. Jadi dulu kita mengganti bibit-bibit lokal kita dengan bibit unggul. Kemudian ada subsidi pupuk, terus ada subsidi pestisida nabati, pestisida kimia gitu, dan ada pengolahan cara tanam yang cukup berbeda gitu. Nah, tidak terasa memang 20 tahun berlalu, lalu baru di tahun 2000-an gitu kita merasakan konsekuensi besar gitu dari evolusi hijau ini gitu. Karena sama seperti yang diceritakan oleh ibu rumah desa tadi ya, bahwa banyak sekali gitu tanaman mereka yang beracun gitu, karena dengan mereka menggunakan pestisida kimia gitu, mereka akhirnya menambahkan terus pestisida tersebut sehingga hama jadi mati gitu. Ketika mereka nambahin lagi, hama resisten, kemudian hama berevolusi dan akhirnya menggunakan pestisida kimia tambahan lagi gitu. Jadi ada selalu ada ketergantungan petani terhadap penggunaan kimia sintetik, pestisida kimia sintetik. Begitupun juga dengan pupuk kimia sintetik gitu, yang mana akhirnya pada umumnya itu tidak ramah lingkungan dan mikroba jadi mati, unsur hara jadi menghilang. Kemudian ya tadi kita makan makanan yang beracun gitu. Dan tadi Pak Matauli cerita ya bahwa bagaimana dengan gizi kita gitu ketika kita makan makanan tersebut, ya begitulah gitu. Kita sebetulnya bukan residu-residu dari pupuk dan pestisida kimia sintetik itu.
1: Iya, tapi industri pertanian modern kan memang menggunakan itu untuk membasmi hama, artinya biar lahan pertaniannya nanti bisa panen dengan sempurna, dengan hasil yang baik. Lantas gimana solusinya kalau pestisida ternyata membuat dampak seperti itu? Seharusnya diapakan prosesnya sebelum diolah, setelah panen atau setelah dicabut itu sayuran atau apanya, buahnya?
2: Ya, kita memang perlu beralih ke pertanian yang selaras alam sih, Bang Syabil. Jadi memang sebetulnya sebelum adanya revolusi hijau, kita itu punya kekayaan sistem pertanian lokal gitu. Kita selalu menggunakan pupuk-pupuk kandang ya, zaman dulu gitu, pupuk-pupuk kandang yang berasal dari ternak kita gitu. Jadi petani menggunakan tohe atau kotoran hewan sapi, kambing ataupun ayamnya, kemudian dimasukkan ke tanah, sebelumnya difermentasi dulu, dan itulah yang menjadi tambahan unsur hara gitu bagi tanah dan tanaman. Sering sekali sebenarnya menggunakan sampah-sampah dari dapur kita yang kemudian dijadikan pupuk gitu. Dan sebetulnya juga pestisida itu nggak perlu yang kimia gitu, karena banyak sekali bahan-bahan di dapur kita yang sebetulnya bisa jadi pestisida nabati gitu, kayak jahe dicampur dengan lengkuas, kemudian ditambahin cabe, itu tuh bisa jadi pestisida nabati gitu. Ditambahin dengan bawang, kulit bawang merah, nah itu juga bisa jadi pestisida nabati gitu. Jadi sebetulnya alam itu tuh udah menyediakan nutrisi dan semacam obat ya untuk untuk tanaman kita. Tapi kita memang akhirnya dengan usaha-usaha yang dari zaman dulu yang membuat kita ketergantungan, akhirnya kita tidak tahu lagi dan melupakan kekayaan pertanian tersebut gitu, Pak.
1: Itu perlu diperbanyak lagi sosialisasi edukasi ke masyarakat ya, bagaimana bisa menjaga dan pertaniannya tanpa menggunakan bahan-bahan kimia yang bisa nantinya merusak tubuh kita kalau terjangkit ya. Bagus sekali ini konsepnya ini, kembali ke cara-cara alami zaman dulu yang sebetulnya sudah ada solusinya ya, cuma tergantikan oleh pertanian modern yang menggunakan kimia, mungkin atas dasar kepraktisan dan juga biaya ya, karena bisa diproduksi massal dalam waktu singkat dan dengan biaya murah.
2: Sebetulnya sebetulnya kompos kita atau pupuk kandang kita itu juga bisa dihasilkan dengan cara yang cepat gitu, seandainya kita melakukannya dalam lingkup komunitas gitu. Jadi kita tidak perlu tergantung pada industri sebetulnya ketika kita gotong royong membuat kompos kita sendiri gitu, karena kita di Pusat Indonesia sendiri mencoba gitu, Pak Syabil. Kita bikin sentra kompos untuk penggunaan internal kami ya. Jadi kita bekerja sama dengan peternakan di beberapa wilayah yang terdekat di Kuningan gitu. Ada sebuah peternakan punya 70 sapi dan itu kohenya itu terus menerus ada gitu, karena satu hari setiap sapi itu menghasilkan 30 kg kotoran hewan gitu, dan itu yang kita putar terus untuk menjadi kita olah, kita tambahkan dengan bakteri pemulih tanah yang dikembangkan oleh Pusaka Indonesia, kemudian kita fermentasikan selama 1 bulan dan hasilnya itu bisa dalam 1 bulan kapasitasnya bisa 40 ton sendiri dari satu peternakan aja. Wow. Jadi sebetulnya tidak ada kendala di dalam produksi ketika kita mengolahnya secara komunitas di pasar. Ini hanya masalah kita dibuat tergantung ya pada sebuah industri.
1: Yeah. Sudah kadung menjadi apa ya? Menjadi seolah menjadi peraturan ya, kalau menjaga tanaman sebelum panen supaya nggak kena hama ya gunakan pestisida. Padahal kalau mereka mau kemudian ada penggeraknya bersama-sama kolaborasi gitu ya, mungkin kerjasama dengan perangkat desa setempat itu bisa ya sebenarnya dilakukan ya.
2: Betul.
1: Iya. Ini kita terima pendengar satu lagi ya. Oh, nampaknya terput. Oh, kita terima lagi dari Pak Wibi di Makassar. Selamat dini hari, Pak Wibi.
3: Selamat dini hari.
1: Sambung oke, Pak Wibi. Silakan Pak Wibi, ada yang ingin Anda tanyakan atau menanggapi perbincangan kita?
3: Ya, begini Bu. Saya masih ingat dulu tahun 60-an itu terjadi krisis pangan di Indonesia. Saya masih kecil waktu itu. Saya masih ingat betul itu. Orang beli minyak tanah beli bahasa antri. Saya masih tertanam di otak saya itu, kejadian tahun 63, 64, 65 apa itu. Nah, sekarang kalau pemerintah mengatakan pertumbuhan ekonomi 7-8%, itu masyarakat nggak tahu soal 7-8% ekonomi kita naik ini, nggak tahu. Yang dilihat masyarakat adalah apa-apa murah. Sembako murah, semua serba murah, itu yang dianggap makmur. Kalau pemerintah mengatakan semua berdiarum sudah tercukupi, kan udah di lapangan harganya mahal. Dan ini yang dilihat oleh masyarakat adalah patokan harga, Bang.
1: Iya.
3: Nggak usah ngomong pertumbuhan ekonomi negara kita sudah sekian persen. Tapi kenyataannya di lapangan, di pasar harganya mahal ya. Masih dianggap belum berdikari, belum tercukupi. Iya. Ya, seperti sapi sekarang mahal semua nih, tidak ada murah. Jadi satu negara yang kalau masih banyak koruptor sulit untuk berdikari. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Wibi. Ini juga fenomena yang cukup miris ya. Misalnya dari sisi minyak ya, minyak sayur atau minyak goreng, kita itu salah satu produsen minyak terbesar dunia dengan lahan sawit yang begitu luas. Namun beberapa waktu lalu seringkali ada kejadian minyak langka atau bahkan harganya sangat mahal gitu di luar sana. Ini apa yang menyebabkan ini, Bu Ninik? Di satu sisi produksi kita banyak, tapi di pasaran, di masyarakat bisa terjadi kelangkaan dan harganya mahal, Bu Ninik. Ini juga salah satu tantangan dalam kedaulatan pangan di negara kita nih.
2: Iya, Bang Syabil. Ini sebenarnya terkait dengan tadi Bang Syabil pertanyakan ya tentang surplus itu gitu, dan jawabannya ya mirip ya, bahwa memang ini persoalan distribusi dan penyerapan bahan pangan tersebut gitu, dan tentu juga ada penyerapan yang lari ke industri gitu, sehingga walaupun memang secara nilai sebetulnya besar, tapi ada industri-industri yang membutuhkan dan yang menyerap banyak juga dari komoditas tersebut gitu. Tapi yang menarik sebetulnya, karena ini memang sedang kita lakukan sendiri ya di Pusaka Indonesia. Tadi Pak Wibi gitu. Halo Pak Wibi, saya juga dari Makassar. Jadi tadi Pak Wibi menyebutkan gitu bahwa bagaimana kita tetap berdaulat secara keluarga atau rumah tangga ya. Hmm. Nah ini kita sedang menggalakkan sebetulnya namanya Sentra Polidex Sigma gitu, dimana kami apa ya, menggerakkan teman-teman gitu, kader Pusaka Indonesia maupun teman-teman masyarakat umum sekitar, untuk menanam sendiri tanaman-tanaman sayur di pekarangan rumahnya menggunakan polybag. Jadi kami kami memberikan pendidikan, kami memberikan juga cara untuk membuat kompos tadi, pestisida nabatinya, dan kita mencoba untuk mereka dapat benih lokal yang bisa diputar lagi untuk ditanam di masa tanam berikutnya gitu. Nah dengan ini sebetulnya memang apa ya, kegiatannya belum besar gitu dan belum menyentuh banyak warga, tapi ada beberapa cerita di mana teman-teman bisa panen sendiri tomatnya, cabenya, dan digunakan untuk konsumsi dapur mereka sendiri gitu. Nah sekarang kami sedang kerja bareng juga dengan salah satu komunitas yang berbagi makanan gratis di Cirebon gitu, di mana kita membuat sentra polybag untuk komunitas tersebut. Hasil pangannya nanti digunakan untuk bahan dapur umum mereka yang nanti disajikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Jadi kita pengen, iya, jadi pengennya kita ya udah kita gerak sendiri gitu di tataran komunitas dan diri sendiri gitu, dan caranya adalah ya udah kita mulai dengan bertanam di pekarangan masing-masing gitu.
1: Ya, dari hal kecil, mungkin dari lingkup kecil nanti bisa berkembang menjadi lebih besar lagi. Nanti akan dilihat nih dengan mungkin perangkat-perangkat kelurahan ya. Mungkin juga nanti bisa internasionalisasi nih. Ini inisiatif dari Pusaka Indonesia. Saya juga melihat penasaran dengan Sigma Farming tadi ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi, dan bahkan kita belum menyentuh kepada nilai-nilai Pancasilanya nih, karena judul kita kan kedaulatan pangan dalam perspektif Pancasila. Nanti akan kita lanjutkan lagi di sesi kedua, Bu Ninik. Ya, siap Bu Ninik. Kita istirahat sejenak, dan kita juga nanti akan jelang warta berita pukul 2. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 3 RRI. Kita nanti masih ada sesi kedua bersama Bu Ninik Febriani, Kepala Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Seksi Kedaulatan Pangan Nusantara Pusaka Indonesia. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Ada sebuah lagu dari Mahalini, Mencintaimu.

pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana ratusan siswa SMA Negeri 1 Sampang, Kabupaten Cilacap mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makan bergizi gratis yang dibagikan pada beberapa waktu lalu. Laporan sekarang disampaikan Reni Tania.
1: Ratusan siswa SMA Negeri 1 Sampang, Kabupaten Cilacap mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dibagikan pada Selasa 22 September. Gejala sudah mulai dirasakan oleh siswa sejak Selasa sore di rumah, mulai dari sakit perut, diare hingga mual. Akan tetapi pada Rabu mereka tetap masuk sekolah dan gejala yang dialami semakin parah. Seperti yang disampaikan oleh salah satu siswa kelas 10, Yesilia Suwita. Ia mengatakan jika pada hari Selasa menu yang dikonsumsi adalah nasi, ayam bumbu, oseng kangkung, tahu, dan buah semangka. Ia mulai merasakan sakit perut pada Selasa malam. Namun ia tetap masuk sekolah pada Rabu pagi. Dan saat berada di sekolah, sakit perut dan diare yang dialaminya semakin parah hingga membuat tubuhnya lemah.
2: Itu kan kayak reaksi diare, terus itu belum itu aku kira itu asam lambung, terus isinya itu ketahuan
3: mual diare,
2: pusing-pusing tapi kumas sama diare.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Hasanuddin mengatakan jika pihaknya menurunkan dua tim dari bidang pelayanan kesehatan dan farmasi dengan melibatkan petugas dari lima puskesmas yakni Puskesmas Sampang, Maos, Adipala 1, Adipala 2, dan Kesugihan 1. Hasil pemeriksaan, ada sebanyak 360 siswa dilaporkan mengalami keluhan. Mereka terdiri dari 108 siswa kelas 10, 125 siswa kelas 11, dan 128 siswa kelas 12. Namun kondisi para siswa berbeda-beda. Sebagian siswa cukup mendapatkan obat dan penanganan di sekolah, sementara lainnya menjalani pemeriksaan di puskesmas hingga dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.
4: Ini kan tentunya setelah dilakukan pemeriksaan, ada yang cukup dengan pengobatan, ada yang gejalanya tidak, istilahnya masih aman dan sebagainya. Nah, tadi di lapangan yang diberikan obat di sekolahan oleh teman-teman puskesmas itu ada 70 siswa. Kemudian dilakukan rawat jalan di Puskesmas Sampang ada 15. Rawat jalan itu berarti kan dilaksanakan pemeriksaan, kemudian diberikan pengobatan, kemudian pulang ya. Kemudian yang dirawat inap di Puskesmas Sampang itu masih ada 6 siswa ya. Kemudian yang perlu dirujuk ke RSUD Cilacap sampai dengan saat ini ada update 19 ya.
1: Dinas Kesehatan juga telah mengecek ke lokasi SPPG terkait dan melakukan pengambilan sampel makanan yang dibagikan kepada siswa, serta mengecek kualitas air di SPPG tersebut. Sampel kemudian dikirimkan ke Laboratorium Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah untuk diperiksa. Dan untuk sementara waktu, SPPG yang bersangkutan diminta menghentikan operasional hingga hasil pemeriksaan laboratorium keluar. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
5: Thank you.

0: Sebagai upaya memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Palu berjalan optimal, tim satuan tugas MBG Kota Palu melakukan inspeksi mendadak di SPPG dan sekolah penerima manfaat. Muhammad Siddiq melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Palu melalui tim satuan tugas pengawasan program makan bergizi gratis mulai melakukan pemantauan langsung untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan optimal di daerah. Pada tahap awal, Satgas MBG Kota Palu yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPPG dan sekolah penerima manfaat. Imelda mengatakan sidak dilakukan untuk melihat secara langsung pengelolaan dapur MBG agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan mencakup kandungan gizi, sertifikat layak higiene sanitasi, kualitas bahan pangan, hingga pengelolaan limbah dan lingkungan sekitar dapur. Salah satu catatan yang ditemukan saat kunjungan di SPPG Soekarno akan ditindaklanjuti bersama Dinas Lingkungan Hidup.
2: Kemudian terkait pengolahan sampah, mereka tadi masih mencampur antara sampah organik dan sampah anorganik, dalam ini ada plastik dan lain sebagainya. Itu harus dipisah, ya Mas Fikri, itu harus dipisahkan supaya bisa ditimbang, ya, mana anorganik, mana organik. Kemudian tadi kita melihat SPPL-nya, pengolahan limbahnya masih banyak yang harus diperbaiki. Ya, walaupun memang ada, tetapi ini menjadi catatan penting buat kita terkait pengolahan limbah. Ya, tadi banyak catatan dari yang dicatat oleh Dinas Lingkungan Hidup, nanti akan berkoordinasi langsung dengan mereka di sini, di SPPG sini. Sehingga tidak putus sampai di sini saja. Jadi semuanya kita tindak lanjuti.
1: Sementara itu, Kepala SPPG Soekarno-Hatta Kota Palu Muhammad Fikri Rahmat menegaskan, usai kunjungan pemerintah Kota Palu, pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil temuan dari tim Satgas MBG Kota Palu, yang menyatakan siap melakukan pembenahan terhadap catatan yang diberikan, termasuk meningkatkan kebersihan, kualitas bahan baku, serta pengelolaan limbah melalui sistem IPAL yang telah tersedia.
3: Terkait kebersihan, pertama di mana sudah disampaikan tadi, kebersihan tetap dijaga. Kemudian untuk bahan baku itu lebih ditingkatkan lagi higienisnya. Terus ada beberapa catatan juga, itu termasuk di pengolahan limbah. Jadi di mana nanti kami akan evaluasi ke depannya agar supaya menghindari hal yang kita tidak inginkan bersama.
1: Ditambahkan, Satgas MBG Kota Palu akan terus melakukan pemantauan pelaksanaan program prioritas nasional tersebut. Pemerintah Kota Palu menargetkan 11 titik SPPG dan penerima manfaat akan dikunjungi dalam waktu kurang lebih 1 pekan. Dari temuan selama kunjungan tersebut akan menghasilkan rekomendasi perbaikan sebagai bagian dari upaya memastikan program MBG di Kota Palu berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Siddiq melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi suara yang menyatukan Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, merawat keberagaman, serta membawa cerita dan karya dari berbagai penjuru Nusantara. Di tengah perkembangan ekonomi kreatif, peran RRI semakin strategis. Bukan hanya sebagai ruang informasi, tetapi juga ruang bagi talenta dan karya kreatif Indonesia untuk diperdengarkan, diperkenalkan, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kami meyakini kolaborasi RRI dengan para pelaku ekonomi kreatif akan semakin membuka ruang bagi talenta dan karya kreatif dari berbagai daerah untuk tumbuh, naik kelas, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Mari bersama-sama menghidupkan kreativitas dari seluruh penjuru Nusantara dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. 81 tahun RRI terus mengudara, terus berkarya, dan terus menginspirasi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia.

Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budi Sejati, selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia. Secara khusus, kami menyampaikan salam dan penghargaan kepada Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Bapak Hendrasmo, beserta seluruh jajaran direksi, angkasawan, dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Sejak kelahirannya, Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan

profesional, terpercaya, dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta menyuarakan optimisme dalam mendukung pembangunan nasional

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 edisi Jumat 25 September 2026. Dan kita masih bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Tadi perbincangan, melanjutkan perbincangan di sesi pertama terkait dengan kedaulatan pangan dalam perspektif Pancasila bersama dengan Kepala Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Seksi Kedaulatan Pangan Nusantara Pusaka Indonesia, Ninik Febriani. Dan kita akan lanjutkan sesi kedua bersama beliau. Dan itu saja, Anda juga bisa kembali berinteraktif langsung bersama kami, mungkin bertanya atau menanggapi terkait obrolan kami bersama dengan narasumber di line telepon dan juga chat WhatsApp Pro 3. Dan apakah sudah tersambung dengan Bu Ninik? Kita sapa kembali. Selamat dini hari kembali, Bu Ninik. Saya sapa kembali ya.
1: Halo, selamat dini hari.
0: Iya. Bu Nini, kita lanjutkan tadi di sesi pertama. Banyak sekali ya sebetulnya alternatif-alternatif yang bisa kita berdayakan dari kearifan lokal kita sendiri untuk meningkatkan kualitas pangan di tanah air. Tapi ini berbicara kedaulatan pangan dalam perspektif Pancasila, menurut Anda ini kalau dilihat dari nilai-nilai Pancasila, apa sih yang sebetulnya ideal dalam kedaulatan pangan kita? Kalau dilihat dari nilai-nilai Pancasila, sebetulnya kedaulatan pangan tuh harus yang seperti apa, Bu Ninik?
1: Oke, baik. Sebelum itu saya mau sedikit cerita Pak Syabil gitu. Jadi cerita tentang salah satu kunjungan saya juga dulu ke Dieng gitu. Saya kenalan dengan petani kentang waktu itu gitu, dan petani kentang ini tuh cerita gitu bahwa banyak sekali petani-petani saat ini tuh yang depresi karena terjerat utang gitu. Saya jadi bingung gitu. Oh, bisa ya terjerat utang gitu. Waktu itu saya sejujurnya masih sangat masih sangat buta ya gitu. Jadi sama-sama belajar waktu itu gitu.
0: Itu tahun berapa tuh, Bu Nini?
1: Tahun 2008 mungkin.
0: 2008.
1: Iya, jadi saya juga baru lagi belajar ya gitu.
0: Terjerat utangnya nih dalam hal apanya nih?
1: Nah, ternyata terjerat utangnya adalah terjerat untuk modal menanam pasir gitu. Jadi petani sekarang saat ini itu semuanya sudah dibeli gitu. Jadi beli mulai dari benih, terus alat-alat pertanian, terus pupuk kimia sintetik itu kan dibeli gitu, dan tadi pestisida kimia sintetik juga dibeli gitu. Nah, ini mungkin balik lagi tadi ke soal revolusi hijau gitu, bahwa kita dibuat ketergantungan pada industri pupuk dan kimia sintetik. Sehingga pada wujudnya petani itu tuh bukan menjadi produsen lagi seperti yang saya dan mungkin banyak teman-teman juga kira gitu, karena produsen pangan kan harusnya petani ya. Tapi ternyata dalam kasus ini petani adalah konsumen gitu. Jadi konsumen para industri benih, industri pupuk dan industri pestisida tadi gitu. Balik lagi bagian apa yang bisa kita lakukan. Sebenarnya kalau kita lihat dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita harusnya memutuskan si rantai ketergantungan itu, Pak Syabil gitu. Jadi kita tidak lagi tergantung pada pupuk, pestisida dan benih komersil atau benih dari industri tersebut gitu. Kita balik lagi tadi, kita membuat sendiri dengan mandiri kompos dan pestisida kimia, pestisida nabati kita gitu, dan meregenerasi sendiri benih-benih lokal yang sudah ada di daerah kita gitu. Sehingga bertani pun menjadi lebih murah gitu dan lebih mandiri, dan akhirnya kita terlepas dari lingkaran setan, lingkaran setan hutang itu ya gitu. Jadi tidak lagi gali lubang tutup lubang hanya untuk setiap masa tanam kita ikut bertanam dan ikut memanen gitu, bersambil gitu. Jadi itu sih, jadi kaitannya dengan tadi ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan harusnya juga sangat relate dengan sila kedua yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan tentu juga sangat relate di situ dengan ketuhanan yang Maha Esa ya, karena akhirnya kita bisa memperlakukan anugerah Tuhan yaitu ibu bumi gitu dengan memulihkan kembali tanah yang rusak dan menyediakan tanaman yang tanaman-tanaman yang bergizi untuk apa ya, sesama manusia gitu.
0: Tapi menarik tadi curhatan dari petani kentang di Dieng. Sebetulnya di sekitar kita, petani-petani sawah, petani padi itu juga, saya pernah dengar cerita mereka untuk, kalau untuk musim tanam kembali ketika tidak punya modal, mereka bahkan bukan hanya berutang, tapi sampai menjual sawah yang mereka miliki ya, sebagian itu untuk menanam kembali. Jadi ini kan lama-lama ya kapan kayanya ya. Lama-lama harta miliknya, harta warisannya berupa sawah itu dijual lama-lama habis ya.
1: Betul. Dan akhirnya menjadi buruh tani sih, karena akhirnya kan tidak punya tanah lagi. Ya. Dan yang bisa dilakukan ya memang hanya bertani gitu, sehingga teman-teman petani terpaksa menjadi buruh tani, di mana ya dengan tenaga yang sama hasilnya jadi sangat sangat kurang gitu.
0: Iya, saya jadi ingat kisah Bung Karno ketemu petani yang namanya Marhaen itu ya, di mana tanahnya tanah dia gitu, dia yang berusaha, dia yang nanam, dia yang panen, tapi hasilnya kemudian malah dikuasai oleh orang lain. Nah, ini sebetulnya petani kita belum sesejahtera itu ya, masih tersandra tadi ketergantungan, karena ketergantungan dengan apa namanya, pestisida, kemudian alat-alat tanam dan juga alat panennya, sehingga mereka seperti ada di dalam lingkaran. Ini gimana cara mereka bisa betul-betul keluar dari tekanan itu, namun juga tanpa sepenuhnya meninggalkan industri, karena itu juga penting. Mereka selama ini masih ketergantungan sehingga belum bisa sepenuhnya lepas. Gimana Bu Ninik nih ya solusinya ya?
1: Memang yang idealnya adalah kembali lagi ke pertanian organik, dengan bergerak secara komunitas pasyabil. Tapi memang secara realita itu di tahap awal ya, itu memang cukup sulit, karena ketika kita transisi dari pertanian kimia sintetik ke organik itu akan ada produktivitas yang menurun gitu, karena memang tanah harus pulih dulu, tanah harus mengenal lagi gitu, mengenal lagi bagaimana mereka bisa mereka punya unsur hara dan mereka bisa beradaptasi lagi dengan sistem pertanian yang baru gitu. Itu selalu butuh masa transisi, dan kami mencoba apa ya, mempelajari itu kira-kira mungkin sekitar 3 kali masa tanam atau sekitar 2-3 tahun itu karena butuh waktu transisi tersebut gitu. Nah, yang bisa kita lakukan sebetulnya memang melakukan penyeimbangan gitu, Pak Syabil gitu. Jadi di awal memang organik dan kimia sintetik ini sama-sama digunakan, tapi digunakan dalam 50% gitu misalkan, atau 70-30 dulu gitu, tergantung dari kondisi tanahnya ya. Lalu nanti perlahan setiap masa tanam porsi dari organik itu ditambah terus gitu, sehingga nanti setelah selesai masa transisi organiknya bisa 100% gitu. Jadi memang perlu itu ya, perlu kita apa ya, seimbangkan gitu, Pak Syabil, sehingga nanti kita jadi meminimalisir produktivitas yang menurun tersebut gitu.
0: Iya, karena kalau langsung tiba-tiba berubah nggak bisa juga ya, langsung melepas dari apa namanya ketergantungan pestisida dan juga pupuk kimia. Tapi memang lahan pertanian kita sudah tercemar itu ya dengan bahan-bahan kimia ya, sampai harus menunggu 3 tahun untuk bisa betul-betul kembali ke alam, Bu Ninik.
1: Iya betul, karena memang balik lagi tadi ya, kita ternyata sangat tergantung pada pupuk kimia sintetik, dan lambat laun sebetulnya dengan kita tidak memberikan tanah tanah bahan-bahan
0: zat kimia
1: organik,
0: gitu ya.
1: Bahan-bahan organik yang menjadi makanan para mikroba dan cacing, akhirnya mikroba dan cacing pun mati atau pergi ke tempat yang lain gitu. Nah akhirnya si tanah memang tidak punya ekosistem gitu, dan jadi tidak punya kehidupan. Nah dengan tidak punya kehidupan itu, petani menambahkan, jadi merasa solusinya adalah

0: membuka sawah gitu di, oh bahkan bukan sawah ya, sebelumnya kami mencoba di satu lahan yang sudah 10-an tahun gitu menggunakan pupuk kimia sintetik gitu, dan untuk mengembalikannya itu butuh waktu sekitar 2 tahun karena dicangkul pun tuh susah gitu. Jadi kayak kalau dicangkul tuh kayak bunyinya tang karena saking balik lagi gitu si cangkulnya gitu. Jadi saking rusaknya gitu.
1: Iya. Ya, menarik Bu Ninik. Nanti kita lanjutkan soal itu. Kita terima pendengar dulu boleh ya Bu Ninik ya? Ya. Ada pendengar lagi yang ingin bergabung dari Padang, ada Pak Ronald. Selamat dini hari Pak Ronald.
2: Dini hari.
1: Iya, silakan Pak Ronald.
2: Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila.
2: Dini hari Bu Nani.
1: Bu Ninik.
2: Oh, berarti kita kembali ke organik untuk menghindari pestisida ya, Bang Fabil ya?
1: Iya.
2: Jadi, kalau organik emang bagus kualitasnya, awet ya, tanaman kita. Dalam itu buah-buahan, sayur-sayuran. Tapi dari segi waktu, kita kalah kayaknya, Bang. Biasanya kalau kimia ini, bisa 3 kali setahun. Tapi kalau organik ini setahu saya baru 2 kali setahun.
1: Panennya ya?
2: Iya. Jadi yang mau saya tanya sama Ibu Nani nanti itu, apa bisa organik ini sebanding dengan kimia gitu? Terus masalah, saya dengar tadi Pak Wibi di Makassar tadi ya Bang ya, walaupun barangnya logistik kita ini ada di pasaran, tapi harganya mahal. Itu kalau saya perhatiin, Bang, yang mengatur harga di pasaran sekarang kan bukan Bulog lagi. Sekarang kan udah mekanisme pasar kan ya. Jadi kalau saya perhatiin, kalau mekanisme pasar ini yang ngatur, kalau walaupun barangnya ada, kalau harganya standar, dia bisa menghilang gitu, Bang. Nanti kalau harga udah meroket, tapi dia muncul lagi.
1: Iya,
2: kalau kejangkau masyarakat oke lah. Kalau enggak, ya larinya ke dapat sampah lagi kan. Kan udah membusuk ya kalau udah lama. Jadi kalau dapat Bulog ini, tampilah kembali kan, aktifin kembali kan. Enggak perlu semuanya, kalau dapat sembako aja udah itu. Jadi kalau Bulog ini yang ngatur, Bang, kan harga pemerintah yang diapakan itu, yang dipakai itu. Jadi kalau dapat Bulog ini aktif lah di pasaran kembali ya. Seperti tahun 90-an apa? Kan ada kementerian ini, koperasi ke Bulog gitu, nggak salah kan?
1: Iya, iya.
2: Jadi kalau saya perhatikan itu aja lah Pak, nah, penyebabnya itu Pak.
1: Baik Pak Ronald.
2: Terima kasih Bang Fadil.
1: Terima kasih kembali Pak Ronald, sehat selalu. Ada Pak Caswa juga di Brebes. Selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat dini hari Muhammad Sabil Sapitri dan Ibu Hajah Ninik. Salam kenal, salam Pancasila.
0: Salam Pancasila.
1: Gimana?
3: Salam sehat, salam tangguh ya.
1: Salam sehat Pancasila, silakan langsung ke pertanyaan.
3: Saya mau bertanya Bu Ninik ya. Saya mau bertanya, memang kalau organik itu ya bagus. Kalau di saya kan Brebes itu kan katanya sih sebagian ada yang nanam bawang ya, tapi di wilayah saya itu menanamnya itu padi. Setahun itu 2 kali panen, tapi berhubung sekarang kemarau nggak ada air ya, nggak tahu ini gimana. Ya, tapi ada yang saya pertanyakan. Ini bukan saya rewel, bukan saya ngeyel ataupun munafik pun ini, tapi karena diberikan dari pemerintah ya. Itu kalau masalah beras utuh yang sering dibagikan 3 bulan sekali, kok ternyata berasnya itu milik-milikan loh, rezeki tergantung rezeki masing-masing kebanyakan. Saya udah berapa kali dapat itu berasnya kuning ya, bau itu

0: dari segi kesalahan di mana Bu Ninik, itu yang saya dipertanyakan. Akhirnya apa? Jadinya meskipun harga beras petani yang aslinya di sini sekarang pun sampai harganya 15.000, ya akhirnya ketika mendapatkan beras tersebut dijual diganti dengan apa yang namanya beras petani yang di harga segitu gitu di wilayah saya tersebut, kebanyakan seperti itu. Kalau bisa, yang saya dipertanyakan, kalau bisa, ini bukan saya rewel, tapi kalau bisa ketika membagikan beras bulog biar enggak kejual lagi, biar manfaat gitulah, cobalah jangan yang kuning, jangan yang bau, biar bisa layak dimakan, jadi seperti itu. Begitu saja Bu Hajah Ninik dan Bung Sabil Sapitri yang saya dipertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita terima satu lagi ya, ini mungkin penanya terakhir. Ada Pak Saiful di Riau, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari Mas Sabil.
1: Iya, silakan langsung saja
2: Pak Saiful. Ini ringkas saja ya kan. Ya. Kita kan negara agraris ya. Ya, petani, bertani, tapi kita beli sayur, itu yang lucu ya, kemarin sebetul. Tapi ada di Siak, di Kabupaten Siak, di Riau, itu ada area pembukaan sawah baru, sekitar 400 hektar itu. Tapi nggak ada yang mau mengerjakan gitu. Siapa yang mau bekerja, bertani, dan bagaimana cara bertani itu. Jadi menganggur lah itu. Tapi ini berita beberapa bulan yang lalu ini. Diberitakan RRI. Nah, mudah-mudahan ada yang mau. Tapi kalau saya lihat, melihat cara hidup orang kota ya, kalau ada anak muda di desa ke kota, dia berpikir nggak akan mempertanyakan lagi, karena melihat orang tukang parkirnya pakai semprit ya,
1: duit dapat itu uang.
2: Jaket, topi kuning udah dapat duit langsung ada kan. Jadi kalau bertani kok menunggu dulu gitu. Nah, sekarang tugas kita bagaimana supaya masyarakat anak muda itu seperti kata Pak Prabowo itu, mereka petani tapi malamnya di disco di gedung-gedung apa. Nah, itu jadi itu yang masalahnya kita. Jangan sampai kita negara agraris tapi sayur dibeli gitu. Dan kita harus membuat semua tanah terbuka itu ditanami tumbuhan yang bisa dipangan. Dan bangun kantor-kantor itu jangan di tanah yang lahan bisa dipersawahan itu atau kebun. Carilah lahan yang tidak produktif. Seperti di Solo loh, itu dulu kantor-kantor dibangun di sawah itu. Sekarang kantor bupati juga sawah, sekarang udah pindahin ke atas bukit. Itu yang kena longsor sekarang itu.
1: Salok ya.
2: Oke, gitu Pak.
1: Baik, Pak Saiful, terima kasih.
2: Iya, Mas Abil.
1: Sebentar dan pertanyaannya kita tampung dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ninik, ini ada banyak sekali pertanyaan. Kalau dari Pak Ronald tadi, apakah bisa organik nanti sebanding dengan produktivitas kimia yang seperti sekarang? Katanya kalau sekarang kan bisa 3 kali setahun. Kalau organik setahu beliau itu hanya misalnya 2 kali setahun. Apa betul seperti itu, Bu Ninik?
3: Iya, ini balik lagi tadi yang soal masa transisi itu ya Pak Syabil. Jadi memang dalam masa transisi memang organik mungkin akan lebih kecil produktivitasnya, walaupun mendekati dari pulihnya tanah itu akan relatif sama. Dan dari yang kami sudah praktekkan itu nanti akan melebihi dari produktivitas kimia sintetik. Nah, tapi memang saya sekitar bulan lalu ya, saya ke ini Pak Syabil, ke namanya Desa Adat Citorek gitu. Jadi di Desa Adat Citorek Banten, mereka masih menggunakan organik dan menggunakan benih lokal. Padinya padi gunung gitu, dan mereka bertanamnya sekali setahun. Nah, saya juga sempat bertanya gitu ke bapak-bapak di sana gitu, bagaimana produktivitasnya, karena kalau kebanyakan petani saat ini memang bertaninya 3 kali setahun ya. Dan ternyata telah diceritakan bahwa iya memang kami bertadinya satu kali setahun, tapi dengan tanah yang kondisinya sangat subur, produktivitasnya itu sangat tinggi gitu. Produktivitasnya memang bisa dua kali lipat dari panen satu kalinya metode yang berbeda itu gitu. Dengan catatan bahwa oh ternyata yang kita butuhkan modalnya lebih sedikit karena menggunakan organik ya. Modalnya lebih sedikit, tenaganya juga lebih kecil karena kita bertanamnya hanya 4 bulan, tidak 1 tahun full gitu. Jadi tenaga lebih sedikit dan ternyata produktivitasnya lebih tinggi gitu. Jadi kalau balance score gitu ya, kalau apa ya namanya, kalau dihitung-hitung ya sebenarnya ternyata dengan metode pertanian organik yang tanahnya masih subur, ternyata memang lebih menguntungkan gitu secara tadi modal dan tenaga gitu, Pak Syabil gitu. Gitu sih. Dan dan di waktu luangnya bapak-bapak petani bisa kayak beternak ikan, ayam dan lain-lain gitu.
1: Iya. Memang butuh waktu transisi, namun nanti kalau tanahnya sudah normal, sebetulnya produktivitasnya bisa sama ya.
3: Iya sama gitu. Ya,
1: dan tadi juga Pak Ronald,
3: modal ya, yang lebih murah ya.
1: Oh iya, modal yang lebih murah. Dan Pak Ronald juga menyinggung soal produksinya ada, produknya cukup, tapi harganya tetap mahal nih. Itu juga sebenarnya pertanyaan di awal tadi ya. Dan menginginkan agar seperti dulu. Dulu itu harga-harga kebutuhan pokok itu di share di radio ya, di TV ya, harga bawang berapa, misalnya beras berapa gitu ya. Tapi sekarang ini seperti terlalu apa ya, tidak teratur, tidak terkontrol ya harga-harga itu ya. Ini sebetulnya memang ada mafia atau permainan tengkulak Bu Ninik, selama ini produksi pangan kita cukup tapi di pasaran harganya tetap mahal nih. Masalah kita bukan hanya soal di kualitas pangan pasca panen, tapi juga setelah itu ke masyarakatnya, distribusinya ya banyak hambatannya ini Bu Ninik.
3: Iya betul. Ini mungkin balik lagi tadi ke Pancasila ya. Jadi kalau di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, itu sebetulnya disinilah peran pemerintah ya Pak Syabil gitu. Bahwa memang pemerintah harus membantu warga gitu, membantu petani dalam menyetop impor maupun membatasi industri-industri yang lebih yang besar gitu, sehingga petani bisa juga sejahtera gitu, tidak lagi tergantung dan tidak lagi tertutup pasarnya ke masyarakat yang lain gitu. Dan di mana peran kita sebagai komunitas, sebagai petani maupun konsumen, itu kita bareng-bareng bergerak gitu. Jadi kita sendiri di grassroots itu bergerak mempraktekkan pertanian organik ini gitu. Tadi mulai dari pekarangan kita membuat sendiri kompos kita gitu, sehingga harga nanti bisa relatif kepenyediaan pangan kita bisa relatif aman gitu, dimana kita bisa memproduksi pangan kita sendiri, paling tidak dalam skala rumah tangga gitu, Pak Syabil. Jadi perwujudan sila persatuan Indonesia juga ya sebetulnya gitu.
1: Iya, ini kan juga tadi butuh kolaborasi berbagai pihak. Nah ini juga dituntut untuk menunjukkan jiwa Pancasila, harusnya nilai sila yang ketiga ya. Kita harus bersatu, kompak gitu ya.
3: Betul, jadi sama-sama kompak
1: ya. Iya. Tadi yang Anda jelaskan itu apakah bagian dari Sigma Farming? Ini saya melihat ada Sigma Farming Academy dan tadi Anda menyebut Sentra Polybag Sigma. Ini Sigma Farming ini apa maksudnya?
3: Jadi Sigma Farming itu adalah metode pertanian yang kami pelajari dan kembangkan dengan mengintegrasikan berbagai metode pertanian selaras alam gitu Pak Syabil. Jadi mulai dari kita belajar dari biodinamik, kemudian permakultur, kemudian kita juga belajar dari metode pertanian lokal yang sangat sudah berjalan turun temurun dan sudah terbukti gitu. Nah, itu yang kami pelajari, kami coba kembangkan di kebun-kebun surgawi kami gitu. Jadi kami ada kebun seperti laboratorium kami gitu untuk menguji aplikasi dari Sigma Farming. Nah, di situ teman-teman Kadar Pusaka Indonesia secara mandiri bertanam, memanen dan belajar gitu dari kebun itu.
1: Betul-betul intinya menggunakan 100% sumber alami ya.
3: Betul-betul, sehingga memang kita harapannya nanti akan menjadi siklus yang berkelanjutan Pak Syabil gitu. Jadi dari sampah rumah tangga yang kita hasilkan, yaitu mungkin bekas-bekas sayur yang tidak termakan lagi, terus kemudian bekas jeruk, buah-buahan ya, itu kemudian bisa kita komposkan. Pun mungkin kita beternak gitu di rumah, kotoran hewannya bisa kita gunakan sebagai kompos juga. Kemudian kompos masuk ke tanah, tanah kemudian menghasilkan tanaman, tanaman kita panen, hasil panenannya kita makan gitu. Nah itu kita harapannya bisa menjadi sebuah siklus yang terus berkelanjutan, sehingga kita tidak perlu lagi membeli tadi pupuk gitu, tidak perlu lagi membeli pestisida, karena kita sebenarnya sudah menghasilkan secara mandiri gitu. Tapi, dan tidak perlu lagi membeli bahan makanan juga ya.
1: Iya, tapi pernah nggak ini dikampanyekan atau dipromosikan ke pemerintah terkait ya, pemerintah daerah, yang mungkin mereka tertarik untuk bisa mengembangkannya lebih luas gitu Bu Nenek? Pernah tidak ada ketertarikan dari perangkat desa minimal gitu? Ya, seperti apa pergerakan dari Pusaka Indonesia ini?
3: Iya betul, jadi dari kami memang banyak bergerak di tataran komunitas masyarakat ya Pak Syabil. Tapi memang kita pernah saya mengajak serta salah satu bumdes di Cirebon gitu untuk membuat sentra Polybag Sigma gitu di desa mereka, dengan memberdayakan warga gitu yang dikelola oleh bumdesnya gitu. Tapi memang masih tersendat, dan kami harapannya bisa mencoba di daerah-daerah yang lain ya gitu.
1: Dan ya pastinya di Indonesia ini masih termasuk negara agraris ya, dimana kalau ada lagu dulu bilang tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman. Sekarang apakah masih bisa?
3: Iya, sebenarnya kita punya tanah yang sangat subur ya. Kita ada jaringan gunung-gunung berapi yang menghasilkan tanah-tanah vulkanik yang sebetulnya sangat subur gitu. Bahkan tanah vulkanik ini kita gunakan, kalau di Sigma Farming kami gunakan untuk membuat bakteri pemulih tanah kami, saking suburnya tanah itu gitu. Tapi dengan adanya penggunaan tadi ya pupuk
1: bahan-bahan kimia
3: sintetik, betul, itu yang akhirnya membuat tadi unsur hara semakin berkurang, bahkan mati gitu.
1: Jadi penggunaan bahan kimia ini selain membunuh penjahat, tapi juga membunuh polisinya ibaratnya ya.
3: Betul. Iya, betul sekali.
1: Aduh, jadi gimana ya?
3: Bakteri.
1: Iya, bakteri-bakterinya juga jadi mati. Dan yang lebih parah tadi jadi tercemar ya, lahan pertaniannya, tanah-tanahnya, dan untuk mengembalikannya kepada alam butuh waktu minimal 3 tahun, dan pastinya itu dalam apa prospek jangka pendek tidak disukai oleh siapapun, karena orang kan butuh cepat. Wah, 3 tahun lama banget, saya harus panen lagi 3 bulan lagi, kalau enggak makan apa gitu ya. Terpaksa akhirnya belinya yang kimia lagi, karena itu tadi ada siklus ketergantungan, siklus setan kata Anda tadi ya.
3: Betul, jadi memang perlu keberanian untuk melangkah ke pertanian organik itu, Pak Syabil, gitu. Memang ketika kita mata pencahariannya masih di pertanian, kami sarankan memang ya udah kita bertahap gitu, mencobanya gitu, mencoba beralihnya. Tapi bila teman-teman punya keberanian gitu untuk saya sekarang berhenti di kimia sintetik dan menggunakan organik, itu lebih baik lagi gitu, karena pasti masa pemulihannya akan jauh lebih cepat gitu.
1: Iya. Dan saya berharap Pusaka Indonesia terus melakukan riset terkait ini, dan selain riset secara biologis ya, meneliti seperti apa efektivitas metode yang ditawarkan tadi menggunakan Sigma Farming, tentunya PR besarnya juga adalah memberikan edukasi kepada masyarakat nih, supaya mereka paham dan mau merubah cara-cara yang selama ini ternyata tidak ramah lingkungan, yang akhirnya masuk ke tubuh itu jadi sakit ya kalau kebanyakan unsur kimianya ya.
3: Betul.
1: Ya, Bu Nini, kita sudah di penghujung acara. Mungkin terakhir Anda bisa sebagai penutup memberikan pesan pada pendengar kita ini. Mungkin bagi mereka yang menjadi petani ya, petani muda, masyarakat luas, juga kepada mungkin aparatur pemerintah, agar kedaulatan pangan Indonesia dapat terwujud sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif Pusaka Indonesia. Silakan, Bu Nini.
3: Jadi balik lagi bahwa ini peran kita bersama gitu. Jadi pemerintah secara top down itu perlu membantu dalam meminimalisir atau menghentikan impor gitu. Dan kita sebagai warga itu juga bisa berperan dalam mewujudkan pangan atau kebun di pekarangan kita gitu. Jadi mulailah bertanam dalam skala yang kecil, karena itu menjadi langkah awal untuk kita bisa daulat secara pangan. Itu saja, Pak Syabil.
1: Oke, baik kalau begitu, Bu Nini Febriani, terima kasih sudah menyediakan waktunya begadang bersama saya ini lewat jam 2. Sukses dan sehat selalu, Bu Nini, dan salam juga untuk Pak Setio dan juga teman-teman di Pusaka Indonesia. Semoga program ketahanan pangan atau kedaulatan pangan yang dicanangkan oleh Pusaka Indonesia ini semakin masif di seluruh Indonesia, dan bisa membuat gizi anak bangsa ini semakin baik tanpa terjangkit bahan-bahan kimia yang merusak tubuh ya, Bu Nini ya.
3: Iya.
1: Baik. Terima kasih, Bu Nini. Selamat istirahat.
3: Terima kasih.
1: Ya, itu tadi Bu Nini yang merupakan ketua atau kepala bidang pendidikan dan pemberdayaan seksi kedaulatan pangan Nusantara Pusaka Indonesia. Dan pendengar, terima kasih Anda sudah menyimak perbincangan kami dan bahkan berpartisipasi memberikan pertanyaan dan komentar terkait dengan topik kita. Kita jumpa kembali pada kopi edisi esok dan juga bersama Pusaka, artinya minggu depan ya. Saya akhiri kopi pertiga edisi hari ini. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Laporan ini disampaikan Hoirul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
2: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
3: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
2: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Laporan selengkap ini disampaikan Retno Mandasari.
1: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
2: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
1: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
3: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
4: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
1: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bersinar selamanya. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya. Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Peristiwa. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Dendels mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan Bandung. Kota Bandung resmi pindah yang kemudian dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranata Kusumah II. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Hari Apoteker Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 September merupakan perayaan bagi setiap apoteker, ilmuwan farmasi, dan lainnya yang merupakan bagian dari bidang ini. Hari Apoteker Sedunia merupakan hari penting untuk menghormati peran yang dijalankan orang-orang tersebut dalam dunia kesehatan.
6: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Tepat tanggal 24 September, Indonesia memperingati Hari Tani Nasional. Sebuah momentum untuk kembali melihat betapa pentingnya peran petani dalam kehidupan kita. Karena dari tangan mereka lah, pangan, santapan, apapun yang hadir di meja makan kita setiap hari, itu hasil dari keringat mereka. Bicara tentang petani tentu bukan hanya berbicara tentang produksi pangan, tetapi persoalan tanah, akses terhadap sumber daya agraria, biaya produksi, harga hasil pertanian, regenerasi petani, hingga bagaimana memastikan mereka hidup sejahtera dari pekerjaan yang mereka tekuni ini. Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan pertanian tidak semestinya berhenti saja kepada berapa banyak pangan yang kita produksi. Tidak berhenti di situ saja. Tapi ada hal yang jauh lebih penting juga dari hal itu. Kita akan membahasnya tentang hal ini di Hari Tani Nasional 2026 bersama dengan pakar pertanian UGM sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Litbang dan Kajian Strategis Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Profesor Dr. Bayu Dwi Apri Nugroho. Prof, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar.
1: Kabar baik, Prof?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Baik ya, selamat Hari Tani Nasional dulu nih, Prof.
2: Iya, selamat Hari Tani.
1: Iya, topik besarnya tuh, tema besarnya Hari Tani Nasional itu kedaulatan agraria dan kesejahteraan petani. Ukuran kita petani itu berdaulat dan sejahtera itu apa, Prof?
2: Iya, ya, terima kasih Mas Fajar.
1: Iya, halo. Iya, Prof. Agak hilang suaranya. Iya, silakan, Prof.
2: Ya, 24 September kan Hari Tani Nasional gitu ya. Jadi memang temanya adalah kaitannya dengan kesejahteraan petani. Artinya adalah bahwa petani ini harus sejahtera gitu ya. Jadi ada peningkatan dari sisi kesejahteraannya, dari pendapatan yang diperoleh dari petani itu harus bisa mensejahterakan petani gitu ya. Artinya petani naik kelas. Ini intinya dengan agraris, katanya dengan sekarang apa namanya kan masih lahan juga banyak petani itu kan karakternya apa ininya penggolongannya beda-beda, ada yang buruh petani, ada yang pemilik lahan dan sebagainya kan gitu ya. Nah ini dengan adanya apa reformasi agraria diberikanlah akses gitu ya apa namanya lahan gitu ya, artinya petani bisa memanfaatkan itu dan tadi ada kaitannya dengan kesejahteraan petani.
1: Tapi kabarnya kan hari ini juga ada aksi penyampaian pendapat dari perwakilan dari buruh tani juga nih soal undang-undang reformasi agraria juga nih. Ada yang nggak sepakat juga tentang hal ini, Prof. Kalau Profesor gimana melihatnya?
2: Ya memang itu ini ya, apa namanya, kalau saya lihat memang ya tadi di petani sendiri itu kan ada yang buruh tani, ada yang pemilik lahan, karena kebanyakan pemilik lahan itu sebenarnya bukan petani, artinya lahannya disewakan dan sebagainya gitu ya. Nah ini kan menjadi salah satu hal yang ya tadi ada reformasi agraria gitu ya, jadi memang kepemilikannya yang jelas itu kan menjadi salah satu hal yang dibutuhkan kepastian untuk petani gitu ya. Jadi memang ini yang ini disuarakan gitu ya, kaitan dengan reformasi agraria gitu, dikaitkan dengan tani gitu.
1: Oke, menurut data BPS, kesejahteraan petani itu sudah lebih baik. Hitungannya itu dari nilai tukar petani. Tapi apakah nilai tukar petani menggambarkan kesejahteraan petani secara real di lapangannya, Profesor?
2: Enggak, jadi kalau ya ini secara kasarnya gitu ya, tetapi kan belum dihitung gitu ya, belum dihitung dari apa pendapatan keseluruhan gitu ya. Kayak sebenarnya petani misalnya atau pengeluaran yang dikeluarkan petani kan belum apa belum semua dihitung gitu ya. Sebagai contoh adalah petani kan juga makan gitu ya, kemudian membawa makan dan sebagainya, ini kan juga salah satu yang sebenarnya harus dimasukkan dalam komponen itu gitu. Karena memang tidak hanya dia dapat penghasilan gitu ya, kemudian yang komponen-komponennya tidak dihitung, harusnya kan keseluruhan gitu ya. Jadi petani tidak hanya dilihat dari apa dari ininya saja, dari bertaninya saja, tetapi juga keseluruhan yang dia keluarkan, misalnya dia makan dan sebagainya, itu mungkin perlu diperhitungkan. Tetapi memang kalau dilihat dari sisi bertaninya gitu, sisi bertaninya artinya memang dari sisi pertaniannya memang ada peningkatan, memang ya seperti itu. Tetapi kita harus melihat, kalau lihat kesejahteraan itu harus dilihat dari semuanya, pengeluarannya dia berapa, dari makan dan sebagainya itu ya.
1: Berarti ya, berarti dari data BPS ini masih belum merepresentasikan apa yang terjadi di lapangan secara realnya ya tentang kondisi ya, petani ya, karena hitungannya variabelnya ya, itu tidak dimasukkan variable, beberapa ya, poin-poin tadi yang disampaikan Profesor.
2: Iya, tetapi secara pertaniannya memang terjadi peningkatan karena produksinya tinggi gitu ya, apa naik gitu, sehingga memang pendapatannya naik. Tapi juga perlu dilihat dari aspek-aspeknya atau variabel yang lain.
1: Saya agak bingung juga nih, kenapa petani itu daya tawarnya itu tidak terasa, tidak bahkan hampir tidak ada, hanya bergantung kepada harga pasaran. Padahal mereka kan memproduksi, sementara makanan, pangan itu adalah kebutuhan primer manusia ya, hampir yeah, semua negara. Yeah. Harusnya ya, mereka mempunyai daya tawar yang ya, cukup untuk menentukan harga misalkan. Tapi kenapa itu ya, tidak terjadi, Profesor?
2: Ya, karena sebenarnya rantai pasoknya ini yang sebenarnya apa yang harus kita benahi sebenarnya. Kalau kita apa yang dihasilkan petani gitu ya, kemudian dijual di pasar itu sudah melalui beberapa tangan dalam tanda kutip, beberapa orang yang dia justru bukan petani gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus diperbaiki gitu. Artinya adalah bahwa ya memang pertanyaan itu sangat kompleks, permasalahan sangat kompleks. Tetapi di sini harus dekatkan antara off-taker, gitu ya, antara off-taker dan petani itu harus langsung atau direct, gitu. Dari sehingga apa, petani itu menjual langsung ke off-taker. Nah, selama ini itu kan ada tangan satu, tangan kedua, tangan ketiga baru sampai ke pasar, gitu kan. Nah, yang tangan kedua dan ketiga, gitu. Nah, ini yang mendapatkan untung yang lebih, gitu ya. Nah, petani ini bargainingnya kurang karena di situ. Karena dia harus menjual ke orang ke satu jual ke orang kedua ke orang ketiga gitu ya, baru sampai ke pasar.
1: Nah, ini itu yang dirasakan kan, dari masyarakat di hilirnya yang membeli langsung, yang membeli untuk yeah, seperti saya gitu ya. Kok harganya yeah, mahal, berarti petani untung yeah, dong? Ternyata tidak, karena tata niaga atau rantai yeah, pasoknya terlalu panjang dari yeah, beberapa tangan
2: terlalu,
1: gitu.
2: Iya, terlalu panjang itunya rantai pasoknya gitu.
1: Oke, okay, saya undang pendengar mungkin boleh ya Pak malam hari ini, Profesor.
2: Oh ya, silakan.
1: Hari Tani Nasional, temanya itu tahun 2020 ini kedaulatan agraria dan kesejahteraan petani. Kalau dari data BPS memang ada peningkatan, terutama dari harga beli gabah ya dari pemerintah kepada petani itu yang dirasa itu ikut menyumbang angka dari kesejahteraan petani. Tapi ada beberapa variabel lain yang tidak dimasukkan dalam hitungan BPS kalau menurut Profesor Bayu, yang harusnya juga dimasukkan sehingga bisa lebih akurat lagi kondisi petani kita saat ini di lapangan. Kedelai ditingkatkan produksinya, jangan fokusnya ke beras aja. Pak Roni mengharapkan untuk harga beli gabahnya itu dinaikkan jadi 8.000. Silakan nih, Prof.
2: Iya. Yang Pak Roni gitu ya, ya memang ini hitung-hitungan pemerintah ya, jadi memang sudah diberikan oleh Bulog dan sebagainya gitu ya, memang 6.500 gitu ya paling idealnya gitu kan ya.
1: Yeah.
2: Tapi kalau misal mau dinaikkan ya ini mungkin nanti ada perhitungan yang lain gitu ya, seperti yang lain. Tetapi saat ini ya memang yang 6.500 itu yang paling rasional gitu ya, yang
1: okay,
2: dilakukan gitu ya, untuk yang Pak Roni. Kemudian ya Pak Ertong ya tadi ya.
1: Pak ya, Pak Ertong bukan baru.
2: Nah, depan baru kaitan dengan kedelai memang ya selama ini kan memang padi ya yang jadi apa makanan pokok di Indonesia gitu ya. Walaupun juga kita juga salah satu komoditas lain yang perlu ditingkatkan produktivitasnya adalah kedelai. Tetapi memang perlu diketahui ya tadi lahan untuk kedelai ini juga masih terbatas, itu yang pertama. Kemudian dari sisi kondisi lingkungan ini memang ya walaupun Indonesia itu cukup gitu ya, tetapi dari sisi apa namanya memang lebih apa di daerah Brasil, di daerah Afrika, Amerika Selatan itu yang lebih bagus ini secara lingkungannya gitu ya. Walaupun Indonesia juga bagus, artinya bisa tumbuh juga, tapi memang belum optimal. Yang paling optimal di negara-negara Amerika Selatan, Brasil dan sebagainya itu yang optimal gitu ya. Nah, memang pertama ada kondisinya lahan, artinya memang kedelai ini kan di musim tanam ketiga, jadi bukan di musim tanam pertama, kedua gitu ya. Memang karena kedelai ini kan di musim tanam ketiga yang hujannya sudah mulai hilang gitu ya, sudah mau masuk musim kemarau tapi airnya masih gitu ya, jadinya memang di musim tanam ketiga, sehingga memang ya tadi balik lagi juga karena kondisi lingkungan dan juga beras itu yang diutamakan, sehingga memang lahannya juga di antara di musim tanam ketiga setelah padi, padi kemudian baru.
1: Oke, okay. Baik. Saya kembali undang pendengar, mungkin dari Anda pendengar pada malam hari ini ada yang profesinya sebagai petani, bisa ngobrol langsung bersama Petik RRI, bersama juga dengan Profesor Dr. Bayu Dwi Apri Nugroho, pakar pertanian UGM sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Litbang dan Kajian Strategis Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI di 021-352-3172, 386-6712, 386-2375 atau di 384-4545, dan juga WhatsApp kami saja bisa di 081-399-399-888. Tadi pendengar kita menyinggung soal komponen atau variabel pupuk. Ya, ini kos bagi petani yang tentu saja ada kaitannya dengan kesejahteraan petani, penghasilan petani. Ketika kosnya itu lebih tinggi, maka terus saya akan merugi atau bahkan marginnya akan tipis keuntungannya kalau misalkan terus tinggi. Sayangnya ini ada faktor eksternal yang tidak bisa kita apa-apain, seperti konflik geopolitik yang masih belum mereda, bahan baku pupuknya naik begitu ya, pelemahan nilai tukar rupiah, lalu juga lain sebagainya. Nah, ini gimana nih Profesor melihatnya? Halo,
2: berpengaruh gitu ya.
1: Iya, ya silakan Prof.
2: Ya, karena salah satu kondisi geopolitik itu juga mempengaruhi, karena salah satu sumber pupuk itu ya, itu kan kita impor ya. Memang pupuknya dibuat di Indonesia, tetapi ada salah satu bagian gitu ya, salah satu komponen itu yang harus diimpor gitu ya. Salah satu sumbernya itu harus diimpor. Nah, itu juga menjadi salah satu yang menyebabkan harga pupuknya tinggi gitu ya. Walaupun pemerintah sudah menyiapkan aturan bahwa saat ini dari pupuk Indonesia itu langsung ke petani ataupun ke kelompok tani gitu ya. Yang rantainya panjang, harusnya lewat distributor dan sebagainya, sekarang dipangkas langsung dari ini, dari pupuk ke petani dan kelompok tani. Tetapi memang ya ini yang harus kita monitor ya, artinya kita kawal posisi di bawah itu apa namanya, yang di bawah aturan sudah ada, tetapi di bawah ini juga harus kita kawal. Artinya memang harus langsung ke petani maupun kelompok tani ya, ininya apa pupuknya tadi. Nah, ini harus kita kawal. Kemudian kedua kan yang NPP tadi, ada variabel-variabel yang lain yang berpengaruh gitu ya. Apa namanya terhadap kesejahteraan petani.
1: Oke, okay. Lebih baik impor aja. Tentu saja ini harganya pasti fluktuatif dan akan ketergantungan misalkan kondisi geopolitik, harga nilai tukar rupiah, belum lagi soal distribusi yang terganggu kalau kita bergantung kepada impor begitu. Tapi saya ingin tahu bagaimana pandangannya Profesor, silakan.
2: Ya, jadi memang kadang memang yang impor itu lebih murah gitu ya, karena memang tadi saya sebutkan adalah lahannya itu sempit gitu. Lahannya sempit kemudian juga membutuhkan effort yang lebih gitu ya. Kemudian dari si produktivitasnya itu kan juga tidak terlalu tinggi gitu ya. Sehingga padahal kebutuhannya itu sangat banyak gitu. Kebutuhan terkait kedelai, karena memang tadi untuk tahu, tempe dan sebagainya itu sangat tinggi. Tapi dari sisi produktivitas di Indonesia itu masih rendah gitu. Nah, kemudian dari tadi juga sampaikan lahannya yang tidak, karena tidak atau bukan merupakan apa yang utama gitu ya, yang memang disediakan khusus untuk kedelai gitu ya. Ini kan ya ada beberapa tapi kan tidak semua gitu ya. Nah, ini juga menyebabkan tadi harganya menjadi tinggi gitu. Nah, ini yang tadi alasan Pak Dasrun dari Purwokerto tadi menyampaikan ya, lebih baik impor saja gitu ya. Ya, ini memang ada beberapa orang yang berpendapat seperti itu, karena memang lihat realita yang kedelai di Indonesia sendiri itu ya tadi, kita dari lahan yang sempit, kemudian
1: kualitasnya
2: juga tidak tinggi, yang berapa, tinggi, lebih tinggi dari impor sendiri gitu.
1: Ya, kita pernah bahas, Pro 3 ini sempat bahas juga sih tentang ketika itu ada gejolak kenaikan harga kedelai signifikan, kita ngobrol-ngobrol sama pengrajin tahu tempe, ya beberapa faktor diantaranya adalah kualitas. Jadi kalau yang impor itu lebih bersih, lebih bagus, kalau yang di Indonesia itu lebih kecil dan juga ada kerikil biasanya. Jadi beratnya itu tidak bersih, bukan berat bersih. Ya. Sehingga para pengrajin itu kesulitan untuk membersihkannya dulu, baru baru memproduksi tahu atau tempe. Itu satu. Yang kedua tadi datang dengan harga mungkin jauh lebih rendah ketimbang produksi lokal, sehingga petani lokal agak enggan nih, daripada bersaing dengan harga yang lebih murah dari luar negeri, mendingan gak usah tanam kedelai deh gitu. Akhirnya kita tetap ketergantungan, jadi kita berputar pada lingkaran yang tidak terputus gitu. Kalau gitu, bagaimana cara untuk keluar dari itu, Pak Prof?
2: Ya harusnya memang ya kita harus inilah apa menggerakkan dari tanam kedelai gitu, jadikan suatu gerakan yang masif gitu ya. Jangan hanya ya selama ini kan kita lahan juga tidak atau bukan lahan yang utama gitu ya, bukan yang disediakan memang untuk kedelai itu kan, karena ya musim tanam 1-2 untuk padi, baru ketiga kedelai. Bisa enggak sekarang memang disediakan suatu lokasi khusus gitu ya, suatu lokasi khusus yang memang ini akan digunakan untuk kedelai. Nah ini mungkin yang mulai digalakkan gitu ya. Artinya kita tidak, tadi benar yang apa Bapak yang tadi yang pertama, tidak fokus lagi hanya pada padi, tetapi juga mulai kedelai ini mulai digarap gitu. Mulai digarap, dikerjakan secara serius, disediakan lahan sendiri gitu ya. Ya misalnya untuk cetak sawah, misalnya cetak sawah tidak lagi

0: kesejahteraan petani, linear begitu ya. Produksinya tinggi, petaninya sejahtera, sehingga kita berdaulat baik pangan maupun petaninya juga berdaulat. Bagaimana ini arah kebijakan untuk mengevaluasi ini?
1: Ya, sebenarnya kalau arah kebijakan itu sudah on the track, artinya itu sudah memang kita sudah mengarah ke arah swasembada dan sebagainya. Cuma gitu ya, ada cumanya di sini adalah kaitannya dengan gangguan eksternal itu kayak El Nino dan sebagainya ini yang mungkin akan sedikit menghambat gitu ya. Artinya ya sekarang ini kan beberapa daerah ada
0: kekeringan ya.
1: Artinya hujan hari tanpa hujannya HTH itu tanpa hujannya kan sangat tinggi di beberapa lokasi, walaupun ya kalau kita bicara iklim kan tidak semua sama gitu ya. Kemarin di Bogor berapa hari ini hujan, di Sumatera malah di Solo ada banjir. Nah itu memang tidak bisa kita pungkiri, itu menjadi salah satu yang menyebabkan ya tadi kita sudah on the track, kita sudah mau menuju ke sana gitu ya. Kalau Mas Fajar lihat beberapa sempat kemarin swasembada beras artinya produksi tinggi, di Bulog juga cadangannya banyak gitu ya, stoknya banyak. Tetapi tadi yang jadi PR adalah bagaimana kita bisa lepas atau bisa mengatasi dampak dari perubahan iklim terkait dengan El Nino ini gitu ya.
0: Mitigasinya sudah terlihat belum sih? Kalau misalkan saya pernah dengar ada asuransi petani, tapi kan nggak semua yang ikut juga. Jadi nggak semua juga ketika gagal panen itu mereka mendapat asuransi gitu.
1: Iya, Prof. Iya, asuransi itu prosesnya sangat ini. Jadi okelah ada asuransi petani, tapi juga itu butuh proses. Artinya butuh proses itu gini. Misalnya terjadi gagal tanam atau gagal panen gitu ya, itu pun harus diverifikasi. Dan itu pun nanti klaimnya itu butuh waktu. Tidak misalnya mengajukan sekarang besok
0: cair enggak gitu ya.
1: Verifikasi dan sebagainya ini kan juga butuh waktu gitu kan.
0: Sementara petani itu butuh dana segar untuk bisa berproduksi lagi gitu ya.
1: Itu dia makanya tadi kenapa rantai pasoknya panjang gitu. Lebih baik saya minta.
0: Bisa nggak sih dipangkas rantai pasokan itu dipangkas? Bisa nggak sih, Prof?
1: Ya, sebenarnya sudah ada program. Jadi dari off-taker, dari misalnya dari Bulog itu langsung membeli ke petani gitu ya. Tapi sekali lagi hal-hal yang tadi misalnya gagal panen gitu ya, atau anak saya butuh uang untuk sekolah gitu kan. Nah ini kan kalau bertani itu kan yarnen ya. Jadi dapat uang kan setelah panen gitu ya. Tidak seperti pegawai, tidak seperti
0: benar-benar.
1: Minggu atau bulan sekali atau satu minggu sekali dapat uang kan nggak gitu. Nah itu yang jadi permasalahan gitu.
0: Baik kalau gitu. Profesor, terima kasih banyak atas waktunya bersama Petiga RRI. Selamat malam sekali lagi. Selamat Hari Tani Nasional, Prof.
1: Terima kasih, Mas
0: Fajar. Pakar Pertanian UGM, sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Litbang dan Kajian Strategis Himpunan Kerukunan Tani Indonesia sudah kami ajak berbincang.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: Dan kami akan lanjutkan malam hari ini dalam To The Point bersama dengan salah seorang petani asal Indramayu, Pak Tarsono. Pak Tarsono, selamat malam, Pak.
6: Selamat malam.
0: Iya, selamat Hari Tani, Pak Tarsono.
6: Iya, selamat Hari Tani juga.
0: Iya, kabarnya kalau data dari BPS, tingkat kesejahteraan petani Indonesia sudah lebih baik nih, Pak, dari tahun lalu. Benar nggak sih, Pak Tarsono?
6: Iya, jadi kalau kita lihat ini ya, GKP sekarang nih, kita kan hitungnya, lihatnya di GKP ya, gabah kering petani hasil dari produksi musim tanam kedua, itu sudah lumayan bagus.
0: 6.500.
6: Nah, kalau di harga pembelian pemerintah kan 6.500 ya.
0: Iya.
6: Nah, kita di sini, khususnya di Indramayu, itu harganya sudah 8.000 sekian gitu.

0: Jadi?
1: Nah, jadi lumayan agak tinggi kan gitu untuk musim tanam kedua. Bahkan ketika panen raya itu biasanya agak turun lagi. Bisa 7.000 sekian lah, 7.800, 7.900. Nah itu harga sekarang gitu ya, musim tanam kedua. Itu lumayan sih, dirasakan senang ketika harga panen yang begitu melimpah dan harganya bagus.
0: Nah, gitu. Ketika harga panennya melimpah, harganya bagus. Ketika, catatannya itu garis bawahnya ketika. Tapi berarti ada ketika tidak mendapatkan keuntungan itu, Pak Tarsono. Kapan itu biasanya? Harganya turun atau gimana gitu, Pak Tarsono?
1: Biasanya sih ketika pemerintah impor ya, itu otomatis harga kan jatuh ya. Nah, kita paling tidak jauh dari 6.500 atau mentoknya 7.000 sekian gitu. Jadi itu ketika harga segitu ya paling kita keuntungannya enggak terlalu besar gitu.
0: Pak Tarsono, mohon maaf ini saya dengar atmosfernya sedang berada di sebuah acara. Apakah ini acara Hari Tani?
1: Ah ya betul. Ini lagi ada sarasehan. Kita bersama teman-teman Asosiasi Bank Benih Tani Teknologi Indonesia gitu, BDT di Karanganyar.
0: Oke, apa namanya agenda yang pada sarasehan ini? Apa yang ingin targetnya apa nih, Pak Tarsono?
1: Jadi targetnya kan karena kita apa ya ingin sama-sama kaya bareng gitu ya.
0: Amin, jadi, amin, amin.
1: Kita itu harus ya berorganisasi dan mempunyai operasi bersama gitu. Itu sih.
0: Oke. Pak Tarsono, kan tema besarnya dalam Hari Tani Nasional itu kan kedaulatan agraria dan kesejahteraan petani. Petaninya juga berdaulat. Pak Tarsono merasa kedaulatan petani itu kalau saya menggambarkannya adalah berdaulat terhadap kepemilikan lahan, terhadap penentuan harga. Karena makanan semua yang tersaji di meja makan setiap masyarakat Indonesia itu berasal dari keringat para petani. Sehingga harusnya kekuatan tawar dari petani itu tinggi. Tapi nampaknya sekarang kok enggak ya? Belum terasa itu, Pak Tarsono. Kenapa itu, Pak Tarsono? Daya tawar petani untuk ya, menentukan harga.
1: Karena gini, kalau kita kan di petani ya, khususnya petani padi karena kita bergeraknya di budidaya tanaman padi, jadi ketika panen ini justru malah menawarkan ke tengkulak gitu.
0: Kenapa?
1: Ingin jual. Jadi karena tadi belum ada kepastian harga ditentukan oleh petani sendiri gitu. Jadi kita menawarkan diri dan pada akhirnya ya harga itu kan ditentukan sama
0: tengkulak
1: lah katakanlah gitu.
0: Apa jadi, apa yang ya dikhawatirkan petani ketika menunggu panennya dulu, kepastian harganya dulu baru dijual? Kenapa buru-buru langsung ditawarkan ke tengkulak sebelum panen?
1: Ya karena kan kebutuhan ya, namanya kebutuhan kan kita tidak bisa untuk apa namanya untuk menyimpan gabahnya sendiri. Nah, kalau terkait dengan kebutuhan otomatis ya kita mau cepat-cepat dijual lah gitu untuk kebutuhan kadang-kadang untuk modal lagi dan ada kebutuhan-kebutuhan lain kan untuk pertanian atau untuk kebutuhan petani sendiri gitu. Itu kadang-kadang.
0: Berarti salah satu faktornya adalah kedaulatan petani untuk mempunyai hak dan juga keleluasaan untuk menyimpan atau menunggu ketika hasil panen dulu baru menjualnya sehingga tidak ditentukan harganya oleh pihak lain gitu ya, Pak Tarsono ya.
1: Iya, iya, harusnya gitu. Tapi ketika disimpan kadang-kadang kalau kita misalkan menunggu harga
0: naik
1: tinggi, itu kadang-kadang pembelinya kan juga agak gimana gitu, agak kurang respon ya, katakanlah seperti itu. Jadi kita petani sebagai penjual inginnya mahal, kemudian yang
0: konsumennya pengennya murah.
1: Iya, itu kan yang di lapangan itu.
0: Iya. Untuk bisa menyeimbangkan antara produsen dengan konsumen ya, antara petani dengan dengan masyarakat seperti saya beli berasnya. Tapi tadi sempat disinggung juga oleh Pak Profesor Bayu bahwa sebenarnya salah satu penyebabnya juga adalah rantai pasok yang terlalu panjang. Jadi dari petani sampai ke tangan saya, ke konsumen akhir itu cukup panjang juga nih Pak Tarsono. Emang begitu Pak Tarsono ya?
1: Iya, jadi kan prosesnya kan kita jual ke tengkulak, kemudian tengkulaknya juga ke bos besar, kemudian bos besarnya juga diproses menjadi beras kan butuh
0: penggilingan dan sebagainya ya.
1: Penggilingan dan packaging dan lain sebagainya kan itu perlu orang, perlu pengiriman lagi. Jadi akhirnya harga kan lumayan tinggi gitu. Itu sih yang saya tahu.
0: Jadi di petani harganya nggak bisa terlalu tinggi, tapi kemudian di tangan saya di konsumen akhir tahu-tahu harganya naik aja gitu ya, karena proses
1: iya.
0: Distribusi dari petani ke tangan saya itu pintunya terlalu banyak begitu ya Pak Tarsono ya?
1: Terlalu banyak, betul, iya.
0: Belum lagi saya tanya soal kemampuan petani untuk beradaptasi dengan kondisi yang sekarang, terutama bicara soal geopolitik, bahan baku pupuk langka atau distribusi terganggu, harga pupuk gimana sekarang ini, apakah itu berpengaruh terhadap pendapatan kesejahteraan petani, dan juga soal iklim. Beberapa daerah itu kekurangan air bersih, bahkan ada sawah-sawah tak ada hujan ini Pak Tarsono. Di Indramayu gimana Pak?
1: Nah di Indramayu kan memang yang sawah tak ada hujan ya kurang lebih ya 20%-an gitu. Jadi teman-teman petani kita kan ada beberapa yang gagal panen. Nah ini memang mungkin karena ketidaktahuan petani itu sendiri terkait dengan kondisi iklim yang sekarang. Padahal sudah disampaikan sebelumnya bahwa bulan Juni harus cepat-cepat udah tanam gitu. Dan ternyata bagi petani yang memang pada hujan itu masih ada yang tanam gitu. Baru tanam, baru semai, dan pada akhirnya ada sebagian yang gagal panen. Dan terkait dengan
0: harga pupuk,
1: ya harga pupuk memang sekarang alhamdulillah kan pemerintah sudah menurunkan harga, jadi akhirnya ya tidak terlalu ini terkait dengan biaya atau kos yang dikeluarkan untuk pupuk itu sendiri.
0: Oke, baik.
1: Yang lebih mahal itu sekarang biaya tanamnya nih yang perlu kita pikirkan bersama gitu.
0: Oh, biaya tanam itu apa aja, meliputi apa aja tuh biaya tanam?
1: Jadi biaya tanam itu kan yang lebih mahal sekarang kan biaya tandur atau tanamnya kan masih manual ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi itu kita masih belum bisa kalau ada modernisasi katakanlah telas patet sudah masuk itu lumayan membantu petani gitu.
0: Kalau apa yang sudah masuk Pak Tarsono, mohon maaf, kalau apa yang sudah masuk?
1: Transplanter, transplanter itu mesin tanam yang sudah canggih, yang menggunakan mesin.
0: Di Indramayu ada berapa unit?
1: Nah itu dia, ada, cuman ya masih belum dipakai, sekarang masih belum banyak dipakai.
0: Jadi ada kos, atau biaya untuk membayar penandur yang menggunakan tenaga manusia ini, Pak Tarsono?
1: Iya, tenaga manusia itu sendiri, ya betul. Jadi akhirnya kan biaya tandur lumayan mahal sekarang gitu.
0: Lalu apa lagi biaya yang lainnya untuk biaya tanamnya itu?
1: Biaya yang lain ya paling ngeratain tanah, kemudian betulin pematang itu memang ya kalau itu mah nggak terlalu ini.
0: Oke. Jadi sebenarnya daripada pupuk yang saat ini itu justru sekarang ini lebih mahal biaya tanamnya ya Pak Tarsono ya?
1: Biaya tanamnya iya. Ada sekarang dari pemerintah itu kan program tabela ya.
0: Apa tuh?
1: Kelihatannya tabela itu tanam benih langsung. Ini kelihatannya sudah memotong harga tandur itu gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi langsung gitu tanam bibit langsungnya kan ada menggunakan apa namanya semacam paralon diisi benih kemudian ditarikkan itu. Sudah
0: okay.
1: Nancepnya tuh sudah ada.
0: Baik, ini mungkin pertanyaan yang sama dengan pertanyaan saya sebelumnya bersama Profesor Bayu. Di Hari Tani Nasional ini, apa sebenarnya harapan dari petani khususnya ya Pak Tarsono soal kebijakan pemerintah untuk bisa lebih pro terhadap petani dan juga agar petani berdaulat dan juga membuat adanya regenerasi. Anak-anak muda ini akhirnya mau menjadi petani karena sudah berdaulat, petaninya dan juga kesejahteraannya juga meningkat, Pak Tarsono. Silakan, Pak.
1: Iya, jadi di Hari Tani ini harapannya pertama sih harapan terbesar kepada pemerintah dihidupkan kembali PHT, pengendali hama terpadu itu. Karena ketika kita tahu ilmunya PHT, maka kita tidak akan jor-joran terkait dengan pestisida gitu. Nah, ketika pengetahuan petani yang belum paham PHT kan otomatis ya biaya yang lebih banyaknya kan, yang lebih besarnya di pembelian pupuk pestisida dan aplikasinya kan gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi harapannya yaitu digencarkan kembali pengendali hama terpadu itu, SLPHT lah katakanlah seperti itu.
0: Sehingga tidak bergantung kepada pestisida, sehingga biayanya bisa lebih ditekan lagi.
1: Biayanya bisa ditekan lagi. Dan satu lagi, ini regenerasi di kita, di petani milenial katakanlah itu sangat rendah. Nah, sehingga harus inovasi semacam teknologi itu sudah turun gitu, sudah harus ada di pertanian gitu.
0: Oh iya, karena generasi Z ya, ini milenial ke bawah itu lebih suka yang praktis, sehingga mengadaptasi kemajuan teknologi ke dunia pertanian itu mungkin salah satu hal yang bisa menarik mereka gitu ya, Pak Tarsono ya.
1: Menarik mereka sehingga suka lagi terhadap pertanian.
0: Okay.
1: Misalkan contoh yang lebih mudanya kan tadi mesin tanam dan sudah menggunakan mesin. Kemudian kalau ada mesin bikin tanggul atau apa namanya,
0: parit atau apa, tanggul pematang
1: ya, pematang gitu. Kemudian sekarang kan sudah ada drone gitu, salah satunya dan lain sebagainya kan gitu, sudah mulai.
0: Baik kalau gitu. Baik, sekali lagi selamat Hari Tani Nasional, Pak Tarsono. Salam buat teman-teman yang sekarang sedang sarasehan. Selamat malam, Pak Tarsono.
1: Selamat malam, Pak Fajar.
0: Ya, demikian to the point kita pada malam hari ini, bicara soal Hari Tani Nasional 2026, kedaulatan agraria dan kesejahteraan petani.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
5: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kerjasama perikanan tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Resti Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
2: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya, bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Karena mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
1: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
3: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
1: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Bobby Sapulete menyampaikan selengkapnya.
4: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari Kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
5: Ayatullahul ardul baitah ahyaynaha wa akhrajna minha hatta fa minhu ya'kulun.

pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Rosa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia RRI terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman dan berdaya. Radio Republik Indonesia RRI, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Kata tokoh dunia. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah tengah mematangkan langkah besar di sektor pendidikan, yakni rencana menggratiskan biaya pendidikan negeri yang mencakup seluruh jenjang, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, hingga perguruan tinggi negeri. Kebijakan ini tentu menjadi bagian dari upaya untuk memperluas akses pendidikan, sekaligus memastikan tidak ada anak Indonesia yang terhambat melanjutkan sekolah karena kendala biaya. Kami akan perbincangkan bersama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Ibu Suharti, MA, PhD.
0: Wawancara Pro 3.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu dari Pro 3. Kabar baik ya Bu hari ini?
2: Alhamdulillah kabar baik, semoga baik semua Mbak ya.
1: Iya, termasuk kabar baik ini Bu ya, pemerintah tengah menggodok rencana menggratiskan uang pendidikan dari SD hingga kuliah. Bagaimana kesiapan dari Kemendikdasmen untuk menindaklanjuti ya arahan dari Presiden ini Bu Suharti?
2: Iya, benar sekali Mbak, Pak Presiden sudah secara jelas ya menyampaikan kebijakan itu, dan kemarin siang sampai sore juga sudah dibahas lebih lanjut di dalam sidang kabinet bersama menteri-menteri terkait. Dan tentu saja kami bersiap untuk melaksanakannya. Untuk pendidikan dasar sebenarnya tidak hanya untuk sekolah negeri ya Mbak, seperti yang beberapa yang menanyakan, loh bagaimana dengan swasta? Karena Pak Presiden juga sudah berkomitmen untuk melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar itu SD, SMP dan juga madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah yang sederajat baik negeri maupun swasta secara bertahap, selektif dan afirmatif. Itu tentu menjadi perhatian kami dan kebijakan tersebut juga akan mulai dilaksanakan secara bertahap tahun depan.
1: Oke. Okay. Di 2027.
2: Iya. Jadi termasuk swasta juga untuk konteks pendidikan dasar.
1: Iya, ini juga menjadi pertanyaan ya dari beberapa pendengar sebelumnya Bu Suharti. Apakah ini hanya negeri saja? Ternyata swasta juga termasuk ya?
2: Iya, untuk yang pendidikan dasar sesuai Undang-Undang Sisdiknas.
1: Pemerintah juga sudah menyiapkan tim lintas sektor ya Bu Suharti kabarnya untuk mematangkan kebijakan pendidikan ini. Bagaimana koordinasi antara kementerian terutama untuk memastikan kebijakan ini agar selaras nih, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi nantinya?
2: Iya. Jadi dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, Mbak, kita bersama Kemendikdasmen, Kementerian Agama, tentu saja dengan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk jenjang pendidikan tinggi, dan bersama Bappenas, kemudian juga Kementerian Keuangan, tentu saja Sekretariat Negara, BPKP, dan semua pihak, Mbak, yang terkait ini kami melakukan pertemuan juga secara rutin, membahas, memastikan jangan sampai ada hal yang tertinggal, dan bagaimana menetapkan siapa yang lebih diprioritaskan lebih dulu karena memang bertahap memang gitu.
1: Oke, jadi nanti akan ada pilot projectnya dulu atau langsung dilaksanakan serempak Bu ini di Indonesia?
2: Untuk konteks yang pendidikan dasar yang untuk swasta dilaksanakan secara bertahap, ini kami sedang memastikan targetingnya.
1: Oke, jadi ada wilayah yang diprioritaskan terlebih dahulu, apakah nantinya akan 3T Bu?
2: 3T yang mendapat prioritas utama tentu saja, dan karena ini untuk memastikan anak-anak dari semua kelompok bisa bersekolah, kelompok miskin juga mendapatkan perhatian besar untuk itu.
1: Oke.
2: Di samping sebenarnya kami juga sudah memberikan beasiswa ya melalui program Indonesia Pintar yang jumlahnya amat banyak di Kemendikdasmen saja dari jenjang TK sampai SMA SMK 19 juta siswa mendapatkan bantuan. Tahun ini untuk TK bahkan sudah mulai diberikan baik negeri maupun swasta, totalnya itu sekitar 888 ribu siswa mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar. Ya, nilainya kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri 450 ribu setahun, sama dengan yang anak-anak di SD. Okay. Jadi mudah-mudahan berbagai kebijakan afirmatif ya untuk memastikan semua anak Indonesia bisa mengikuti pendidikan bisa dilaksanakan.
1: Oke, tapi ada indikator tidak Bu Suharti untuk menentukan bahwa sekolah dari jenjang SD hingga kuliah ini nanti akan mendapatkan gratis? Apakah semuanya tanpa syarat ya? Mencakup seluruhnya.
2: Tentu saja ada kriteria-kriteria yang sedang dibangun, Mbak, termasuk tentu saja kemampuan keluarga, kemudian untuk konteks daerah, pilihan daerahnya juga daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah, yeah, karena mereka butuh dukungan tetap dari pusat, mm-hmm, dan wilayah-wilayah yang kinerja pendidikannya juga masih belum bagus karena misalnya partisipasi pendidikannya juga masih jauh tertinggal dibanding yang lain, itu mendapatkan prioritas utama.
1: Ada pertimbangan ya?
2: Iya, mm-hmm, intinya bahwa kita ingin mereka yang tertinggal itu harus diperkuat.
1: Itulah untuk pemerataan, iya, pendidikan di seluruh Indonesia. Betul, Bu Soeharti.
2: Ya. Tanpa meninggalkan mutu ya, Mbak ya.
1: Nah, nanti saya, iya, juga akan bahas terkait dengan mutu kualitas termasuk guru dan iya, juga infrastruktur, iya, ya Bu, iya, Soeharti. Tapi betul, juga ada pertanyaan ya. Masih ada masyarakat yang merasakan biaya tambahan nih Bu Soeharti dalam, ya, beberapa waktu terakhir. Apa sih sebenarnya yang harus dibenahi agar konsep pendidikan ini benar-benar dirasakan secara utuh, benar-benar gratis Bu Soeharti?
2: Seluruhnya Mbak, secara komprehensif.
1: Iya, ada juga yang mengeluhkan terkait dengan pembelian buku, kemudian seragam. Ini bagaimana, Bu Soeharti?
2: Sebenarnya kalau terkait dengan pembelian buku, buku teks itu disediakan oleh pemerintah.
1: Secara gratis ya?
2: Iya, mm-hmm, dana pos itu disediakan 10%-nya itu untuk membeli buku. Buku teks, juga buku pengayaan, bahkan yang dari pusat juga untuk daerah-daerah terpencil, kemudian sekolah-sekolah dengan kompetensi literasi yang masih rendah, itu kita sediakan juga buku bacaan yang kita kirimkan.
1: Oke.
2: Okay. Jadi banyak semua, termasuk yang untuk yang kita tahu sekarang itu masih banyak sekali sekolah yang dalam kondisi rusak gitu ya, yeah, baik negeri maupun swasta. Sejak tahun kemarin itu kebijakannya sangat solid. Jadi tahun kemarin kita berhasil membangun atau merevitalisasi lebih dari 16.000 satuan pendidikan. Tahun ini ditambah lagi, Mbak, Bapak, Ibu semua yang pendengar, 71.000 satuan pendidikan direvitalisasi. Ada yang dibangun juga untuk unit sekolah baru di tempat-tempat yang memang belum ada sekolahnya, termasuk untuk bahkan SMA, mm-hmm, kemudian juga SLB. Ini ternyata di beberapa kabupaten itu belum punya SLB, Mas.
1: Oh,
2: jadi kita,
1: okay,
2: bangunkan itu juga dari pemerintah pusat. Nah, terkait dengan guru,
1: iya, yeah,
2: Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan juga dari.
1: Iya, tadi pendengar juga banyak yang bertanya, Bu. Menarik, betul, sekali untuk perbincangan ini, bagaimana dengan kualitas gurunya?
2: Ya, jadi banyak sekali kebijakan yang sudah diambil untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru. Terkait dengan kompetensi, mulai dari tahun kemarin bahkan 800.000 lebih guru-guru itu mengikuti pendidikan profesi guru untuk memastikan mereka benar-benar bisa layak menjadi guru dan memiliki kompetensi yang cukup. Kemudian juga ditambah dengan kita memberikan beasiswa untuk guru-guru yang belum S1 atau D4, karena memang itu syarat minimum untuk menjadi guru. Nah, dengan mereka mengikuti PPG, otomatis mereka juga punya hak, tentu saja dengan hitungan-hitungan jam kerja dan sebagainya ya, mendapatkan berbagai tunjangan. Ada tunjangan profesi guru, yeah, plus tunjangan khusus guru untuk mereka yang tinggal di wilayah-wilayah khusus.
1: Oke, okay, jadi itulah bagaimana kehadiran pemerintah, ya, untuk menjamin ya pendidikan, betul, di Indonesia.
2: Iya, dan itu bukan untuk sekolah negeri saja, itu juga untuk guru-guru,
1: nah,
2: yang ada sekolah swasta.
1: Sekali lagi ditekankan ya, tidak pilih-pilih untuk negeri dan juga swasta, betul, tapi swasta juga, betul, termasuk dalam kebijakan, ya, ini ya, Bu Soeharti.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Dan yang pasti mulai tahun kemarin untuk tunjangan guru itu juga, yeah, untuk yang non-ASN ini, yang untuk non-ASN termasuk yang swasta juga satuan biayanya sudah ditingkatkan dari 1,5 juta menjadi 5 juta. Nah, ini yang tahun ini kebijakannya semakin masih, karena banyak guru-guru, utamanya guru P3K paruh waktu, merasa, ini gimana nih masa depan saya, itu sudah ada keputusan bahwa mereka mulai 1 Januari 2027 sudah akan dialihkan statusnya dari P3K paruh waktu menjadi guru P3K, ini penuh waktu istilahnya lah, untuk masyarakat umumnya, dan mereka nanti menjadi pegawai pemerintah pusat, anggarannya sudah disediakan, jadi dan ini pun juga tanpa seleksi, jadi otomatis,
1: okay, satu tempat,
2: ya.
1: Menarik sekali.
2: P3K paruh waktu, jangan
1: jangan berkecil hati, jangan pesimis ya, untuk bagaimana kesejahteraan ya, Bu Soeharti ya.
2: Ya, betul. Okay. Karena mereka P3K penuh waktu kan, baik, otomatis gaji tunjangannya tersedia. Kemudian juga guru-guru P3K gimana? Apakah mereka enggak dijadikan CPNS?
1: Ya.
2: kesempatan Mbak untuk menjadi PNS tentu masih menggunakan sistem seleksi okay. untuk mereka yang memang secara administrasi memenuhi syarat. Mm-hmm. Dan ada lagi nih yang guru. Mm-hmm. Kan ada guru-guru yang non ASN yang ada di sekolah negeri.
1: Betul.
2: Ini gimana nih 31 Desember setelah itu kami nggak bisa kerja lagi. Sudah dijamin bahwa guru-guru non ASN yang jumlahnya sampai 172 ribu itu diberi kesempatan juga untuk mengikuti seleksi baik di
1: PNS. Diberikan kesempatan juga ya, karena kemarin sempat ada kekhawatiran ya kalau guru di Indonesia hanya ASN saja nih Bu Suharti.
2: Iya.
1: Oke, baik. Kita lanjutkan soal kesejahteraan guru tadi, menarik sekali ya Bu. Jadi kekhawatiran di masyarakat ataupun dari guru-guru yang non ASN ini nanti akan ditindaklanjuti ya Bu Soeharti?
2: Iya. Mm-hmm. Itu sudah dibahas Mbak, sudah dibahas antara pemerintah dengan pimpinan DPR juga.
1: Oke, jadi nanti prosesnya akan berjalan di akhir tahun ini atau seperti apa?
2: Mulai tahun depan. Mm-hmm. Prosesnya untuk seleksi, kalau yang untuk yang P3K paruh waktu ke P3K penuh otomatis ya, tidak perlu ada proses apa-apa. Jadi kemudian yang untuk yang melalui seleksi ada CPNS maupun P3K itu kan dilakukan tahun 2027, nanti mulai statusnya jadi CPNS atau P3K mulai 1 Januari 2028. Okay. Dan ini yang untuk yang sudah non ASN di sekolah negeri yang belum diterima untuk menjadi PNS atau P3K itu juga masih akan dimungkinkan untuk tetap bekerja, akan ada dispensasi penugasan. Seperti yang tahun ini kan dikasih dispensasi sampai 31 Desember. Tahun ini akan dilanjutkan dispensasinya.
1: Tentu menjadi angin segar juga untuk semua ya, apalagi tenaga pendidik, kemudian siswa, untuk bagaimana mengakses pendidikan Indonesia dijamin ya Bu di Indonesia untuk gratis dan juga kualitasnya tetap diperhitungkan juga. Yeah. Nah, dengan rencana penguatan akses hingga pendidikan tinggi ya Bu Suharti, bagaimana pemerintah memastikan bahwa kualitas lulusannya nanti juga akan tetap terjaga di tengah perluasan akses yang cukup besar ini?
2: Iya, tentu saja, karena bagaimanapun juga kalau sebatas sekolah saja tetapi tanpa mutu itu kan nilai tambahnya juga tidak signifikan ya.
1: Yeah.
2: Jadi kami tetap memastikan mutu juga mendapatkan perhatian, termasuk tadi melalui upaya-upaya peningkatan kualitas pendidik, kemudian juga kita fasilitasi juga dengan berbagai hal yang lain, termasuk penguatan kurikulumnya, penyediaan materi. Penyediaan materi bukan hanya dengan buku yang dibeli oleh dana BOS atau di pusat, tetapi juga kami menyediakan platform digital. Rumah pendidikan itu sudah terus dikembangkan, sudah banyak dimanfaatkan oleh guru-guru dan siswa. Di situ ada ruang guru, ada ruang murid, berbagai materi-materi pembelajaran digital juga disediakan di situ.
1: Okay. Jadi,
2: ya, untuk guru-guru yang mendengarkan, murid-murid yang mendengarkan, jangan lupa pakai rumah pendidikan. Dan materinya sangat banyak.
1: Sudah kami disediakan ya?
2: Iya. Kami sekarang sedang mengembangkan yang kita sebut dengan asisten assessment. Jadi kita bantu guru-guru dalam mengembangkan bagaimana mereka mengevaluasi murid-murid. Semuanya kita perhatikan betul.
1: Jadi tidak

0: biaya hidupnya gitu ya, tetapi juga biaya uang kuliahnya juga disediakan di Kemendikbud Saintek. Jadi ya kita perhatikan masyarakat-masyarakat marginal, masyarakat-masyarakat yang tidak mampu mengakses itu.
1: Tadi menaikkan taraf pendidikan ya, Bu Soeharti. Jadi tidak hanya menjadi lulusan, mohon maaf, SD kemudian SMP saja, tapi bisa lebih tinggi dari itu ya.
0: Betul.
1: Oke. Bagaimana nih Bu Soeharti kemudian peran pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan ini sehingga benar-benar berjalan dan juga dirasakan hingga ke masyarakat di tingkat bawah?
0: Yang pasti itu tidak mungkin dilakukan hanya pemerintah pusat saja.
1: Iya.
0: Pemerintah daerah tentu sangat-sangat sangat penting karena apalagi untuk konteks yang pendidikan dari PAUD sampai jenjang pendidikan menengah, ini kan peran utamanya justru pemerintah daerah, Mbak. Pembagian tugas yang ada di dalam undang-undang pemerintah daerah jelas-jelas di situ pemerintah daerah berkewenangan untuk pengelolaan pendidikan untuk PAUD dan SD, SMP itu ada di pemerintah kabupaten kota, sementara untuk SMA, SMK dan SLB itu ada di pemerintah provinsi. Kalau yang terkait dengan pendidikan agama dan keagamaan termasuk madrasah, pesantren itu di bawah Kementerian Agama, itu semua dikelola oleh pusat langsung.
1: Gitu ya, sudah dipastikan. Jadi pemerintah pusat tidak bekerja sendirian, pemerintah daerah juga perlu untuk...
0: Dan tidaknya itu, masyarakat itu
1: perlu kolaborasi berbagai pihak ya, Bu Soeharti.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul, komunitas, masyarakat, organisasi, lembaga non-pemerintah juga kita gandeng gitu untuk bersama-sama dan pendidikan bermutu untuk semua itu bisa terwujud. Nah ini menarik, Mbak, kami itu mempunyai yang di dalam rumah pendidikan tadi ada satu ruang namanya ruang mitra. Jadi kami punya program partisipasi semesta untuk pendidikan bermutu. Jadi kami membuka peluang, mengundang para mitra untuk bisa membantu berkontribusi untuk pendidikan. Jadi kalau ada yang berniat, berminat untuk misalnya mendukung misalnya revitalisasi, melihat sekolah ada yang rusak, itu bisa kami sediakan informasinya di platform tersebut. Sekolah mana saja yang membutuhkan pelatihan guru, sekolah mana saja yang membutuhkan hal-hal tertentu,
1: bisa kita mengajukan ya, berarti ya Bu Soeharti ya.
0: Ya, jadi nanti ketika mengajukan di situ kan kita ada kemudahan untuk kerjasamanya lah gitu, karena harus tahu persis nih apa yang dilakukan oleh mitra. Dan di situ kalau sekolah itu sudah dipilih, maka kita untuk mitra yang lain kita arahkan ke sekolah yang lain supaya bantuan-bantuan itu juga tidak menumpuk di satu dua tempat saja, dan tidak ada yang sebenarnya membutuhkan ternyata terlewatkan. Ini sudah banyak sekali mitra yang sudah masuk di dalam platform kami.
1: Iya, dan butuh partisipasi artinya Bu Soeharti ya.
0: Sangat berterima kasih banyak, karena banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh para mitra yang menyasar wilayah-wilayah khusus, sekolah-sekolah khusus, dan itu kita serahkan ke mereka. Bagaimanapun juga mereka punya preferensi ya, Mbak ya. Misalnya kalau misalnya mitranya itu perusahaan, maka mereka akan biasanya memilih wilayah-wilayah yang menjadi tempat mereka
1: lebih memahami ya wilayahnya. Kebutuhannya juga. Baik, Bu Soeharti, terakhir mungkin closing statement ya untuk bagaimana memberikan dampak dari adanya kebijakan ini sehingga jangka panjang juga bisa meningkatkan kualitas generasi Indonesia ke depannya.
0: Kami dari Kemendikbudmen tentu terus memperkuat diri juga dan terus berkomitmen untuk memastikan pendidikan bermutu untuk semua bisa dilaksanakan. Itu saja teman kami, Mbak.
1: Sama-sama berkolaborasi untuk mengawal kebijakan ini ya, Bu Soeharti ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Soeharti atas waktunya di RRI Pro 3. Sehat selalu Ibu. Selamat beraktivitas. Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Ibu Soeharti, MA, PhD.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, rencana penggratisan biaya pendidikan dari jenjang SD hingga perguruan tinggi atau kuliah menjadi salah satu agenda besar yang saat ini tengah dimatangkan oleh pemerintah. Kebijakan ini tidak hanya menyentuh aspek akses pendidikan, tapi juga menyangkut masa depan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang. Tapi di balik besarnya visi ini muncul sejumlah pertanyaan ya, yang perlu dilihat lebih dalam. Mulai dari kesiapan sistem pendidikan, kemudian kesenjangan antar wilayah, hingga bagaimana kebijakan ini benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kami masih akan berbincangkan tentang kebijakan pemerintah ya menggratiskan uang pendidikan dari SD hingga kuliah bersama dengan pengamat pendidikan Bapak Doni Kusuma.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ya, pemerintah berkomitmen ya menggratiskan uang pendidikan dari SD hingga kuliah. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini, Pak Doni?
2: Ya, sebagai sebuah kebijakan, tentu ini perlu disambut positif ya, karena kan ini yang diharapkan masyarakat ya.
1: Betul.
2: Dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi gratis ya. Padahal amanat konstitusi itu nggak setinggi itu, Mbak. Jadi apa yang disampaikan pemerintah itu, malah pelayanannya yang rencananya akan diberikan melebihi apa yang diamanatkan konstitusi. Yang diamanatkan konstitusi itu sebenarnya nggak banyak-banyak, Mbak. Itu sesuai dengan keputusan MK, SD, SMP, negeri, swasta, gratis. Itu keputusan MK. Dan keputusan MK itu final and binding. Artinya, kalau MK sudah memutuskan pemerintah tidak melaksanakan, berarti pemerintah itu melanggar undang-undang. Dan itu bisa jadi presidennya diimpeach kalau tidak melaksanakan. Nah, sampai sekarang SMP swasta aja masih berbayar kok.
1: Iya.
2: Dan waktu ada keputusan MK, tidak ada tindak lanjut itu, apa yang akan dilakukan? Terus keputusan MK kan juga sudah melarang MBG memakai dana pendidikan. Meskipun sampai 2028 dikasih tenggat waktu. Tetapi MK kasih alasan sampai 2028, itu kan nggak ada dasar hukumnya sama sekali. Kenapa sesuatu yang hari ini bisa dilakukan, tetap ditunda sampai 2028. Sehingga tahun ini masih ada 240 triliun dana pendidikan dipakai untuk MBG. Ini kan tentu di satu sisi tidak melanggar undang, melanggar keputusan MK ya. Tetapi niat baik pemerintah untuk tidak mengambil dana pendidikan sebagai untuk program prioritas MBG yang harusnya dicari dari sumber-sumber lain, kalau saya tidak salah ingat, pada saat kampanye dulu Pak Prabowo mengatakan tidak akan diambil dari dana pendidikan untuk hal yang seperti itu.
1: Oke. Okay.
2: Harusnya diambilkan dari dana antara itu, kalau mengingat janji kampanyenya dulu gitu kan. Nah ini saja tidak terlaksana Mbak, saya bukan mengatakan belum, tidak terlaksana keputusan MK. Nah sekarang, kalau kami sebagai rakyat itu pengen pemerintah itu taat hukum saja, undang-undang. Gratiskan pendidikan dari SD, SMP, negeri dan swasta. Itu udah akan sangat banyak membantu.
1: Oke, wajib belajar 9 tahun itu ya, Pak Doni?
2: Iya, wajib belajar 9 tahun. Itu kan jelas undang-undangnya. Gitu.
1: Oke.
2: Itu Mbak. Jadi bisa dilihat bahwa niat yang baik setinggi seperti ini akhirnya apa, membuat masyarakat semakin paham bahwa pemerintah itu tampaknya hanya bisa bicara saja, tidak bisa melaksanakannya. Saya bukan bukan akademisi yang pintar, Mbak, bukan, Mbak, ya. Saya ini masyarakat biasa aja.
1: Baik.
2: Yang ingin pendidikan itu gratis semuanya.
1: Iya, tapi salah satu tujuannya adalah untuk pemerataan akses pendidikan, Pak Doni. Bagaimana Anda melihat ini?
2: Pemerataan akses pendidikan kan juga dari, kalau dari SD, SMP di seluruh NKRI gratis itu kan sudah merata, Mbak. Anak-anak harus ada akses pendidikan. Saat ini ada 3,9 juta anak Indonesia usia sekolah tidak sekolah. Dan pemerintah belum memiliki mekanisme untuk memberikan mereka proses pendidikan yang baik. Sekarang ada mainan baru lagi, ngomong dari TK, SD, SMP sampai universitas gratis. Masyarakat itu cuman mikir gini, kita ini kan negeri di dunia yang nyata ya, bukan di dunia mimpi. Itu Mbak yang menjadi komentar saya ya, ketika pertama kali melihat itu, gak mungkin terlaksana Mbak, sudah dipastikan gak mungkin terlaksana. Apalagi sampai perguruan tinggi tidak akan. Ya. Kalau nanti tidak terlaksana, pasti cari-cari alasan. Pakai inilah, pakai ini, karena ada ini, ada itu. SD SMP aja beresin dulu, Mbak. Itu yang penting. SD SMP gratis. Swasta dan negeri. Sesuai dengan keputusan MK.
1: Jadi urgensinya adalah 9 tahun pendidikan di awal dulu ya, Pak Doni? Baru nanti kemudian mengikuti kebijakan lainnya.
2: Iya, pendidikan tinggi itu kan sebenarnya, dan SMA pun bahkan itu bukan kewajiban pemerintah untuk membiayainya. Laksanakan dulu kewajiban utamanya dulu, begitu.
1: Iya. Salah satu tujuannya juga ini, Pak Doni, meningkatkan taraf pendidikan. Apakah ini juga nantinya akan berpengaruh, Pak Doni?
2: Bagaimana, Mbak?
1: Taraf pendidikan masyarakat Indonesia, sehingga tidak lagi ada yang lulusan SD, kemudian SMP, tapi juga bisa meningkat hingga perguruan tinggi, Pak Doni.
2: Ya, idealnya kalau lulusan perguruan tinggi kan lebih baik, iya kan? Karena pendidikan itu punya daya ungkit, Mbak. Tetapi kan kita kan ngomong kan bukan ngomong masalah halusinasi, Mbak, kita ini.
1: Iya.
2: Buat apa kita berargumentasi sesuatu yang halusinasi? Itu namanya wishful thinking. Berpikir yang nggak ada gunanya.
1: Okay.
2: Begitu. Jadi menurut saya, fokuskanlah pemerintah itu ke SD SMP swasta gratis. Karena kalau SD SMP swasta gratis, kualitas guru-gurunya bagus, itu nanti di SMP dan SMA-nya akan bagus. Mereka kan mandiri, warga negara yang mandiri.
1: Nah, bagaimana peran dari guru untuk keberhasilan kebijakan ini, Pak, ke depannya?
2: Guru jelas memiliki peranan yang penting. Ya. Dan sekarang ini yang menjadi masalah itu adalah guru di tingkat pendidikan dasar, Mbak. Tes PISA kita kemarin itu kan nggak bagus-bagus amat ya. Dari dulu sampai sekarang sama aja, kita itu ada di level bawah terus. Tahun 2025 kemarin itu, matematika malah turun. Okay. Ini kenapa? Karena yang di SD-nya itu nggak diberesin, Mbak. SD SMP-nya sebagai pendidikan dasar.
1: Berarti dari tingkat dasarnya terlebih dahulu yang harus didorong ya?
2: Betul.
1: Pak Doni.
2: Itu betul. Okay. Jadi kalau mau nih pendidikan 2045 bagus, SD SMP sekarang itu harus dibereskan. MK udah jelas menetapkan, itu harus gratis. Selain gratis seharusnya, karena dibiayai oleh negara, maka gaji guru, kualitas, sarana-prasarana itu dipusatkan di SD dan SMP aja. Nanti SMA-nya itu udah akan jalan sendiri. Masyarakat itu bisa bayar SMA, anak-anak SMA. Dan kalau anak-anak keluarga tidak mampu kan sudah ada kayak sekolah rakyat, ya kan? Lalu kemudian mekanisme KIP gitu.
1: Ya, dengan diikuti kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan saat ini. Jadi 9 tahun ini menjadi krusial ya, Pak Doni. Jadi fokus di sana terlebih dahulu. Seperti itu.
2: Betul. Menurut saya mengalihkan fokusnya ya. Mending fokus ke 9 tahun itu aja. Sampai sekarang aja belum banyak daerah bingung tuh pemerintah daerah. Sekolah swasta juga bingung harus seperti apa.
1: Jadi peningkatan kualitas guru juga penting ya untuk menggodok ya SDM-SDM kita ke depannya seperti apa, Pak Doni?
2: Betul, dan untuk SD itu guru-gurunya itu harus guru-guru baru yang fresh, yang dididik secara khusus, diseleksi secara khusus. Karena dia akan menentukan kualitas anak ini ke depan. Saat ini guru-guru SD kita kebanyakan guru-guru yang hampir pensiun semua, Mbak.
1: Okay.
2: Dan mereka tidak terupgrade terus, karena pemerintah nganggap enteng guru SD. Dan selama hampir 15 tahun terakhir tidak ada penerimaan calon PNS guru, ada moratorium. Ini yang membuat guru-guru yang hadir di sekolah-sekolah semuanya guru honorer. Yang sekarang mereka harus sibuk menyelesaikan bagaimana untuk memberikan penghargaan mereka. Dan ini semua sumbernya adalah sekolah calon keguruan di perguruan tinggi jumlahnya itu sudah tidak rasional dan masuk akal. Jumlahnya itu sekarang hampir 1,2 juta, Mbak.
1: Jadi ada ketimpangan, Pak Doni?
2: Ya, bukan hanya ketimpangan, ini pasti melahirkan pengangguran nih sekolah calon guru. Karena apa? Setiap tahun yang diwisuda itu hampir 300 ribu, tetapi orang guru yang pensiun cuma 80 ribuan per tahun. Jadi pemerintah harus membatasi penerimaan mahasiswa calon guru itu minimal setahun itu seluruh Indonesia hanya 100 ribu saja. Dan itu akan menjadikan anak-anak itu anak guru yang terbaik. Karena diseleksi di antara 1,2 juta.
1: Baik. Jadi antisipasi apa? Langkah apa yang paling krusial menurut Pak Doni agar kebijakan ini nantinya jika diterapkan ke depannya tidak bagus secara konsep saja tapi juga efektif di lapangan?
2: Ya, pertama-tama pemerintah harus buat prioritas. Apa yang dimandatkan oleh pemerintah undang-undang itu harus dilaksanakan. Karena kami memilih wakil rakyat, memilih presiden itu untuk melaksanakan undang-undang. Bukan membuat amanat yang lain yang tidak diamanatkan oleh undang-undang. Begitu, itu yang pertama. Karena itu pemerintah harus seperti apa? Menteri Dalam Negeri harus segera berkomunikasi dengan seluruh kepala daerah untuk memastikan bahwa semua anak di daerahnya tidak boleh ada yang tidak sekolah. Dan kalau sekolah negeri tidak cukup, karena ini kemarin yang dituntut masyarakat untuk MK, maka pemerintah harus membiayai pendidikan anak ini di sekolah swasta. Nggak perlu bikin sekolah baru, karena masyarakat itu sudah menyediakan ruang, kelas, dan lain-lain. Tinggal pemerintah mensupport gedung dan guru yang sudah dibuat oleh masyarakat. Dengan cara ini, seluruh Indonesia tidak akan ada kita temukan lagi anak-anak Indonesia usia SD dan SMP yang ikut wajib belajar itu tidak sekolah. Lalu kemudian untuk yang SMA, harus dipertimbangkan sungguh-sungguh kekuatan daerah, karena SMA ini tidak wajib gratis. SMA ini masyarakat boleh memberikan kontribusi. Maka berikan partisipasi masyarakat secara bebas juga untuk berkembang di SMA. Lalu untuk di universitas, masyarakat itu mengharapkan nggak perlu gratis. Yang diperlukan adalah UKT-nya itu murah.
1: Yeah.
2: Masyarakat itu bekerja, mereka bisa. Maka UKT yang murah itu seperti apa? Maksimal itu mungkin kalau untuk perguruan tinggi, orang tua masih bisa mengusahakan per semester itu sekitar 5 juta untuk situasi saat ini. Kalau pemerintah bisa membuat UKT segitu dan memberikan beasiswa untuk anak-anak orang miskin, nggak usah menggratiskan gitu ya, itu tetap akan bisa menjadi program yang sangat luar biasa dan akan dikenang bangsa Indonesia nanti sampai kapanpun.
1: Oke. Jadi akan berhasil lalu didukung dengan ekosistem yang kuat dan juga berkelanjutan. Mulai dari dasar dulu ya Pak Doni ya?
2: Betul, maka pemerintah pola pikirnya harus prioritas dulu.
1: Baik.
2: Begitu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Doni atas waktunya. Baru saja kami berbincang dengan pengamat pendidikan Bapak Doni Kusuma terkait dengan komitmen pemerintah menggratiskan uang pendidikan dari SD hingga...
0: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita pagi ini kita awali dari informasi di mana Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus meminta Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran. Evaluasi itu menyusul kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 yang masih menyisakan korban dalam pencarian. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus meminta Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran. Evaluasi itu menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang masih menyisakan korban dalam pencarian. Lazarus juga mengaku telah meminta Dirjen Perhubungan Laut yang baru untuk segera melakukan perbaikan dan evaluasi menyeluruh karena menurutnya salah satu persoalan yang ditemukan dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8 adalah adanya 22 penumpang yang tidak tercatat manifest. Ia pun mengatakan kondisi tersebut membuka kemungkinan jumlah korban yang masih dalam pencarian lebih banyak dari data.
2: Karena beliau juga sempat memberi komentar terhadap Virgo Transport 8 ini, mungkin pemerintah juga melakukan evaluasi dengan caranya sendiri, tapi kami mendorong ya dari Komisi 5 yang membidang ini untuk jangan pernah memberangkatkan kapal itu kalau tidak aman, tidak dipastikan aman maksudnya. Bukan cuma kapal, ya, kereta api, kemudian bis, apalagi pesawat. Mungkin ya.
1: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lolan Panjaitan menyebut pihaknya ke depan akan terus meningkatkan pengawasan dan membuat standar pelayaran dengan mengutamakan kenyamanan dan keselamatan penumpang.
3: Kami sekarang lebih giat untuk kembali meningkatkan inspeksi. Kami sudah memerintahkan rekan-rekan seluruh pihak di Perhubungan Laut mengadakan inspeksi yang melibatkan juga operator, di mana operator juga memiliki kewajiban untuk mengadakan satu inspeksi.
1: Komisi 5 DPR RI meminta Basarnas melanjutkan operasi pencarian hingga seluruh bagian kapal diperiksa untuk memastikan jumlah korban. Ia menegaskan pencarian harus dilakukan secara menyeluruh mengingat keluarga korban masih berharap jasad anggota keluarganya dapat ditemukan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Jasa Raharja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
2: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasa Raharja. Hingga saat ini, semuanya 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasa Raharja dan Rp20 juta tambahan dari Jasa Raharja Putra. Selain itu, Jasa Raharja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
1: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2x24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
2: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasa Raharja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
3: Kalau dari Jasa Raharja kan sudah pasti, sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga. Jasa Raharja sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM itu belum ada sama sekali.
2: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.

Pendengar, demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa.
2: Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Dendels mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan Bandung. Kota Bandung resmi pindah, yang kemudian dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranata Kusumah II. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Hari Apoteker Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 September merupakan perayaan bagi setiap apoteker, ilmuwan farmasi dan lainnya yang merupakan bagian dari bidang ini. Hari Apoteker Sedunia merupakan hari penting untuk menghormati peran yang dijalankan orang-orang tersebut dalam dunia kesehatan.
1: Jaringan Berita Nasional.
3: Dan kami akan hadirkan topik pilihan terkait pasokan terganggu kebakaran hutan dan lahan. Harga cabai rawit melonjak. Harga cabai rawit melonjak tinggi di berbagai daerah akibat gangguan distribusi dari karhutla serta dampak kemarau ekstrim yang memicu gagal panen. Jadi memang karhutla di beberapa wilayah seperti Kalimantan ini menyebabkan hambatan pengiriman dan kelangkaan BBM bagi kendaraan distribusi. Lalu ada kemarau panjang dan hama. Musim kemarau ekstrim membuat tanaman cabai kekurangan air, rontok dan terserang hama, yang berujung pada penurunan hasil panen secara drastis di sentra produksi. Lalu bagaimana kalau di Kota Palangkaraya? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Perdagangan DPK UKMP Kota Palangkaraya, Fajar Bakti.
1: Wawancara Pro 3.
3: Pak Fajar, seberapa besar ini dampak karhutla terhadap pasokan cabai rawit yang masuk ke Kota Palangkaraya saat ini?
4: Terima kasih atas waktu yang diberikan, kami merespon ya.
3: Yeah.
4: Nah, terkait dengan harga cabai rawit di wilayah Kota Palangkaraya, memang beberapa hari atau beberapa minggu yang sudah lewat kita pantau memang mengalami fluktuatif ya. Artinya fluktuatif itu dia mengalami kenaikan, tapi kadang ada kalanya dia turun juga. Seperti hari ini, jika kami bandingkan dengan data pantauan harian yang dikumpulkan oleh petugas di pasar ya, hari ini harga cabai rawit merah itu menyentuh angka di 110 ya. Kalau dibandingkan kemarin itu di angka 120, bahkan di beberapa hari yang lalu itu menyentuh angka sampai Rp140.000. Seperti itu.
3: Baik, berarti kalau untuk tinggi paling harganya itu Rp140.000 begitu ya Pak Fajar ya?
4: Ya, biasanya seperti itu. Biasanya ada kalanya harga cabai rawit itu di musim-musim tertentu dia menyentuh angka di harga Rp140.000 sampai Rp150.000. Itu, Mbak.
3: Baik. Nah, Pak Fajar, apakah juga gangguan distribusi akibat karhutla ini menjadi faktor utama melonjaknya harga cabai rawit? Atau memang ada faktor lain ini, Pak, yang turut mempengaruhi?
4: Berdasarkan informasi ya yang kami terima juga dari beberapa pedagang yang ada di pasar, memang khususnya untuk komoditas cabai rawit ini memang mengalami kendala pasokan ya. Artinya daerah-daerah yang selama ini menyuplai baik itu dari Jawa maupun dari daerah wilayah tetangga khususnya di Banjarmasin dan sekitarnya itu juga mengalami gangguan akibat dampak dari kemarau panjang ini, sehingga mungkin itulah salah satu faktor yang menyebab cabai ini, komoditas cabai ini memang dari segi produktivitasnya mengalami penurunan akibat dampak musim kemarau dan juga kabut asap yang ada, seperti itu.
3: Baik, berarti kalau untuk daerahnya sendiri yang menyuplai itu dari mana saja, Pak Fajar?
4: Biasanya kita ya, memang kalau kita bicara dengan wilayah Kota Palangkaraya ini, memang kita ini wilayah konsumen ya. Artinya wilayah, bukan wilayah produsen, namun memang dari petani-petani lokal juga sebenarnya komoditas cabai ini ada, namun jumlahnya terbatas ya, karena memang keterbatasan juga dari segi produktivitasnya. Sehingga kita mengharapkan suplai cabai ini berasal dari wilayah Jawa ya, termasuk juga wilayah-wilayah tetangga seperti di Kalimantan Selatan, kita ada di Barabai, Kandangan dan sekitarnya, dan sudah kita lakukan juga upaya-upaya pemerintah daerah melalui kerjasama antar daerah dengan daerah-daerah penghasil komoditas pangan, baik itu beras dan juga komoditas-komoditas hortikultura lainnya, seperti itu.
3: Baik. Nah, Pak Fajar, tadi kan juga harganya dikatakan sempat mencapai Rp140.000 per kilogramnya, begitu ya. Lalu juga daerah-daerahnya ini Palangkaraya adalah wilayah konsumen. Tapi kalau untuk stoknya sendiri seperti apa itu, Pak?
4: Kalau stok sebenarnya itu, kalau di pasar itu berdasarkan pantauan juga itu memang selalu ada. Namun memang dari segi jumlah ya, kuantitasnya itu terbatas. Mungkin saat inilah salah satu penyebab yang menyebabkan dinamika fluktuatif harga itu cenderung naik. Karena memang secara ekonomi ya, apabila stok itu terbatas, nah di saat-saat itulah itu harga bisa melonjak tinggi, seperti itu.
3: Baik. Nah, Pak Fajar, kalau untuk langkah yang sedang dilakukan Pemda sendiri untuk menjaga ketersediaan cabai rawit, lalu juga mencegah harga terus meningkat begitu walaupun ada fluktuatifnya, ini seperti apa, Pak?
4: Jadi upaya-upaya yang kita lakukan artinya di tengah-tengah keterbatasan ataupun keadaan yang seperti ini, kami memperkuat kerjasama antar daerah ya, antaranya menjalin komunikasi dengan tempat-tempat yang sudah kita lakukan kerjasama antar daerah, memperkuat hubungan bisnis to bisnis ya, antara para pelaku usaha, supaya kita juga menggali informasi-informasi yang ada. Di samping itu, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga mengupayakan ya, mengupayakan agar petani-petani lokal ini bisa semakin ditingkatkan produktivitasnya. Namun memang tidak kita pungkiri bahwa faktor kendala kemarau yang cukup panjang ini semua menghambat baik itu petani lokal maupun petani-petani yang ada di daerah-daerah lain, sehingga menyebabkan ya seperti yang disampaikan tadi, ada kemungkinan banyak juga petani-petani yang mengalami gagal panen akibat kekeringan yang melanda ini. Selain itu, kami juga dari pemerintah kota biasanya juga untuk membantu masyarakat kaitan dengan harga-harga yang dinamis dan berfluktuatif tinggi ini, kami melakukan upaya-upaya pengendalian melalui misalkan operasi pasar murah, baik itu komoditas beras dan lain-lain, termasuk juga cabai, dan juga gerakan pangan murah yang memang gencar juga kita laksanakan. Tentunya kita membeli dan masyarakat bisa membeli dengan harga-harga yang telah disubsidi oleh pemerintah, seperti itu.
3: Baik, tapi pernah melakukan operasi pasar atau pasar murah begitu, Pak, yang dilakukan?
4: Kalau untuk komoditas cabai ya, untuk saat ini memang dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Penelusian masih belum melakukan. Namun kalau dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, biasanya salah satu komoditas yang diperjualkan dalam gerakan pangan murah ya, istilahnya kalau di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan itu, yaitu komoditas cabai. Nah, mana harga-harganya itu memang itu sudah disubsidi. Namun kalau melihat kondisi sekarang ini dengan keterbatasan suplai yang ada, pengaruh musim yang ada ini memang kita agak sedikit terkendala juga dalam pelaksanaan hal tersebut. Seperti itu, Mbak.
3: Baik. Tapi kan kalau untuk dikatakan tadi harganya Rp110.000 begitu ya, kalau fluktuatif ini, Pak Fajar, apakah memang masyarakat sudah terbiasa atau memang perlu khawatir begitu akan harga cabai rawit ini dalam beberapa hari ke depan?
4: Memang kalau kita lihat masyarakat di Kota Palangkaraya ini, untuk komoditas cabai itu kan sebenarnya bukan sesuatu hal yang pokok ya. Ya, sekedar hanya penunjang. Biasanya cara kita, langkah-langkah masyarakat itu biasanya kalau dinamis harga tinggi itu, seperti yang saya pernah kami diskusi dan gali juga, ya mereka mengurangi jumlah pembelian saja, Mbak. Artinya mengurangi konsumsi apabila harganya tinggi. Artinya yang selama ini mungkin dia beli 1 kilo, nah mungkin dia mengurangi ke mungkin 0,5 kilo atau anu. Itu cara-cara masyarakat, dan fenomena harga-harga cabai ini memang tidak pertama kali terjadi ya, ya kalau di wilayah Kota Palangkaraya memang harga-harga yang tinggi ini memang ada kalanya memang sering terjadi, apalagi kalau menjelang-jelang hari besar keagamaan, musim-musim seperti ini itu, dan masyarakat sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut seperti itu.
3: Baik, lalu kalau untuk komoditas pangan lain, apakah juga sudah ada yang mulai terdampak gangguan distribusi akibat karhutla ini, Pak?
4: Kalau kami melihat ya, berdasarkan hasil pengawasan kami juga di beberapa pedagang besar, distributor, dan juga pedagang-pedagang pasar, memang untuk sementara harga-harga relatif stabil. Artinya kalau harga-harga relatif stabil ini dari segi ketersediaan, pasokan, dan lain sebagainya, artinya kan masih aman seperti itu. Biasanya kalau terjadi harga kelonjakan harga, kenaikan harga itu biasanya ada penyebabnya itu, apakah ada keterlambatan atau hal-hal lainnya. Dan ini memang menjadi salah satu hal yang kita pantau setiap hari, baik itu dari harga maupun juga dari segi ketersediaan stok, baik di beberapa distributor maupun di pedagang-pedagang besar lainnya.
3: Baik, berarti kalau untuk gangguan karhutla sendiri ini belum mempengaruhi juga begitu ya, komoditas-komoditas ya, kalau, lainnya maupun komoditas ya, cabai begitu ya?
4: Ya benar, kalau untuk komoditas cabai mungkin ya karena harganya naik ada sedikit gangguan, Mbak. Mungkin karena seperti yang disampaikan tadi ada kemarau yang berdampak pada lahan kering, produktivitas menurun kan, termasuk juga supply dari daerah-daerah luar, karena ini kan ya maklum saja di saat musim-musim seperti ini kan apalagi kondisi-kondisi laut kan mulai gelombang tinggi, jadi itu salah satu yang menyebabkan keterlambatan juga supply tersebut seperti itu.
3: Baik, nah Pak Fajar, lalu kalau untuk indikatornya yang saat ini dipantau oleh DPKU KMP untuk menentukan apakah memang kondisi harga sudah masuk kategori perlu intervensi, seperti apa ini indikatornya Pak Fajar?
4: Tentunya kami kan melihat ya, karena kami di dinas ini kan memang selain kita basic pantauan harga itu untuk keperluan pemerintah kota, kami juga melaporkan harga-harga ini kan melalui link Kementerian Perdagangan di SP2KP. Yeah. Nah biasanya itu kan dalam rapat-rapat yang dilakukan tim pengendalian inflasi, biasanya kan kita melihat perbandingan-perbandingan harga antar daerah. Jadi kalau seandainya memang harga, indikator harga itu memang bertahan lama, grafisnya tidak ada turun-turun, nah itulah yang menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk menetapkan bagaimana strategi dan strategi untuk penanganan lebih lanjut melalui kegiatan dan program yang akan dilaksanakan untuk mengintervensi harga tersebut. Seperti itu.
3: Baik. Nah, Pak Fajar, apa pesan pemerintah kepada masyarakat yang merasakan langsung dampak kenaikan harga cabai rawit ini?
4: Kami menghimbau ya, terutama khususnya yang pertama dulu kepada para pedagang, mohon juga memperhatikan harga ya. Jangan sampai juga para pedagang ini memanfaatkan kesempatan-kesempatan untuk mengambil keuntungan yang berlebih ya. Artinya berlebih di atas kewajaran yang normal biasanya, sehingga memberatkan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menghimbau masyarakat tetap tenang, tidak perlu panik buying, karena memang cabai ini kan ya biasa dengan harga-harga yang tinggi. Namun masyarakat saya yakin dan percaya bahwa masyarakat pun bisa secara bijak untuk membatasi ataupun melakukan pengeluaran-pengeluaran kaitan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok untuk yang seperlunya saja seperti itu.
3: Baik, jadi seperlunya saja begitu, karena kalau ya, untuk harga 110 sampai 140 istilahnya masih juga ini terjangkau begitu ya untuk masyarakat Palangkaraya ya Pak Fajar ya?
4: Iya, kalau di Palangkaraya harga-harga dinamis cabai ini memang sering juga terjadi di angka 100 melebihi 100 ya. Tapi ya memang masyarakat sudah bisa memilah-milah bagaimana cara membelinya ataupun bagaimana mengurangi konsumsinya. Nah, itulah mungkin cara-cara masyarakat yang bisa dilakukan dengan pada saat kondisi-kondisi harga itu tinggi.
3: Baik, Pak Fajar, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya. Semoga juga harganya turun kembali nih ya Pak ya, stabil ya, begitu ya, kalau bisa di bawah 110.
4: Terima kasih.
3: Demikian tadi pendengar Kepala Bidang Perdagangan DPK UKMP Palangkaraya Fajar Bakti berbicara terkait pasokan terganggu karhutlah harga cabai rawit melonjak.
1: Wawancara Pro 3.
5: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

apaku pada masa lalu, Allah Maha Pengampun. Sekelam apapun diri kita di masa lalu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selagi kita bergegas

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sebanyak 1.118.922 jiwa warga Jawa Barat terdampak musim kemarau hingga Kamis 24 September 2026 ini. Kekeringan melanda hampir merata di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Warga terdampak seluruh daerah yang dilanda kekeringan itu kesulitan mendapatkan air bersih, air pertanian, dan mandi cuci kakus atau MCK. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat mengungkapkan dampak kekeringan tersebar di 688 desa atau kelurahan yang berada di 247 kecamatan.

0: Hadi, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, Pak Hadi, untuk data 1.018.922 ini dari sejak kapan sampai kapan ini, Pak?
1: Sebenarnya kalau kita menghitung mulai musim kemarau ya, itu kan di bulan Mei ya, itu sudah memasuki musim kemarau dan masih berjalan sampai dengan hari ini gitu. Jadi kalau untuk update hari ini sebenarnya di angka jumlah jiwanya itu di 1.029.087 jiwa ya berarti.
0: Yang terbaru ini ya, berarti ya, hingga hari ini ya. Untuk daerah-daerah yang memang mengalami kekeringan yang cukup parah, ada Pak? Atau memang semuanya merata ini?
1: Mungkin kalau dilihat dari yang paling tinggi ya, ini sebenarnya kan yang terdampak ini di wilayah Kabupaten Bekasi ya. Kedua itu Kabupaten Bogor, Ciamis, Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Karawang dan Purwakarta mungkin yang tujuh besarnya gitu ya. Sementara yang lain ya memang secara umum sih total yang sudah terdampak di Jawa Barat ini ada 26 kabupaten kota. Dan ada satu kabupaten kota Kuningan yang belum melaporkan ya. Mudah-mudahan sih memang tidak terjadi ya di sana.
0: Kalau untuk potensi daerah-daerah lain yang mungkin potensi kekeringan dalam beberapa waktu ke depan ini bagaimana? Apa BPBD juga ikut memetakan ini?
1: Ya, tentu kan ini satu apa peristiwa yang memang kita pantau dari sejak memasuki musim kemarau. Jadi memang potensi ini kan sudah diinformasikan ya melalui BMKG dan kami sendiri melakukan koordinasi ya dengan kabupaten kota dan mungkin berkaca juga dengan potensi kejadian kekeringan yang di tahun 2023 juga terdapat fenomena El Nino ya sehingga ini kita juga optimalkan ya berbagai sumber daya yang kita miliki agar supply untuk warga terdampak ini tetap terjaga ya karena memang berdasarkan informasi kan ini masih akan berlangsung sampai dengan bulan Oktober ini gitu ke depan gitu. Jadi memang kita juga tetap koordinasikan ya dengan berbagai stakeholder agar sumber daya yang bisa dioptimalkan ya ini tetap terjaga ya untuk supply air bersih ke masyarakat gitu.
0: Untuk supply air bersih sejauh ini mengalami kendala Pak atau sudah cukup merata?
1: Sejauh ini memang tetap kita pantau ya dan BPBD Kabupaten Kota masih bisa mensuplai dan sebagai informasi juga sebenarnya untuk suplai ini tidak hanya kami ya dari BPBD namun juga melibatkan berbagai stakeholder lain ya seperti PMI, PDAM gitu ya, Polres, terus Balai Besar Wilayah Sungai ya. Ada Basnas, ada Kodim, ada buka komunitas dan dunia usaha juga ini melakukan apa distribusi air sehingga memang di sini memang menunjukkan sinergitas kita dalam mendistribusikan air bersih ini tidak hanya dari BPBD semua juga ikut terlibat gitu.
0: Ya, lintas sektor gitu ya, Pak Hadi.
1: Betul,
0: ya.
1: betul.
0: Selain penyaluran air bersih, apa saja Pak mungkin yang dilakukan oleh BPBD terkait dengan kemarau di wilayah Jawa Barat ini, Pak?
1: Ya, selain itu kan tentu kita juga dihadapkan dengan potensi kebakaran hutan dan lahan ya. Dan ini untuk potensi ini memang berdasarkan informasi terakhir sudah terdampak di 606 hektar ya di Jawa Barat. Dan ini tentu kan kita monitoring juga gitu. Untuk penanganan di berbagai wilayah dan untuk BPBD Provinsi Jawa Barat sendiri kan kami juga menyebarkan ya beberapa kendaraan mobil tangki ataupun peralatan nozzle ya untuk pemadaman api gitu. Dan juga distribusi air itu juga
0: terkait dengan kekeringan ataupun karhutlah sendiri bagaimana?

0: Gimana untuk upaya OMC-nya ini sendiri, Pak?
1: Gimana?
0: Untuk operasi modifikasi cuaca, apakah masih dilakukan atau seperti apa nih untuk meng?
1: Memang ini kita koordinasikan saja ya dengan BNPB. Jadi untuk operasi ini memang operasi ini memang dilakukannya oleh BNPB dan BMKG ya. Kami sendiri hanya menginformasikan dan juga mendukung ya kegiatan tersebut agar beberapa operasi ini bisa optimal gitu ya. Tentu untuk operasi modifikasi cuaca ya berdasarkan informasi lebih diarahkan untuk pengisian danau-danau ya yang mengalami kekurangan air.
0: Oke, ini kan kalau kita bicara Jawa Barat kan tidak merata ya, karena berdasarkan laporan juga di wilayah Bogor ini sudah mulai terjadi hujan gitu ya, Pak Hadi. Untuk wilayah-wilayah lain di Jawa Barat apakah sudah mengalami hujan juga, Pak Hadi?
1: Sejauh ini belum ada laporan ya. Artinya gini, yang kemarin memang terjadi hujan pun sebenarnya mungkin ya kalau berdasarkan informasi adalah dari operasi modifikasi cuaca gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Betul, karena itu untuk mengisi berbagai apa danau-danau yang ada di seperti di apa di Saguling gitu ya, Cirata ataupun Jatiluhur gitu. Dan kalau untuk yang wilayah Bogor sebagian memang ada yang juga dampak dari operasi modifikasi cuaca untuk pemadaman TPA ya yang ada di Bogor itu juga kami laporkan. Dan sebenarnya kalau untuk wilayah Bogor ya berdasarkan informasi yang kami terima ya untuk yang dari BMKG, kalau untuk Bogor itu sebenarnya kategorinya non-zom, artinya memang dia tidak mengenal musim sebenarnya. Jadi ada potensi juga gitu. Dia mungkin pada saat musim kemarau ini terjadi hujan gitu.
0: Makanya dijuluki kota hujan gitu ya, Pak Hadi ya.
1: Betul.
0: Pak Hadi, kalau bicara penanganan kemarau ini kan tadi ya lintas instansi gitu ya. Ini tapi untuk komandonya ada di BPBD atau di siapa ini, Pak?
1: Ya tentu kita di sini bukan bicara tentang komando, tapi kan tentu pendistribusian informasi ini penting ya. Kita teman-teman lintas sektor ini kan kita selalu update terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin bisa di backup oleh berbagai pihak yang lain gitu. Karena tentu kan perlu ada komunikasi ya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan air yang ada di beberapa titik yang memang membutuhkan. Dan biasanya memang awalnya dari laporan ya dari warga yang terdampak gitu dari aparat kewilayahan melaporkan, dan tentu ini kan menjadi sumber informasi yang didistribusikan ke stakeholder terkait agar bisa mendukung pendistribusian air tersebut gitu.
0: Pak, terkait dengan lebih dari 1 juta jiwa yang terdampak ini bagaimana dengan sektor pertanian ya, Pak Hadi?
1: Nah, ya ini mungkin satu hal yang memang kita dari awal sudah koordinasikan ya. Memang kan kalau dari sisi penanganan ini ada dinas teknis ya, seperti dinas pertanian. Namun sebenarnya kan ini juga bagian yang kita koordinasikan di awal ya sebelum musim kemarau kita lakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait ya. Tidak hanya dinas pertanian, dinas perkebunan gitu, semua juga kita koordinasikan untuk memetakan dan juga mengkoordinasikan potensi-potensi kekeringan yang bisa berdampak pada sektor pertanian gitu. Nah ini kan termasuk ya ini sebenarnya yang kita laporkan juga ya untuk misalnya penanganan operasi modifikasi cuaca kan sebenarnya satu hal yang memang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan air ya untuk sektor pertanian gitu kan, mengisi danau-danau yang ada di Jawa Barat gitu.
0: Pak, ini kan cukup banyak ya Pak ya, tersebar di 688 desa atau kelurahan ya Pak Hadi ya, untuk kebutuhan pasokan air bersihnya bagaimana Pak Hadi?
1: Ya, ini kan ya itu tadi saya bilang gitu, kalau memang untuk yang didistribusikan ini kan kita tidak hanya bicara tentang pendistribusiannya, yang memang kita koordinasikan dari awal ini adalah sumber-sumber sumber-sumber airnya itu sendiri gitu. Jadi tentu kan ini yang harus kita pastikan tetap terjaga ya, ini yang kita optimalkan. Dan ini sebenarnya masih kita lakukan ya, rapat-rapat koordinasi untuk memastikan ketersediaan sumber daya itu sendiri gitu di berbagai daerah ya. Apalagi misalnya di wilayah Bekasi dan Bogor yang memang berdasarkan data juga cukup tinggi ya permintaan kebutuhan airnya gitu. Tapi memang sejauh ini penanganan masih bisa dilakukan dan masih terpenuhi ya kebutuhan tersebut gitu. Dan memang itu yang kita lakukan apa rapat-rapat koordinasi ini tuh memastikan gitu untuk beberapa bulan ke apa satu atau dua bulan ke depan ini masih bisa dioptimalkan gitu untuk terpenuhinya kebutuhan air bersih oleh masyarakat untuk masyarakat gitu.
0: Pak, tadi kalau kita bicara dengan Karhutla ini, mitigasinya seperti apa Pak untuk mengedukasi masyarakat di Jawa Barat ini Pak?
1: Ya kalau secara kewilayahan tentu ini dilakukan oleh aparat kewilayahan yang ada di di desa-desa ataupun yang ada di kabupaten kota ya. BPBD kabupaten kota sendiri kan juga bergerak ya untuk berkoordinasi dengan aparat kewilayahan untuk memastikan kondisi-kondisi di masing-masing wilayahnya terpantau ya dengan kondisi kekeringan yang mungkin berdampak pada kebakaran hutan dan lahan. Dan tentu di sini tidak henti-hentinya kami juga kan melakukan sosialisasi ya, baik melalui media sosial ataupun media online sendiri ya, agar masyarakat mematuhi ya protokol terkait dengan wilayah kondisi saat ini yang memang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan gitu. Dan ini tentu kita terus-menerus kita optimalkan, kita dorong ya supaya ini bisa terkendali dengan baik gitu.
0: Pak, kalau untuk ada warga atau wilayah yang memang di Jawa Barat ya, untuk yang kekeringan dan membutuhkan pasokan air bersih ini, nanti mekanismenya melaporkan ke pemerintah setempat atau BPBD juga ikut menampung masukan dari masyarakat ini, aduannya.
1: Kalau untuk laporan biasanya sebenarnya dari kewilayahan dulu ya, disampaikannya. Jadi memang masyarakat di wilayah-wilayah desa itu tentu kan bila sudah terjadi kekeringan itu juga melaporkan ya ke BPBD setempat untuk dia tadi gitu. Untuk pemetaan ini kan tentu harus ada koordinasi ya dari aparat kewilayahan agar supaya bisa merespon laporan-laporan dari masyarakat terkait dengan kondisi kekeringan gitu. Tapi juga tentu kita tampung juga ya masyarakat yang memang melaporkan secara langsung ya. Kita juga mungkin bisa diinformasikan untuk call centernya BPBD Jawa Barat ya, bila mana memang perlu ada laporan terkait dengan kekeringan, itu bisa melaporkan ke call center kami ya di 0899-9404-629.
0: Oke, meskipun tada tahapan berjenjang, tapi tidak menutup kemungkinan BPBD tadi ya membuka akses itu ya, Pak Hadi ya.
1: Iya betul.
0: Baik.
1: Iya betul.
0: Pak Hadi, terakhir Pak, mungkin ada himbauan ataupun yang ingin disampaikan untuk pendengar, khususnya untuk wilayah Jawa Barat ini yang mungkin terdampak kekeringan, silakan Pak Hadi.
1: Terima kasih. Jadi memang kami tetap di kondisi kekeringan tahun ini tidak henti-hentinya mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam pemanfaatan air gitu ya, hemat menggunakan air itu yang penting gitu, karena memang dalam kondisi saat ini semuanya juga akan berpotensi terdampak kekeringan, utamanya dalam pemanfaatan air bersih gitu. Dan kami himbau juga memang bila mana sudah terjadi dan ada laporan, mangga dilaporkan ya melalui aparat kewilayahan atau melalui call center kami yang tadi disampaikan. Juga yang kedua terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, kami himbau juga masyarakat tidak membakar sampah sembarangan ya di lahan-lahan kering, utamanya ini yang penting ya. Dan juga monitor ya kondisi lingkungannya untuk selalu menjaga agar supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan gitu. Baik. Itu aja mungkin sebaiknya. Ya.
0: Pak Hadi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Salam sehat, salam tangguh, Pak Hadi. Selamat malam.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Pendengar Pranata Humas, ahli muda BPBD Provinsi Jawa Barat ya, Hadi Rahmat Harda Harjasa Smita. Kami berbincang bagaimana antisipasi dampak kekeringan di wilayah Jawa Barat, dan dilaporkan ada 1.018.922 jiwa warga Jawa Barat ini terdampak kekeringan dalam musim kemarau, dan data ini hingga Kamis 24 September 2026.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Jumat 25 September 2026 bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Surge terpantau di Laut Filipina sebelah utara Maluku Utara dengan kecepatan angin maksimum 45 knot memicu pertemuan dan penguatan angin di sekitar Laut Filipina hingga Samudra Pasifik. Sementara itu, pusat tekanan rendah juga terbentuk di pesisir selatan Thailand yang menyebabkan pertemuan dan perlambatan angin yang memanjang dari Teluk Thailand hingga Kamboja. Sementara itu, Sobat BMKG, sirkulasi siklonik atau pusaran angin terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini yang menyebabkan pertemuan angin di sekitar sirkulasi tersebut. Peningkatan pertumbuhan awan hujan dapat terjadi di wilayah sekitarnya. Dan bagi sobat pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sejumlah wilayah seperti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Samudra Hindia bagian barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Natuna, dan di sebagian wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, sebagian kecil Kalimantan Selatan, Sulawesi bagian barat dan tengah, kemudian juga di sekitar wilayah Papua, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan juga Samudra Pasifik di utara Papua. Untuk itu selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan juga maskapai penerbangan. Sobat BMKG, mari kita simak perakiraan cuaca di kota-kota besar di Indonesia untuk esok hari. Kita awali dari Pulau Sumatera, waspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di wilayah Medan dan Tanjung Pinang, hujan sedang di Pekanbaru, kemudian hujan ringan di Banda Aceh, Padang, Bengkulu, dan Lampung. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Pangkal Pinang, dan Palembang. Bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan sedang di Serang, cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Kupang, serta asap atau kabut di Mataram. Untuk Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Tanjung Selor, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta asap atau kabut di wilayah Banjarmasin. Selanjutnya ke Pulau Sulawesi, Sobat BMKG, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Palu, potensi berawan, berawan hingga berawan tebal di Makassar, Kendari, Gorontalo, dan Manado. Kemudian untuk Maluku dan Papua, Sobat BMKG, terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Ambon dan Ternate, serta Merauke, sedangkan potensi udara kabur di Sorong. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari, angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia sebelah barat Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut, karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Sumatera Barat, pesisir Jawa Timur, dan pesisir Kalimantan Tengah. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau terus informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara mengenai gugatan terkait dengan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Bulog Kalimantan Tengah mendorong pengembangan ekonomi teknologi untuk mendukung program ketahanan pangan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Polres Mukomuko Provinsi Bengkulu mengimbau masyarakat tidak tergesa-gesa menyimpulkan identitas maupun juga penyebab kematian dari jasad laki-laki yang ditemukan di kawasan pesisir pantai Desa Rawabangun, Kecamatan 15 Koto. Imbauan tersebut disampaikan menyusul informasi yang mengaitkan jenazah di Mukomuko dengan rombongan jurnalis hilang dari perairan Gunung Anak Krakatau. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan umat muslim harus dapat berintegrasi dengan masyarakat tempat mereka tinggal tanpa harus meninggalkan bahasa, budaya maupun akar budaya. Erdogan juga menyerukan peningkatan keterwakilan warga Amerika keturunan Turki di bidang politik, bisnis, akademik, budaya dan seni. Dari dunia olahraga, Orlando Magic memutuskan merekrut pebasket Kevin Knox sebagai pemain berstatus free agent guna memperkuat tim untuk menghadapi NBA 2026-2027. Berdasarkan statistik NBA, Knox merupakan pemain pilihan ke-9 NBA Draft 2018, di mana mencatatkan total 320 penampilan sepanjang karirnya di musim reguler NBA bersama dengan 5 klub berbeda. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara mengenai gugatan terkait dengan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Ini kan sudah masuk ke wilayah hukum, jadi ya kita mengikuti proses hukum yang ada, tetapi yang...
2: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menanggapi santai gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi MK. Jokowi menegaskan dirinya menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada proses hukum. Dijumpai di kediamannya di kawasan Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Kamis siang, Jokowi kemudian merincikan riwayat pendidikan sang putra sulungnya. Ia menjelaskan Gibran menempuh pendidikan dasar hingga menengah pertama di Kota Solo sebelum melanjutkan sekolah ke Singapura dan Australia. Gibran melanjutkan studi ke UTS Insead di Australia sebagai program pathway. Menanggapi tuduhan adanya indikasi manipulasi syarat pendidikan secara terstruktur dan sistematis, Jokowi meresponnya dengan tawa. Ia menilai seluruh berkas persyaratan telah diverifikasi dan dinyatakan sah oleh Komisi Pemilihan Umum KPU.
1: SD-nya di SD 16 Kota Madya Surakarta, SMP-nya di SMP Negeri 1 Kota Madya Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura, kemudian itu di O-Level setelah masuk, kemudian masuk ke UTS Insead, ini pathway, supaya tahu. Setelah dari situ, seingat saya 3 tahun, kemudian pindah lagi masuk ke MDIS di Singapura. Jadi jelas semuanya, jelas semuanya.
3: Artinya kalau permintaan untuk agar dianulir itu gimana?
1: Ya itu proses hukum, nanti yang memiliki kewenangan yaitu mahkamah.
3: Kalau adanya ini Pak, kecurangan yang terstruktur terkait pencalonan kemarin Pak?
1: Apanya? Oh, terstruktur. Nyatanya kan persyaratannya diterima oleh KPU.
2: Sebagai informasi, gugatan terhadap syarat pendidikan Gibran ini diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Perkara yang terdaftar dengan nomor 01/PHPU.PRES-Romawi 24/2026 tersebut resmi diregistrasi MK pada 17 September 2026 dan telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pada Senin 21 September 2026 malam. Dalam permohonan tersebut, pemohon mendalilkan adanya indikasi pelanggaran administratif hingga dugaan manipulasi aturan termasuk perubahan norma pada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 serta proses penerbitan surat penyetaraan ijazah dari Kemendikbudristek. Pemohon pun meminta MK mendiskualifikasi penetapan Gibran sebagai wakil presiden.
4: Tentu kalau dia bisa menunjukkan bukti tamat SLTA-nya berarti berhak untuk menjadi wakil presiden, tetapi kalau tidak bisa membuktikan, konsekuensinya diskualifikasi sebagai calon wakil presiden. Nah, kita tunggu. Sekarang proses persidangan sudah dibuka.
2: Terkait desakan diskualifikasi tersebut, mantan wali kota Solo itu kembali menegaskan agar seluruh pihak menghormati kewenangan lembaga peradilan. Menurutnya, proses hukum masih berlanjut dan yang memiliki kewenangan sepenuhnya adalah di Mahkamah Konstitusi. Dari Surakarta, Menutisan melaporkan.
0: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
5: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
6: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebun sayur kan, ini kan kasus nih kasusnya.
5: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
7: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
5: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan pembangunan jalan interchange di kawasan industri Kabupaten Serang, Banten. Akses tersebut dinilai penting untuk memperlancar arus kendaraan logistik dan mengurangi kemacetan di sekitar kawasan industri. Ofra Regina melaporkan.
8: Komisi 7 DPR RI mendorong pembangunan dan penyempurnaan jalan interchange di kawasan industri Kabupaten Serang, Banten untuk memperlancar akses kendaraan logistik serta mengurangi kemacetan di kawasan tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 7 DPR RI mendorong pembangunan dan penyempurnaan jalan interchange di kawasan industri Kabupaten Serang, Banten untuk memperlancar akses kendaraan logistik serta mengurangi kemacetan di kawasan tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay saat kunjungan kerja panja RUU tentang kawasan industri di kawasan industri terpadu Wilmar, Kabupaten Serang, Banten, Rabu. Saleh mengatakan pembangunan interchange Exchange menjadi penting karena jalur tersebut digunakan oleh puluhan perusahaan yang beroperasi di kawasan industri.
9: Dari pengelola kawasan industri ini menyampaikan kepada kita bahwa ada 65 perusahaan lain sebenarnya yang melewati jalur ini, jalur katakanlah jalan tol ini. Dan apabila interchange yang tadi disarankan untuk diperbaiki dan dilengkapi, maka itu akan dimanfaatkan oleh bukan hanya PT Winmarin saja, tetapi juga oleh PT-PT lain yang ada di sini. Nah, kalau itu misalnya bisa disempurnakan, maka jalur yang tadinya itu sangat padat dan macet, itu terutama pada akhir pekan, itu bisa dikurangi.
8: Saleh menilai penyempurnaan interchange juga dapat membuka akses yang lebih langsung menuju kawasan industri serta mendukung kelancaran distribusi barang. Komisi 7 DPR RI memastikan akan memfasilitasi pihak-pihak terkait agar pembangunan tersebut dapat segera direalisasikan. Sementara itu, Asisten Daerah 1 Pemkab Serang, Syamsuddin, mengatakan keberadaan interchange sangat penting mengingat tingginya aktivitas kendaraan yang melintas setiap hari. Menurutnya, pembangunan akses tersebut juga akan memberikan kemudahan bagi kendaraan menuju sejumlah kawasan di sekitar Wilmar.
10: Sangat penting karena memang tiap harinya di situ prodi terus, sehingga kalau itu ada interchange itu bisa membuka langsung masuk ke arena Winmar, ke kanan masuk ke Winmar, ke kiri yang masuk akses Bojonegara Pulau Ampel.
8: Pemkab Serang berharap dukungan Komisi 7 DPR RI dapat mendorong percepatan pembangunan akses simpang susun di wilayah Serang. Kehadiran akses tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas kendaraan dan mendukung distribusi barang dari kawasan industri. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari mantan Dirjen PHU Kementerian Agama. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan.
11: Saya dianggap tidak percaya omongan Presiden, saya dianggap sebagai dirjen karena presiden udah ngomong A.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nika Dek Susantiani menghadirkan saksi mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif. Dalam kesaksiannya, Hilman Latif mengatakan dalam panja DPR RI telah diputuskan secara politik kuota haji tambahan tahun 2024 sebanyak 92% untuk reguler dan 8% untuk haji khusus. Hilman menjelaskan pembagian kuota haji tambahan berubah setelah Menteri Agama meminta kuota haji tambahan 50% untuk reguler, 50% untuk haji khusus. Menurutnya permintaan tersebut atas arahan Presiden.
13: Pembagian kuota haji 10.000 khusus dan 10.000 reguler itu adalah arahan dari pesan dari Pak Presiden seperti itu. Saat itu
14: yang benar bahwa saya mendengar pertama kali secara langsung dari Pak Menteri ketika akan sidang di DPR.
13: Ya.
12: Sementara itu Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani meminta saksi untuk memberikan keterangan yang jelas dan sesuai apa yang ada karena keterangan saksi menyangkut nasib para terdakwa.
13: Ini kan suatu hal yang harus saudara terangkan dengan sejelas-jelasnya karena itu kan nasib orang, Pak. Ya jangan dalam hal ini jangan saling lempar lempar masalah seperti itu. Jadi yang benar-benar saudara ketahui pada saat itu gitu loh, Pak. Jadi yang saudara tambahkan dan jangan saudara kurangi. Ya kan? Saudara juga sudah terikat sumpah saudara juga tadi seperti itu.
12: Kebijakan pemberian kuota haji tambahan 50-50 diatur langsung melalui keputusan Menteri Agama nomor 1156 tahun 2023. Kebijakan ini melanggar Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh yang mengatur kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Perumbulu Kalimantan Tengah terus mendorong pengembangan ekonomi teknologi dalam setiap aktivitas untuk mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Agajaya Bijaksana.
15: digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital.
16: Pimpinan wilayah Bimwil Perumbulok Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan setiap aktivitas yang dilakukan oleh pihaknya tidak terlepas dari pengembangan teknologi. Di mana, lanjut Erwin Budiana, semua kegiatan operasional Bulog sudah menggunakan media digital. Mulai dari penyerapan gabah petani sampai kepersediaan ataupun pengelolaan stok di gudang bahkan hingga penyaluran beras. Erwin juga menjelaskan Bulog mendapatkan dua penugasan seperti dari pemerintah dan kegiatan komersial atau menjual langsung kepada masyarakat. Namun untuk penugasan yang sifatnya diberikan oleh pemerintah dalam hal penyaluran beras SPHP dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, Bulog memiliki aplikasi yakni Klik SPHP.
15: Digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital, gitu ya, mulai kita melakukan penyerapan di petani sampai ke persediaan ataupun pengelolaan stok di gudang sampai ke penyaluran, kita tuh semua sudah digitalisasi, jadi sudah semua by system, jadi kita sudah terpantau semua lah, mulai dari pembayarannya juga lewat sistem sampai kita juga menerima bayaran juga lewat sistem, semuanya gitu lewat teknologi digital yang memang sudah kita kembangkan.
16: Sementara itu di tempat terpisah, pelaku ekonomi digital Palangkaraya Antoni Sinaga mengakui bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, digitalisasi mampu memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan produk pangan.
17: Memang secara ini aja, secara kesempatan aja memang sudah sangat ini ya, sangat kelihatan sekali perbedaannya antara yang dulu yang belum ada internet, ekonomi digital dengan yang sekarang. Kalau sekarang ini kan ya itu dihitung, kita nggak perlu modal besar menjual produk, kita hanya perlu ini aja, mungkin sebuah akun, atau contohnya juga bisa juga buka toko online seperti di berbagai e-commerce. Sangat kini sekali ya, sangat sangat beda sekali dengan yang dulu. Dengan yang dulu kan kita mau nggak mau harus buka secara fisik kan ya.
16: Antoni Sinaga juga menilai kolaborasi antara pemerintah termasuk Bulog dengan pelaku ekonomi digital perlu terus diperkuat agar pemanfaatan teknologi dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
0: DPRD Kota Semarang mendorong evaluasi terkait dengan data desil yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka dan memberikan kesempatan untuk mengajukan pembaruan data. Berikut laporan selengkapnya Rahma Purwanto.
18: Bisa di apa? Evaluasi.
19: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Semarang menerima banyak keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian penentuan desil data kesejahteraan sosial di Ibu Kota Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wahyu Winarto mengatakan, masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercatat dapat mengajukan pembaruan data. Menurutnya, Dinas Sosial Kota Semarang membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian data. Lilu Sapania mengungkapkan masyarakat perlu memahami bahwa penentuan desil tidak dilakukan secara sembarangan. Terdapat sejumlah variabel yang menjadi dasar dalam menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Lalu menilai informasi mengenai mekanisme penentuan dan pembaruan desil perlu disampaikan hingga tingkat bawah. Dengan demikian, data yang digunakan pemerintah dapat semakin tepat sasaran. Ia menegaskan pemerintah Kota Semarang tetap berupaya hadir bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Pihaknya sebagai wakil rakyat juga terus memantau dan mengevaluasi persoalan desil yang banyak disampaikan masyarakat. Pembaruan desil terhadap penyandang disabilitas juga bisa dilakukan.
18: Bisa di apa? Evaluasi. Dinas Sosial membuka lebar kalau memang data itu salah. Tapi masyarakat juga harus tahu bahwa penentuan desil ini banyak variabelnya. Ada 39 variabel penentuan desil dan ini datanya harus valid gitu. Kalau merubah juga harus valid.
19: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Agus Jun mengatakan pembaruan data desil dapat dilakukan apabila terdapat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ia mencontohkan masyarakat yang sebelumnya tercatat dalam desil tertentu, tetapi kemudian kehilangan pekerjaan tetap atau kehilangan pasangan, langsung dilakukan verifikasi validasi atau verval ulang.
20: Salah satu keluarga yang meninggal, suami atau istrinya meninggal, kemudian desilnya 7 ada. Dan itu langsung kami lakukan validasi verval, langsung kami lakukan verval ulang, melibatkan relawan, pendamping PKH, PSM, kelurahan, RT RW setempat selalu mendampingi sehingga cek data ulang. Ternyata apakah dia benar? Ternyata mohon maaf, dia pekerjaan tidak tetap, tapi ternyata mungkin ada peninggalan warisan oleh suaminya atau oleh keluarganya, atau mungkin ada penghasilan lain. Itu yang harus kita cek.
19: Menurutnya verval diperlukan untuk memastikan kondisi ekonomi yang dilaporkan benar-benar sesuai fakta di lapangan. Sebab perubahan pekerjaan atau status keluarga belum tentu secara otomatis menunjukkan seseorang masuk dalam kategori penerima bantuan. Agus mengatakan terus membuka ruang pembaruan data setiap bulan. Jumlah pengajuan perubahan data bisa mencapai ratusan setiap bulan. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana 10 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Kabupaten Bangka menjadi target verifikasi dan validasi. Tiga kategori disiapkan kelayakan. Ratna Agusari melaporkan selengkapnya.
3: Pertama layak, kemudian layak dengan catatan, yang kedua, yang ketiganya itu tidak layak.
21: Pemerintah Kabupaten Bangka mulai menyiapkan proses verifikasi dan validasi verval terhadap 10 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang pembangunannya telah mencapai 100%. Hasil verval nantinya akan menentukan status kelayakan koperasi sebelum dilakukan proses serah terima aset. PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka, Eli, mengatakan proses verval saat ini masih berjalan, termasuk penguatan teknis pelaksanaan di lapangan. Untuk koperasi yang dinyatakan layak, proses selanjutnya akan dilakukan review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Setelah tahapan tersebut selesai, baru dilakukan serah terima kepada koperasi.
3: Lah dinyatakan ada tiga kategori. Pertama layak, kemudian layak dengan catatan, yang kedua, yang ketiganya itu tidak layak. Nah itu nanti kalau dinyatakan layak dengan catatan layak, otomatis nanti akan ada juga review dari BPKP. Ada tahapan verval itu yang harus dilalui, baru nanti serah terima, serah terimanya ke koperasi.
21: Eli menjelaskan apabila koperasi berada di desa, aset nantinya menjadi aset desa, sementara koperasi yang berada di kelurahan, asetnya menjadi aset kabupaten. Hingga saat ini belum ada proses serah terima bangunan maupun kendaraan, karena tahapan verval masih berlangsung. Sementara Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur, Hamim, menyebutkan pihaknya terus melakukan koordinasi menunggu arahan dari pusat untuk proses keberlangsungan Koperasi Merah Putih.
22: Kalau rencana sesuai dengan arahan dari pusat, yang pasti semako, gas, terus pupuk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ini, dan ada tambahan untuk kesehatan untuk warga sini. Rencananya akan ada kerjasama antara mungkin bidan atau perawat atau dokter.
21: Hamim berharap Koperasi Merah Putih dapat segera berjalan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan ekonomi warga. Dari Sungai Let, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugroho SIK SHMH, menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi.

0: sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan. Masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa?
1: Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
5: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
6: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
7: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
8: Kenapa kamu, Dek?
9: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
8: Iya. Sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
9: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
8: Coba bayangkan jika tidak ada air.
10: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Nih? Aku udah mana-mana kamu di sana. Sampai siang ya, Salim.
0: Enak juga ya?
2: Kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.

0: Warta Nusantara. Lahan untuk pembangunan program sekolah rakyat di Bovendigul saat ini telah dipersiapkan dan menunggu koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat. Berikut laporan selengkapnya, Agustina Yuniarsi.
1: Pendengar, rencana pembangunan program sekolah rakyat di Kabupaten Bovendigul mulai memasuki tahap persiapan. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan yang akan digunakan dan kini menunggu koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat serta pemerintah provinsi. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengajak masyarakat untuk mendukung rencana pembangunan sekolah rakyat sebagai salah satu program strategis pemerintah. Menurutnya, kehadiran sekolah rakyat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu dan anak-anak yang mengalami putus sekolah. Sehingga sangatlah rugi jika masyarakat tidak menerima akan program tersebut, dalam hal ini sekolah rakyat.
2: Kehadiran sekolah rakyat ini sangat membantu masyarakat kita, terutama kita di daerah 3T, karena tujuannya itu untuk memberdayakan masyarakat yang tidak mampu, anak-anak yang putus sekolah. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa kalau kita pemerintah tidak menjemput itu, kita sangat-sangat rugi. Karena dengan kehadiran sekolah rakyat itu, disitulah kita menghadirkan kepedulian kita kepada masyarakat kita yang tidak mampu.
1: Ia menilai program sekolah rakyat memiliki tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan, terutama mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Bagi Bovendigul yang memiliki kondisi geografis dan tantangan akses pendidikan, program tersebut dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan yang layak. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul, Mariane Katmo, mengatakan rencana pembangunan sekolah rakyat saat ini masih dalam tahap persiapan. Pemerintah daerah, kata Maria, terus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat guna memastikan rencana pembangunan dapat direalisasikan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
3: Nah, sekarang mereka akan jadwal untuk datang ke kami, Bovendigul. Karena itu pun tidak ada jadwal untuk ke kami, tapi kami menyurat ke sana, mereka atur waktu, mereka bilang ya sudah nanti kami resmikan dulu yang sekolah rakyat di Maluku Utara, setelah itu baru kami kembali datang rencana tanggal 27 September 2026. Nah itu ya, hari Minggu mereka akan datang. Itu yang tadi kami ada ketemu dengan Pak Bupati untuk atur, karena mereka datang tidak dengan schedule, mereka punya jadwal, sehingga untuk menopang dana itu tidak ada. Akhirnya kami dari dinas ini koordinasi lagi dengan pimpinan daerah bagaimana supaya mereka itu bisa datang.
1: Tim dari pemerintah provinsi Papua dijadwalkan datang ke Bovendigul pada 27 September 2026. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut pembahasan rencana pembangunan sekolah rakyat sekaligus untuk meninjau langsung lokasi atau lahan yang telah disiapkan pemerintah daerah. Menurut Maria, peninjauan lapangan menjadi bagian penting dalam tahapan persiapan. Lahan yang disediakan pemerintah daerah harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas sekolah rakyat. Agustina Yuniarsi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Loka monitor spektrum frekuensi radio dan infrastruktur digital Manokwari berkolaborasi dengan Densus 88 membangun benteng digital lindungi generasi muda. Zulkarnain melaporkan.
4: Loka monitor spektrum frekuensi radio dan infrastruktur digital Manokwari menggandeng Densus 88 anti teror untuk memperkuat upaya membangun ruang digital yang aman dan ramah anak melalui kegiatan sosialisasi dan komunikasi publik di Kota Sorong. Kepala Loka Monitor Manokwari, Makmur, mengatakan perkembangan teknologi dan perluasan infrastruktur digital telah membuka akses informasi tanpa batas bagi masyarakat, termasuk bagi anak-anak. Namun kemudahan tersebut juga disertai kerawanan karena ruang digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme hingga konten berbahaya seperti judi online, pornografi, dan perundungan siber.
5: Tantangan besar ini tentu tidak bisa diselesaikan dengan satu instansi saja. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih atas kolaborasi yang luar biasa hari ini bersama dengan Detasemen Khusus Densus 88 Teror Polri, Dinas Sosial dan P3A yang bersinergi lintas sektor Ini adalah bukti nyata komitmen kita bersama untuk melindungi anak-anak kita sebagai aset terbesar bangsa dari paparan yang merusak persatuan dan masa depan mereka. Melalui sosialisasi ini, kita ingin memperkuat benteng pertahanan digital kita, mulai dari lingkungan keluarga, institusi keagamaan hingga kebijakan pemerintah daerah guna mewujudkan internet yang edukatif dan aman bagi anak-anak di wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat.
4: Bapak mewakili pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua Barat Daya, Dr. Ana Chenau, menekankan literasi digital bukan sekedar kemampuan menggunakan gawai atau berselancar di internet, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, mengevaluasi informasi, memahami etika digital, dan menyebarkan pesan perdamaian di ruang publik. Anace juga mengajak pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat untuk bersinergi membanjiri ruang digital dengan konten positif, narasi moderasi beragama, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro3, jaringan berita nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik,

0: kepentingan. Serem banget gak sih?
1: Oh iya, aku sempat baca dan dengar sekilas tentang berita itu. Dan kalau kamu tahu, narkoba udah tersebar luas loh di SD hingga SMP. Dan itu bisa merusak moral bangsa loh, Cak.
0: Wah, ternyata udah sejauh itu ya narkoba masuk di tanah air. Apalagi bisa tersedia di dalam kemasan-kemasan yang sering diperjualbelikan.
1: Nah, iya benar. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan sosialisasi mengenai bahaya narkoba kepada para siswa di SD hingga SMP. Dan harus melakukan penekanan komitmen, Ca.
0: Kalau kayak gitu, semoga kedepannya tidak ada hal yang berkaitan dengan narkoba, apalagi di kalangan anak sekolahan deh, Sal.
1: Wah, setuju banget.
2: Narkoba itu berbahaya. Mari kita lawan bersama.

0: Warta Nusantara. Dorong peningkatan pendapatan asli desa, pengelola BUMDES Raja Ampat ikuti sosialisasi pengembangan usaha. Fadli Ramdan melaporkan.
1: Guna mendorong peningkatan pendapatan asli desa PAD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Raja Ampat menggelar sosialisasi pengembangan usaha ekonomi dan pemerintah desa. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Maranu, Distrik Kota Waisai ini diikuti sebanyak 18 pengelola badan usaha milik desa atau BUMDES yang berasal dari 18 kampung. Kepala Bidang Perekonomian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Raja Ampat, Katerina Mamoribo mengatakan, sosialisasi kepada pengelola BUMDES ini melibatkan tenaga profesional pendamping dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Para peserta akan mendapat materi seputar tata kelola dan akuntansi keuangan bagi BUMDES, serta terkait kerjasama dan kemitraan usaha. Menurut Katerina, sosialisasi ini dilatar belakangi oleh pentingnya peran BUMDES dan tata kelola pemerintahan desa yang inovatif dalam menggali potensi lokal guna memperkuat kemandirian fiskal desa. Melalui kegiatan ini juga diharapkan pengelola BUMDES bisa membuat laporan keuangan yang transparan, mencegah pelanggaran hukum, serta memahami proses penilaian kinerja dan kesehatan BUMDES.
2: Tujuan pelaksanaan kegiatan meliputi, pertama, menciptakan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar guna mendukung pengambilan keputusan serta mencegah penyelewengan. Dua, memahami aturan yang memberikan kepastian legalitas, mencegah pelanggaran hukum, serta memastikan pengelolaan usaha desa berjalan secara transparan dan akuntabel. Tiga, pemahaman peran badan usaha milik desa atau BUMDES dalam pengelolaan ketahanan pangan melalui dana desa adalah untuk memahami cara mengoptimalkan alokasi dana desa guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.
1: Staf ahli bidang perekonomian Zulaida Kelibai mewakili Bupati Raja Ampat mengatakan badan usaha milik desa merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendorong kemandirian kampung. Melalui pengelolaan BUMDES yang profesional dan akuntabel, maka potensi ekonomi lokal dapat dikembangkan secara optimal sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan asli desa. Bupati meminta agar semua pengelola BUMDES yang hadir untuk memanfaatkan sosialisasi dengan baik guna meningkatkan kapasitas dan pengalaman dalam pengelolaan usaha ekonomi desa. Pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi pengembangan BUMDES serta usaha ekonomi masyarakat kampung.
3: Saya menyambut baik dan mengapresiasi langkah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang telah menginisiasi kegiatan ini dengan menghadirkan perwakilan dari kampung-kampung di berbagai distrik. Keterlibatan ini mencerminkan komitmen kita bersama untuk membangun perjalanan secara merata dari kampung hingga pusat kabupaten. Kepada seluruh peserta, saya berharap kegiatan sosialisasi ini dapat bermanfaat, dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan menimba ilmu, pengetahuan, dan keterampilan dalam pengelolaan usaha.
1: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung diminta untuk menindaklanjuti sosialisasi yang digelar dengan memberikan pendampingan yang berkesinambungan agar ilmu yang didapat bisa diimplementasikan di masing-masing kampung. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BI Papua Barat mendorong pemanfaatan data dan pangan lokal untuk kendalikan inflasi melalui pesta Sinoli dan Torang.

0: Kavori 2026. Berikut laporan selengkapnya Ria Tatontos.
1: Rangkaian Pesta Sinoli X Torang Lokafor 2026 resmi dibuka di Atrium Manokwari City Mall Kamis 24 September 2026. Kegiatan yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat ini mengangkat tema pemanfaatan data dalam mengoptimalkan potensi daerah dan pangan lokal untuk mendorong pembangunan ekonomi serta pengendalian inflasi Papua Barat. Deputi Kepala KPWBI Provinsi Papua Barat Arif Rahadian mengatakan, pelaksanaan Pesta Sinoli dan Torang Lokafor ini merupakan bentuk kolaborasi untuk memperkuat pemanfaatan data sekaligus mendorong pengembangan pangan lokal di Papua Barat. Menurutnya, penguatan tersebut menjadi penting mengingat inflasi Papua Barat hingga akhir Agustus 2026 masih tercatat 5,27% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 3,19%. Meski terjadi deflasi bulanan, Arif menegaskan tingginya inflasi tahunan khususnya pada sektor transportasi dan komoditas pangan strategis tetap membutuhkan kewaspadaan serta sinergi seluruh pihak.
2: Pesta Sinoli yaitu singkatan dari Kan Data dan Statistik Sinergi Pengendalian Inflasi dan Akselerasi Industri diselenggarakan tentu saja dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional atau HSN 2026 yang jatuh pada bulan ini bersama bersinergi dengan BPKS Provinsi Papua Barat. Forum ini merupakan wadah edukasi dan juga forum untuk sinergi juga sinergi data ekonomi daerah sekaligus menegaskan pentingnya perumusan kebijakan yang berbasiskan evidence, jadi bukti, evidence-based policy. Jadi dalam hal merumuskan kebijakan, tentu saja kita memerlukan data yang berkualitas. Selaras dengan pengalaman data tersebut, Bank Indonesia juga menghadirkan Torang Lokafor 2026 sebagai salah satu strategi program kita guna untuk mendukung pemenuhan target gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera atau GPIPS.
1: Sementara itu, staf ahli Gubernur Papua Barat bidang ekonomi dan pembangunan Martin Kocu mengatakan, tema yang diangkat sangat relevan dengan tantangan pembangunan di Papua Barat. Menurutnya, data statistik yang akurat merupakan landasan penting dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Ia berharap rangkaian kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku UMKM mengenai pentingnya literasi data serta pengelolaan pangan lokal secara berkelanjutan.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat akan senantiasa mendukung penuh setiap upaya dan inisiatif yang berorientasi pada penguatan ekonomi daerah, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Lebih lanjut, Martin mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, akademisi, dan masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas inflasi serta mempercepat pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal di Papua Barat. Dari Manokwari, Papua Barat, Ria Tatontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
5: Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kalimantan Utara menggagalkan keberangkatan 139 calon pekerja migran Indonesia yang terindikasi akan bekerja melalui jalur non-prosedural. Upaya penyelamatan CPMI dilakukan bersama Direktorat Pengawasan, Pencegahan, dan Penindakan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
4: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Hari Agraria dan Tata Ruang ke-66 tahun 2026 mewujudkan transformasi pelayanan pertanahan, kepastian hak masyarakat, kemudahan akses layanan publik dan peningkatan kepercayaan publik. Seperti apa informasinya, J. Sarbunan melaporkan.

Karya Agraria Tanta Teruang ke-66 tahun 2026 mewujudkan transformasi pelayanan pertanahan, kepastian hak masyarakat, kemudahan akses layanan, dan peningkatan kepercayaan publik. Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tenggara Erwin Terseman selaku Inspektur Upacara pada Hari Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ke-66 di lapangan upacara Kantor Pertanahan Maluku Tenggara membacakan sambutan Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan Hari Agraria digelarkan sejalan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang genap berusia 66 tahun, di mana kehadiran Undang-Undang Pokok Agraria merupakan tonggak penting dalam perjalanan bangsa Indonesia yang merupakan mandat konstitusi dan amanat luhur menjadi landasan untuk terus menghadirkan pengelolaan agraria yang berkeadilan serta pelayanan pertanahan dan tata ruang yang semakin cepat, transparan, terukur, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Amanat

0: penyelesaian maksimal 12 hari kerja. Kita juga telah menghadirkan layanan peralihan hak terintegrasi atau perintis.
1: Menurut Nusron, standar waktu penyelesaian maksimal 12 hari kerja telah menghadirkan layanan peralihan hak terintegrasi atau perintis dengan target penyelesaian 10 hari. Layanan ini telah teruji pada 17 kantor pertanahan dan dilanjutkan di 109 kantor pertanahan. 78 kantor pertanahan siap mengimplementasikannya. Kelanjutannya akan dimulai pada 10 Oktober 2026. Olehnya itu, capaian tersebut diperkuat melalui sinergi dengan para pejabat pembuat akta tanah dan pemerintah daerah untuk mempermudah akses layanan serta memberikan dampak ekonomi yang berkeadilan di seluruh tanah air. Lebih jauh, Nusron menyebutkan integrasi validasi PPHTB dan data terus diperluas di berbagai kabupaten kota. Olehnya itu, sinergi itu terus diperkuat dan diduplikasi ke seluruh daerah sehingga tidak hanya mempercepat pelayanan pertanahan tapi juga memperbaiki tata kelola data serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Selain transformasi pelayanan, berbagai program strategis di bidang pertanahan terus diakselerasi. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL telah memberikan kontribusi besar terhadap pendaftaran tanah dan juga mempermudah akses penyediaan tanah bagi pembangunan proyek strategis nasional. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Jiserbunan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana PDAM Tirta Anoa Kendari melakukan pengurangan durasi jam pengaliran air bersih dari 6 jam menjadi 4 jam karena kurangnya pasokan air baku di musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya, Laras Ayu Ningtyas.
1: Harapan kita masyarakat untuk tidak usah khawatir, sumber air baku kami tidak ada masalah.
2: Ancaman kekeringan akibat kemarau panjang kini menjadi perhatian serius pemerintah dan instansi penyedia air bersih di Kota Kendari. Berbagai penyesuaian mulai dilakukan demi memastikan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih tetap dapat terpenuhi di tengah terbatasnya pasokan baku. Sehubungan dengan kondisi tersebut, masyarakat Kota Kendari diimbau untuk lebih bijak dan hemat dalam menggunakan air bersih. Direktur Utama PDAM Tirta Anoa Kendari, Kirman, mengatakan pihaknya telah mengambil kebijakan strategis dengan penyesuaian durasi pengaliran air kepada pelanggan dari yang sebelumnya 6 jam menjadi 4 jam per area, meski jadwal hari pengaliran tetap dipertahankan. Pengurangan durasi pengaliran tersebut dilakukan agar kontinuitas dan pemerataan distribusi air bersih ke seluruh area pelanggan tetap terjaga. Lanjut Sukirman, pihak PDAM juga menyarankan masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan sumber air alternatif guna memenuhi kebutuhan harian.
1: Kami sudah memitigasi yang tadinya pelanggan menerima air dalam satu hari itu free satu hari, sekarang masih tetap juga free, namun durasinya kami kurangi. Yang tadinya 6 jam kami kalibrasi menjadi 4 jam per area, sehingga kontinuitas tidak berpengaruh, tapi memang kami akui durasi kami kurangi. Dan kami berharap terutamanya pelanggan kami untuk bijak menggunakan air, karena memang berdasarkan data BMKG kekeringan ini bisa sampai di Januari terakhir kami dapat datanya. Nah, memungkinkan untuk pelanggan untuk bijak menggunakan air, menggunakan sumber-sumber air lainnya, apakah itu tanah dalam atau air dari gunung, itu bisa digunakan, namun bisa ditempatkan di mana-mana.
2: Dengan manajemen penggunaan air yang bijak serta pemanfaatan sumber air pendukung secara optimal, dampak krisis air bersih selama musim kemarau di Kota Kendari diharapkan dapat diminimalisir. Pihak PDAM Tirta Anoa Kendari juga terus memantau perkembangan debit air secara berkala dan berjanji akan mengembalikan durasi pengaliran secara normal apabila kondisi curah hujan dan ketersediaan air baku sudah mulai membaik.
0: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah mencabut izin usaha 3 perusahaan di Kalimantan Tengah yang diduga terlibat pembakaran hutan dan lahan secara berulang. BNPB meminta pencarian satu korban bencana banjir bandang di Arosuka yang hilang menjadi prioritas utama. Kemitraan Indonesia dan Arab Saudi akan mendapatkan penguatan seiring dengan implementasi visi 2030 Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM menyiapkan program pemberdayaan bagi sekitar 14.000 keluarga penerima manfaat atau KPM, program pemberdayaan sosial ekonomi yang dinilai siap mengembangkan usaha secara mandiri. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan, proses pemberdayaan dilakukan secara bertahap mulai dari pelatihan hingga pendampingan usaha. Kemitraan Indonesia dan Arab Saudi akan mendapatkan penguatan seiring dengan implementasi visi 2030 Arab Saudi. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al-Amudi menilai, visi 2030 Arab Saudi membuka peluang luas bagi peningkatan kerjasama dengan Indonesia, negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dari dunia olahraga, Bogor Hornsby memutuskan untuk berpisah dengan Hans Abraham setelah kebersamaan selama 2 musim dalam Indonesia Basketball League. Hans merupakan bagian dari skuad yang mengantarkan klub tersebut meraih juara liga untuk pertama kalinya pada musim 2026. Kementerian Kehutanan mencabut izin usaha 3 perusahaan di Kalimantan Tengah yang dinilai terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan secara berulang. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
1: Yang pasti di sana ada terbakar secara berulang berapa tahun, kemudian mereka tidak ada effort, tidak membuat pasukan pemadaman.
2: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mencabut 5 perusahaan di Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan Karutla. 3 diantaranya berasal dari Kalimantan Tengah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Palangkaraya mengatakan pencabutan 3 izin perusahaan di Kalimantan Tengah ini sudah melalui proses evaluasi. Menurut Raja Juli Antoni, 3 perusahaan tersebut diduga terlibat dalam pembakaran lahan. Tidak hanya terjadi pada tahun 2026 ini saja, namun dilakukan secara berulang-ulang.
1: Yang pasti di sana ada terbakar secara berulang berapa tahun, kemudian mereka tidak ada effort, tidak membuat pasukan pemadaman, salpas nggak ada, dan kalau kita cabut sesuai dengan perintah Pak Presiden ya, kita akan banyak lagi yang akan dicabut kalau memang tetap.
2: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Suharyanto saat berkantor di Palangkaraya bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku bahwa banyak parameter untuk menjadikan bencana Karutla di Kalimantan menjadi bencana nasional dan penetapan status bencana nasional bukanlah ranah dari BNPB.
3: Banyak parameter ya disampaikan bencana nasional itu ya. Itu bukan kewenangan saya. Nanti silahkan berdiskusi lebih intens lagi ya terkait dengan apa status bencana nasional dan daerah.
4: Kejadian kebakaran.
3: Jadi terjadinya kejadian-kejadian detail titiknya di Kalimantan Tengah sudah terdaftar detail titiknya di mana, di situ sudah pasukannya berangkat kemana. Di tingkat nasional saya kepala BNPB tahu persis, mau ditanya berapapun yang hari ini luasnya kebakar di mana titiknya saya tahu. Artinya sebetulnya informasi itu juga tidak sepenuhnya benar. Mungkin ada kebakaran di satu titik, kemudian titiknya memang agak jauh dari pemukiman, poskonya ada beberapa kilometer, pada saat itu butuh waktu.
2: Suharyanto menambahkan penanganan Karutla di Kalimantan Tengah saat ini terpaksa mengandalkan jalur darat saja, karena jalur udara seperti waterbombing maupun operasi modifikasi cuaca terkendala jarak pandang. Meski demikian dirinya menilai satuan darat sudah bekerja secara maksimal.
5: Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto meminta pencarian satu korban yang hilang menjadi prioritas utama saat meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang di Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Berikut laporan selengkapnya Hans Primananda.
6: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal Suharyanto, saat meninjau lokasi bencana banjir bandang atau Galodo di Arosuka, Kabupaten Solok kemarin mengatakan pencarian satu korban yang masih hilang menjadi prioritas utama penanganan bencana. Suharyanto meminta seluruh unsur yang terlibat dalam operasi pencarian bergerak cepat dan maksimal untuk menemukan korban tersebut. Tim SAR gabungan hingga hari keempat terus memperluas pencarian di sejumlah titik yang diperkirakan menjadi lokasi korban. Menurutnya, pencarian satu korban dimaksud harus diprioritaskan menyusul pemulihan infrastruktur maupun kantor pelayanan publik di Kabupaten Solok.
7: Tanggap darurat jangan lama-lama, 14 hari itu udah lama. Jadi dengan kondisi di lapangan meskipun berat ya, tapi dalam waktu 14 hari diminta untuk permasalahan-permasalahan yang menyangkut manusia, pengungsi, masyarakat terdampak, yang dicari masih hilang, itu semuanya udah selesai. Sehingga kita akan masuk ke tahap transisi rehabilitasi rekonstruksi.
6: Selain pencarian korban menurut Letjen Suharyanto, ia juga meminta pemerintah Kabupaten Solok segera merampungkan pendataan dampak bencana. Data tersebut mencakup kondisi korban, warga yang masih mengungsi, rumah terdampak, serta fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menekankan pentingnya penyiapan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dari pemerintah daerah. Selain itu, dalam jangka pendek, pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk relokasi ke hunian sementara ataupun menyalurkan dana tunggu hunian.
8: Di saat yang sama juga kita mempersiapkan nanti untuk rehab-rekonnya. RP3P jadi perencanaan yang berbasis pada analisis yang mendalam itu menjadi sangat penting agar kejadian semacam ini tidak terulang lagi. Dan dalam jangka pendek tadi juga kita juga menyampaikan potensi bencana susulan juga diantisipasi.
6: Menko PMK Pratikno dalam kesempatan itu juga menyampaikan pesan duka mendalam dari Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan bagi korban bencana banjir bandang Kabupaten Solok. Selain itu, Presiden juga berpesan bahwa kebutuhan dasar, baik sandang, pangan, bagi penyintas bencana akan terus disalurkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tapi Indonesia KAI akan mengimpor 23 rangkaian KRL bekas dari Jepang sebagai solusi transisi dengan syarat penguatan industri perkeretaapian dalam negeri. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
9: PT Kereta Api Indonesia atau KAI akan mengimpor 23 rangkaian kereta rel listrik atau KRL bekas dari Jepang. Rencana tersebut telah mendapat persetujuan Komisi 6 DPR RI dengan syarat KAI tetap memperkuat industri perkeretaapian dalam negeri. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengatakan, pengadaan KRL bekas dilakukan sebagai solusi transisi sembari industri dalam negeri meningkatkan kapasitas produksinya.
10: Memenuhi kebutuhan kapasitas angkutan perkeretaapian khususnya KRL Jabodetabek dengan meningkatkan industri lokal dan melakukan impor rangkaian kereta transit bukan baru yang terintegrasi dan berkelanjutan. Setuju? Setuju ya?
9: Sementara itu, Direktur Utama KAI Bobby Rashidin menjelaskan, impor KRL bekas dibutuhkan untuk mengatasi kebutuhan mendesak, mengingat jumlah KRL yang beroperasi saat ini telah berusia lebih dari 40 tahun. Menurutnya, KRL bekas dipilih sebagai solusi transisi karena waktu pengadaannya lebih singkat dibandingkan kereta baru. KAI mengusulkan impor 7 rangkaian KRL dengan formasi 12 kereta atau SF12 serta 16 rangkaian dengan formasi 8 kereta atau SF8. Perbedaan formasi disesuaikan dengan kondisi sejumlah peron stasiun yang belum dapat melayani rangkaian 12 kereta.
11: Kami tetap mendukung, Pak. Sangat mendukung sekali pengembangan dari atau penguatan industri dalam negerinya, apalagi kami dalam proses dalam mengintegrasikan tingkah ke dalam KAI. Namun sebagai solusi bridging-nya, Pak, yang akan kita utilisasi paling maksimum 10 tahun ke depan, itu dengan melakukan impor kereta bekas baru dari Jepang. Kenapa Jepang? Karena sistem perkeretaapian dari sini itu cocok dengan sistem perkeretaapian yang ada di Jepang. Jadi relnya, lebar darurnya, kemudian listriknya, LAA-nya, itu identik sekali dengan Jepang. Kita tidak bisa impor dari tempat yang lain, karena memang sistemnya berbeda.
9: Adapun Komisi 6 juga meminta KAI memperkuat sinergi dengan PT Inka, termasuk meningkatkan teknologi readiness level dan manufacturing readiness level hingga tingkat 9. Hal tersebut mencakup peningkatan kapasitas, kualitas, teknologi, dan daya saing industri perkeretaapian nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena mendorong pengembangan potensi lokal melalui hilirisasi produk tenun, melalui pelatihan pembuatan tas, dompet, dan aksesoris berbahan tenun NTT. Alo Tani melaporkan selengkapnya.
12: Kali ini kita mencoba untuk membuat kaitannya dengan Dasacita adalah memastikan agar bahan-bahan yang Bapak Mama miliki di kampung masing-masing ini itu bisa diolah sehingga memiliki nilai tambah yang lebih untuk kemudian menjadi hasil karya dari Mama-Mama di Desa Noebaun. Itu yang kemudian yang kami sebut namanya hilirisasi.
13: Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena menegaskan pernyataan tersebut ketika membuka kegiatan intervensi perangkat daerah Dasacita di Desa Noebaun, Kecamatan Noebaun, Kabupaten Timur Tengah Utara, Senin sore kemarin. Menurut Gubernur NTT, kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT tersebut berupa pelatihan pembuatan tas, dompet, dan aksesoris dari tenun NTT yang dirangkai juga dengan cek kesehatan gratis serta penyerahan bantuan 8 mesin jahit tipe industri yang diserahkan langsung oleh Gubernur NTT kepada 8 kelompok tenun sangat mendukung ekonomi rakyat. Gubernur NTT Melki Lakalena dalam sambutannya menjelaskan bahwa program yang didorong pemerintah provinsi bukan sekadar program biasa, tetapi diarahkan untuk memastikan potensi lokal dapat diolah menjadi produk bernilai tambah melalui proses hilirisasi.
12: Dan hari ini saya senang waktu saya laporan oleh Ibu Selvi bahwa khusus di Desa Noebaun ini dilakukan dengan fokus sasarannya ke ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu diberikan bantuan mesin jahit dan dia akan dipakai untuk membuat namanya tadi hilirisasi atau membuat nilai tambah dari produk yang kita hasilkan sendiri. Mama-mama semua di sini penghasil tenun kan, benar ya? Benar? Biasa kalau jual tenun biasa begitu, kalau satu lembar berapa harganya? 1 juta. Kalau dia dikemas seperti tas dan sebagainya itu bisa jadi berapa duit? 1 juta lebih kan? Nah itulah yang kemudian kami berharap agar dengan bantuan dan pelatihan ini diharapkan agar mama-mama mereka sudah mulai bisa membuat produksi dari yang ada di Desa Noebaun ini punya nilai tambah lagi yang lebih dibanding saat ini.
13: Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, Selvi Hanange Esos, menyampaikan pemerintah Provinsi NTT melalui semangat Ayo Bangun NTT mengajak seluruh stakeholder bergotong royong mendukung program Dasacita, Cek Kesehatan Gratis atau CKG, dan pengembangan OVOP atau One Village, One Product. Ia berharap pelatihan bersama instruktur dari Kupang dapat meningkatkan keterampilan dan kreativitas masyarakat Desa Noebaun sekaligus membuka peluang usaha dan menambah pendapatan keluarga.
14: Dalam mendukung program Dasacita yang pertama, dari ladang dan lautan menuju pasar, serta Dasacita yang kelima, posyandu tangguh, masyarakat sehat dan bebas stunting, serta mendukung program OVOP, One Village, One Product, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT mengambil peran dalam mengoptimalkan potensi unggulan lokal yang ada di Desa Noebaun, yaitu kerajinan tenun dari tangan-tangan terampil mama-mama di Desa Noebaun.
13: Wakil Bupati TTU, Kamilus Elu, menyampaikan bahwa Kabupaten TTU memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, namun masih perlu dikembangkan dan diberdayakan secara maksimal. Ia mengajak para penerima manfaat untuk memanfaatkan bantuan tersebut sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kekeringan mulai mengancam pasokan air untuk lahan pertanian di Samarinda, di mana pemerintah menyiapkan sumber air alternatif dan jaringan pengairan agar lahan tetap produktif. Denny Kartigasari melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama BWS dan BRMP melakukan penanganan kekeringan lahan pertanian di Kecamatan Sambutan, Samarinda. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sumber air dari void yang dinilai masih dapat digunakan untuk pengairan sawah masyarakat. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Timur, Fahmi Himawan, mengatakan BWS saat ini turun langsung mengerjakan jaringan pengairan menuju lahan pertanian. Hal ini disampaikannya terkait penanganan kekeringan lahan pertanian di Sambutan, Samarinda.
15: Jadi di sana ada void yang usianya sudah tua di atas 10 tahun dan kondisi pH-nya sudah bagus dan juga diharapkan tentu tidak mengandung logam berat yang bisa nanti dimanfaatkan ditampung di bendungan kecil kemudian bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah masyarakat yang ada di sekitar Sambutan.
9: Sementara itu, Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BWS 4 Samarinda, Gus Agung Guntoro, mengatakan koordinasi lintas instansi berjalan efektif. Menurutnya, pembagian tugas telah disepakati agar penanganan pengairan dapat dilakukan secara terintegrasi.
16: Nanti dari void itu akan diambil airnya, sedangkan BWS itu melakukan untuk jaringannya. Nanti pompanya dari BPBD, kemudian untuk kegiatan yang lain dari teman-teman pertanian gitu.
9: Ia menjelaskan BWS bertugas menyiapkan jaringan pengairan, sementara pengambilan air dari void menjadi bagian dari skema penanganan bersama. Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten dan kota, BPBD, BWS, serta BRMP. Kerjasama lintas sektor diharapkan memastikan lahan pertanian di Sambutan tetap memperoleh pasokan air selama kondisi kekeringan. Dari Samarinda, Deni Kartikasari, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sanggar Rojo Lele Delanggu Klaten akan menggelar Festival Mbok Sri 2026 dalam rangka Hari Tani Nasional dan juga untuk mengangkat kembali nama besar beras Rojo Lele. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
17: Kondisi pertanian hari ini di lapangan bahwasanya masih banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum mendukung sepenuhnya kedaulatan.
18: Para petani di Desa Delanggu, Kabupaten Klaten yang tergabung dalam Sanggar Rojo Lele akan menggelar Festival Mbok Sri tahun 2026. Festival yang akan berlangsung 3 hari, 25 sampai 27 September dengan mengusung tema Seni Bertahan Petani. Direktur Festival Mbok Sri yang juga Ketua Sanggar Rojo Lele Delanggu, Eksan Hartanto, kepada RRI mengatakan Festival Mbok Sri merupakan perayaan budaya petani dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional. Kondisi para petani sampai saat ini memang belum sepenuhnya berdaulat.
17: Festival Mbok Sri adalah perayaan budaya pertanian di Delanggu, Kabupaten Klaten, yang diinisiasi oleh Sanggar Rojo Lele untuk merayakan Hari Tani Nasional setiap tahun. Tahun ini menginjak edisi ke-9 dengan mengangkat tema Seni Bertahan Petani dan subtema Tatak Ngupoyo Jejeg Urip.
18: Beberapa kegiatan dalam rangkaian Festival Mbok Sri tersebut antara lain workshop lokakarya Sarasehan Hari Tani Nasional untuk seni pertunjukan antara lain panggung seni tradisi, panggung musik dan juga kirab budaya wiwitan. Pemerhati budaya Klaten Muhammad Ansori mengatakan pada awalnya Festival Mbok Sri muncul karena adanya keresahan masyarakat petani di wilayah Delanggu. Kabupaten Klaten yang disebut sebagai lumbung padi dan Delanggu sebagai lumbung beras rojo lele, namun kondisi di lapangan saat itu beras rojo lele merupakan sesuatu yang langka. Muhammad Ansori menyebut tujuan awal dari kegiatan festival adalah untuk mengembalikan nama besar padi rojo lele baik dari segi sejarah maupun produksinya.
17: Katanya Jawa Tengah khususnya Klaten lumbung padi dan di sisi lain Klaten adalah lumbung beras rojo lele. Tapi situasi di lapangan saat itu keberadaan rojo lele menjadi sebuah peristiwa atau barang yang langka. Maka salah satu tujuan awal adalah untuk mengembalikan entitas rojo lele atau padi wulu baik dari kesejarahannya, dari prosesnya sampai produksinya.
18: Festival Mbok Sri sejak awal tidak dirancang sebagai festival seni atau perayaan budaya semata. Festival tumbuh sebagai ruang perjumpaan, belajar, dan bekerja bersama untuk membicarakan kembali persoalan kehidupan agraris. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Jumat 25 September 2026 bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Surge terpantau di Laut Filipina sebelah utara Maluku Utara dengan kecepatan angin maksimum 45 knot memicu pertemuan dan penguatan angin di sekitar Laut Filipina hingga Samudra Pasifik. Sementara itu, pusat tekanan rendah juga terbentuk di pesisir selatan Thailand yang menyebabkan pertemuan dan perlambatan angin yang memanjang dari Teluk Thailand hingga Kamboja. Sementara itu, Sobat BMKG, sirkulasi siklonik atau pusaran angin terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini yang menyebabkan pertemuan angin di sekitar sirkulasi tersebut. Peningkatan pertumbuhan awan hujan dapat terjadi di wilayah sekitarnya. Dan bagi sobat pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sejumlah wilayah seperti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Samudra Hindia bagian barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Natuna, dan di sebagian wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, sebagian kecil Kalimantan Selatan, Sulawesi bagian Barat dan Tengah, kemudian juga di sekitar wilayah Papua, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan juga Samudra Pasifik di Utara Papua. Untuk itu selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan juga maskapai penerbangan. Sobat BMKG, mari kita simak perakiraan cuaca di kota-kota besar di Indonesia untuk esok hari. Kita awali dari Pulau Sumatera, waspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di wilayah Medan dan Tanjung Pinang, hujan sedang di Pekanbaru, kemudian hujan ringan di Banda Aceh, Padang, Bengkulu, dan Lampung. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Pangkal Pinang, dan Palembang. Bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan sedang di Serang, cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Kupang, serta asap atau kabut di Mataram. Untuk Pulau Kalimantan terdapat potensi hujan ringan di Tanjung Selor, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta asap atau kabut di wilayah Banjarmasin. Selanjutnya ke Pulau Sulawesi, Sobat BMKG, terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo dan Manado. Kemudian untuk Maluku dan Papua, Sobat BMKG, terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Ambon dan Ternate, serta Merauke, sedangkan potensi udara kabur di Sorong. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia sebelah barat Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Sumatera Barat, pesisir Jawa Timur, dan pesisir Kalimantan Tengah. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau terus informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Untuk delapan puluh satu Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama delapan dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
4: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
5: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
4: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
5: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
6: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini?
7: Ya udah sih mbak, biarin aja.
6: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
7: Tahu dari mana? So tahu banget.
6: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau? Bukan cuma mobil kamu aja yang gak bisa dicuci. Kamu juga gak bisa mandi.
7: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
8: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
9: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
10: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan Anda bisa memberikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Topik pertama, mengenai target timnas Indonesia di FIFA Asian Cups 2026. Di mana hari ini ada jadwal pertandingan ya. Timnas kita melawan Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Jadi nanti kami hadirkan terus ya bagaimana perkembangan terkininya. Di mana Timnas Indonesia menargetkan untuk keluar sebagai juara pada ajang perdana FIFA Asian Cups 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama dengan pelatih kepala John Herdman menegaskan bahwa status sebagai tuan rumah Grup A Divisi 1 merupakan peluang emas untuk mengakhiri dahaga tropi di hadapan pendukung sendiri. John Herdman memiliki kepercayaan diri yang tinggi menjelang tampil di FIFA Asian Cups 2026 bersama dengan Timnas Indonesia, di mana dia kali ini memanggil seluruh pemain terbaiknya, terutama yang berkarir di Eropa. Hal ini tidak bisa ia lakukan ketika di Piala AFF yang lalu ya. Nah, ini tentu membuka peluang lebih besar, bahkan Indonesia kabarnya diunggulkan sebagai kandidat juara pada gelaran pertama FIFA Asian Cups 2026 melihat kedalaman skuad yang akan diturunkan oleh John Hartman nantinya. Anda bisa berkomentar soal ini ya. Yang kedua, mengenai Kemenkes menyebut lebih dari 40 ribu balita terserang ISPA akibat karhutla. Yang ketiga, nanti kami hadirkan juga mengenai bagaimana pantauan terkini dampak dari bencana yang terjadi di Solok ya, di mana Solok sudah menetapkan status tanggap darurat bencana 14 hari. Nanti kita hadirkan juga ada dialog interaktif, generasi muda melek hukum, cerdik berbisnis, dan kita pantau juga nanti lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air. Ada Pak Upi di Bone, Pak Upi, pagi.
11: Pagi.
10: Pagi, Pak Upi. Bagaimana Bone kabarnya pagi ini?
11: Alhamdulillah, Bone masih kemarin.
10: Oh begitu?
11: Air semakin menipis ini.
10: Belum hujan juga Pak sampai sekarang?
11: Iya belum hujan. Sejak kemarin, sejak tengah hari kemarin sampai di pagi ini belum air belum mengalir lagi.
10: Yeah.
11: Semua warga juga kebanyakan yang artinya sudah mengering.
10: Artinya sekarang sudah agak sulit begitu air bersih didapatkan di sana?
11: Ya sulit sekali untuk air bersih.
10: Oh begitu ya. Baik, mau komentar yang mana Pak Upi? Nanti kita cek ya Pak Upi ya.
11: Ya saya komentar yang nomor satu ya.
10: Oh bola ya, silakan.
11: Ya begini sebelum saya menyampaikan dulu ya, ucapan terima kasih saya kepada RRI dan BPIP akibat terima hadiah yang kemarin.
10: Alhamdulillah, lumayan lah buat beli pulsa ya.
11: Lumayan itu, beli kota berhari. Ya, begini artinya ya. Saya balik harapan kepada timnas kita mudah-mudahan artinya bisa menjuarai Asian Cup pertama ya.
10: Ya.
11: Kita bisa mencetak sejarah sebagai tuan rumah, sebagai juga artinya juara nanti di Asian Cup di AFF Asian Cup ini.
10: Ya.
11: Apalagi kan sebenarnya sudah diberitakan bahwa kompetisi pemain ini kan antara pemain mahal seperti Aldero dengan
10: Kevin Dix begitu ya.
11: Kevin Dix, Kevin Ferdong dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti John Hartman ini bisa memberikan anda memberikan kado ke tahun ke-81 bagi Indonesia ya.
10: Baik.
11: Terlambat apa-apa ini.
10: Baik, Pak Upi. Ya, terima kasih banyak ya, Pak Upi ya. Selamat pagi, Pak. Nah, ini memang disayangkan juga ya. Jai Itjes dikonfirmasi kelihatannya tidak bisa bermain sebagai kapten tim, digantikan nanti oleh Kevin Dix ya untuk kapten tim dalam FIFA Asian Cup kali ini. Pak Atong di Pekanbaru, pagi, Pak Atong.
12: Selamat pagi.
10: Waduh, hari ini Pak pertandingan ini Pak Indonesia dengan Singapura di jam 20 nanti.
12: Iya Pak, ada siaran langsung.
10: Insya Allah Pak, nanti kami usahakan ya Pak ya.
12: Alhamdulillah, itu bagi kami yang tunanetra itu amat sangat disyukuri kan gitu. Jadi kayaknya Bung Benny sudah memastikan Pak Tung ini itu ya. Cuma Bung Benny,
10: ya.
12: Laporan cuaca kalau hari ini, Pekanbaru hari ini sudah mulai pagi kemarin sampai hari ini sudah bisa kata anak sudah nampak awan birunya.
10: Oh, Alhamdulillah.
12: Jadi komentarnya Bung Zaini belum langsung ke sepak bola. Kita mengucapkan selamat terhadap bulu tangkis Beregu Putra kita yang berhasil merebut medali emas yang pertama untuk Asian Games Bung Zaini. Belajarlah sepak bola Indonesia dari bulu tangkis. Kita juga hancur di Piala Thomas Bung Zaini. Hancur sehancur-hancurnya. Kita dikalahkan Perancis loh. Di Piala Thomas kita gagal di babak penyisihan, keempat final pun kita tidak maju. Tapi organisasi bulu tangkis mau belajar, mau mengkoreksi diri. Dia belajar, akhirnya tim Beregu Putra kita dengan elegannya mendapat medali emas. Kita tertinggal loh dengan Cina 2-0 Bung Zaini, Jonathan Christie dan Fajar Asian Muhammad Soebul Fitri kalah. Kemudian tiga lainnya tunggal Ali Farhan, Gandalio Ruli Kardando dan Nirmatin dan teristimewa bocil kita Muhammad Zaki Zaini 18 tahun
10: berhasil mengembalikan kekuatan ganda masa depan kita itu Pak.
12: Iya, jadi tolong kepada tim nasional sepak bola kita, belajar dari bulu tangkis, ambil hikmahnya, jangan takut kalah sebelum bertanding. Kita memiliki tim nasional yang tangguh kok, yang sebelum peluit wasit ditiup itu belum kalah loh, hancur-hancuran mati di lapangan pun boleh demi negara dan bangsa. Itu selamat buat Hari Olahraga Nasional pada bulan 9 2026 untuk bulu tangkis spesial untuk sepak bola. Jangan prank kami lagi, kalau lebih kejam dari ini kalau kalian gagal.

0: Anggra biasanya.
1: Iya, itu senang betul dalam mantu pemaja itu. Anu bang, yeah. Bolanya tuh nanti dikira enggak hobi olahraga nanti kan kebetulan ini topiknya pertama. Itu kali pertama bang ya FIFA apa?
0: Iya, yeah, di gelaran perdana Pak FIFA Asian Cup 2026. Oh,
1: dan Indonesia tuan rumahnya.
0: Tuan rumah, ya kita tuan rumah.
1: Pak. Harus mempertunjukkan kemampuannya tuh bang ya. Harus siap tempur, ready for action ya, gitu. Jangan cuma latihan-latihan aja, begitu bertanding, kalah. Kayaknya kan gitu abang ya. Nanti ketemu siapa itu abang?
0: Singapura Pak, nanti malam, jam 20.
1: Oh, Singapura.
0: Di GPK.
1: Di GPK dengan negeri Singa. Mudah-mudahan Garuda bisa menang ya kan gitu abang. Biasanya
0: harus
1: kan,
0: menang lah, orang sudah full tim kok turunnya kali ini.
1: Apalagi
0: minus kan United Jazz doang ini kok.
1: Iya, apalagi kan tuan rumah bang ya, ada dukungan supporter fanatik kan gitu.
0: Yeah.
1: Kemudian biasanya kan grup-grup itu ada 4 negara itu biasanya.
0: Yeah.
1: Bang ya, ini itu ASEAN berarti negara ASEAN semua tuh bang ya.
0: Iya, yeah, ada jadi, nanti lawan kita itu di grup A ini ada Singapura, Malaysia, Bangladesh. Jadi 4 negara dengan Indonesia.
1: Nah, kalau aku perhatikan itu negara ASEAN tambah negara-negara yang lain itu
0: yeah.
1: Tidak ada yang sama sekali masuk Piala Dunia itu abang.
0: Yeah.
1: Ya, mudah ini kan bisa meningkatkan kualitas sepak bola di negara-negara ASEAN ya abang ya. Lebih kompetitif dan bisa masuk Piala Dunia. Pokoknya mewakili ASEAN atau Asia Tenggara.
0: Asia,
1: kan?
0: Ya Asia Tenggara atau ya, Asia lah.
1: Jadi, iya. Kalau ASEAN paling Jepang, Korea itu aja, mana ada yang lain.
0: Yeah.
1: Jadi ya mudah aja bisa menang kan.
0: Yeah.
1: Tidak apa, biasanya kan ada grup neraka, ada tim underdog, biasanya itu kalau istilah-istilah bola itu kan bang ya. Nah mudah aja Indonesia bisa unjuk kekuatan di sini, apalagi dapat dukungan supporter. Kira-kira ada yang judi-judian kayak itu abang ya?
0: Wah, kita pantau nantilah. Pasti ada lah kalau bola Pak, nggak mungkin lah tidak ada itu. Baik Pak Yanto.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak ya Pak Yanto ya. Pagi Pak, Pak Matauli di Sibolga. Pagi Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya. Datang di sini
0: nih. Iya betul Pak Matauli. Bagaimana ya, Sibolga kabarnya pagi ini?
2: Semalam hujan, ini lagi basah tanahnya.
0: Bu. Oh, mudah-mudahan makin banyak hujan lah yang turun ya.
2: Iya, dan diperbaiki fasilitas banjir bandang kemarin yang nggak tuntas.
0: Silakan.
2: Oke, Bung Zaini. Ya. Itu mengenai apa namanya yang melek hukum itu ya.
0: Oh iya, anak muda melek
2: generasi
0: hukum.
2: Muda.
0: Iya.
2: Iya, generasi muda kita kan dikategorikan oleh ahli ada yang gen Z, milenial, alfa. Ya kan? Itu gimana sosialisasi mengenai literasi keuangan digital kita, apalagi ini online kan sekarang sudah revolusi industri 5.0 dan AI seluruh dunia ini.
0: Ya.
2: Ada seperti dua sisi mata uang atau dua mata pisau ya. Bisa negatif, bisa positif.
0: Ya.
2: Ada nggak itu kurikulum itu disambungkan di sekolah? Artinya nanti ketika dia atau di kampus lah misalnya, karena kampus itu kan tidak hanya mengkoleksi ijazah ya, tetapi menciptakan lapangan kerja kan, kewirausahaan kan, entrepreneur, e-commerce gitu. Sekarang kita udah pakai QRIS. Hukum pidana perdata seperti itu secara lintas batas negara gimana ya? Kripto, saham, fiskal, moneter, ada nggak sosialisasi BI ke situ?
0: Ya.
2: Kan gitu tentang mata uang, karena memang ini akan, dunia ini kan menjadi kampung internasional, nggak ada lagi ruang batas dan jarak ya, dan waktu. Jadi apakah ini sudah siap kita, pemerintah kita, fasilitas negara kita untuk mensosialisasikan pidana dan perdata ini jikalau anak-anak muda ini jadi pelakunya, ya kan gitu, membuka lapangan kerjanya. Tapi kalau misalnya judol, pinjol dari handphone yang kita punya, iklan-iklan masih bersebaran, saya pikir orang yang dijual di Kamboja itu yang kemarin, jantungnya, tahapannya itu kan, perdagangan orang itu akan terulang lagi. Sama dengan yang kita bicarakan ini, ISPA juga ya. ISPA ini juga generasi muda kita juga diserang balita katanya ya,
0: 40 ribu balita Pak yang kena itu.
2: Kira-kira itu nanti gimana nanti mereka tumbuh kembangnya ya? Apakah nanti mereka itu nanti ada nanti waktu besar cacat, cacat bernapas gitu ya kan? Karena sudah bengek begini kan? Jadi yang si perambah hutannya itu nggak ditangkap, APB negara pula yang keluar untuk membayar BPJS.
0: Baik,
2: kan
0: nggak
2: elok ini. Salam sehat Bang,
0: salam sehat, waalaikumsalam. Pak Udin di Boyolali, Pak Udin, pagi.
3: Pagi,
0: waalaikumsalam. Pak Udin Boyolali, bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
3: Dan RRI baik.
0: Alhamdulillah baik. Silakan Pak Udin.
3: Tentang nomor satu.
0: Nomor satu ya, oke.

0: Ya, semoga Indonesia jadi bisa mengangkat nama Indonesia di dunia gitu, seperti bulu tangkis. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Udin. Waalaikumsalam Pak Asrul di Kendari. Pak Asrul, pagi. Pagi Pak Asrul.
2: Pagi.
1: Pagi. Kendari bagaimana kabarnya pagi ini Pak?
2: Ya, masih mandi keringat Bu
1: Sani. Waduh, belum hujan juga di Kendari?
2: Sudah ada 2 bulan lebih ini belum.
1: Oh, mudah-mudahan cepat hujan lah ya hari ini ya Pak Asrul ya. Iya. Silakan mau komentar yang mana?
2: 1-2
1: silakan komentarnya.
2: Iya. Ini saya mau tanya dulu Bu Sani, sebentar ini ada serang langsung dari RRI atau bagaimana ini?
1: Ya, mudah-mudahan Pak nanti kita konfirmasi lagi ya Pak ya dengan tim olahraganya ya.
2: Sampai Piala Dunia disiarkan habis-habisan, giliran kita enggak disiarkan
1: Bu. Biasanya kalau tuan rumah kita siarkan Pak biasanya.
2: Iya. Ini mengenai target Bung Seni.
1: Iya, target betul. Targetnya juara ini Pak, enggak main-main
2: menang
1: ini.
2: Menang apa target kalah dulu Bung Seni?
1: Target menang dong, masa target kalah?
2: Iya. Sudah menteri ganti, pelatih ganti. Kita belum tahu apakah nanti bisa ikut 2030 atau bagaimana ini ya.
1: Iya.
2: Ya, mungkin kalau saya sih optimis mudah-mudahan Indonesia bisa berbicara lebih diperhitungkan di mata dunia ya. Jangan sampai kita nanti kalah lagi dengan Malaysia ini yang jadi pertanyaan juga Bung Seni ya.
1: Ya, mudah-mudahan hari ini bisa menang lah begitu ya Pak Asrul ya. Baik kalau begitu
2: Pak Asrul. Jangan menang pertama saja Bung Seni. Jangan sampai enggak panas-panasnya di awal-awal saja toh.
1: Iya, karena targetnya juara ini, tidak main-main ini Pak Asrul targetnya.
2: Ya, amin amin Bung Seni ya, mudah-mudahan kita
1: baik kalau begitu Pak.
2: Di 2030 ya.
1: Iya. Terima kasih banyak Pak Asrul. Oh, apa lagi? Ya. Oh, yang kedua. Oh iya, silakan.
2: Iya, ini kok seolah kita ini tidak ada pelajaran musim dari yang tahun ke tahun, karena ini
1: setiap tahun terjadi karutlah.
2: Peristiwa yang terjadi setiap musim kemarau musim. Setiap musim kemarau terjadi dan presiden juga dari yang kemarin-kemarin juga ini sudah selalu mengantisipasi karut-karut, tapi sampai sekarang juga masih tetap terjadi juga seperti itu.
1: Yeah.
2: Masalahnya begini musim ini. Oknum petugas kita itu tidak terlalu bagaimana ya di lapangan, karena kalau memang betul-betul itu yang menjaga Bung Seni ya, itu pasti akan betul-betul dijaga, pasti tidak akan terjadi pembakaran
1: Bung Seni.
2: Karena ini bukan kebakaran sendiri, itu pasti ada oknum yang membakar
1: Bung Seni. Yeah.
2: Jadi petugas ini harus betul-betul jangan
1: kontrol lapangannya begitu ya.
2: Ke bawah berani yang
1: penegakan hukumnya. Oke, baik kalau begitu.
2: Iya.
1: Baik, Pak Asrul, terima kasih banyak ya, Pak Asrul ya.
2: Di depan yang lagi terjadi di sini ya.
1: Baik, terima kasih banyak, selamat pagi Pak Asrul.
3: Kilas Berita.
4: Pemerintah akan melakukan pemetaan terhadap lahan gambut di Indonesia yang luasnya mencapai lebih dari 33 juta hektar. Pemetaan dilakukan untuk menentukan pengelolaan dan pemanfaatan lahan sesuai karakteristik masing-masing kawasan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
3: Jaringan Berita Nasional.
1: Berikutnya ada Bu Indra dan Pak Sowan. Saya ke Bu Indra dulu ya. Bu Indra, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Pagi, Bu Indra.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon.
5: Cirebon cerah.
1: Oh, cerah cuaca pagi ini ya.
5: Dan lucunya apa? Lalu lintas ya, Bung Zeni. Akhir-akhir ini itu lebih lengang terasa.
1: Oh, begitu.
5: Iya, di pantura maupun di dalam kota.
1: Oh.
5: Lengang, iya. Tapi sebegitu lengang juga kemarin terjadi macet. Ada truk yang besar,
1: Beton
5: besar menghalangi.
1: Melintang begitu di jalan.
5: Iya. Jalur yang satu tertutup sekali.
1: Iya.
5: Iya. Jalur yang satunya lagi hanya bisa dilalui satu mobil.
1: Oh, nah, jadi macet panjang begitu ya?
5: Ya, yang tutup, tertutup sekali kan macetnya panjang banget.
1: Okay.
5: Nah, ada lalu berusaha untuk pindah ke jalur yang
1: masih terbuka begitu. Harus ngantri begitu ya?
5: Iya, berjam-jam itu. Lalu mengenai tim nasional kita ya Bung Zeni, saya jadi was-was juga.
1: Kenapa was-was Bu?
5: Anehnya tim kita kalau ekspektasi kita tinggi, wah pasti menang nih. Tapi hasilnya mengecewakan. Tapi kalau kita cuekin aja nanti, ada hal-hal yang mengejutkan terjadi. Iya, jadi enggak ramal-meramal, kita lihat aja apa yang terjadi. Iya, dan mengenai itu ISPA itu.
1: Oh ya.
5: Nah, itu kan jadi pertanyaan, bukan berita itu.
1: Iya.
5: Iya, kenapa itu bisa terjadi? Bukankah kita harus siap tanggap? Jadi tidak masyarakat aja, pemerintah pun harus siap tanggap untuk hal yang
1: mencegah balita terkena ISPA karena karutlah begitu ya.
5: Nah itu kan karutlah tadi memang terjadi tiap tahun, tapi kenapa itu bisa terjadi? Nah itulah larinya ke para yang berwenang, yang berkompeten itu sebetulnya masih tidak profesional. Aduh enak aja kalau lihat kesalahan orang.
1: Baik,
5: dan dan ini untuk Solok juga ya. Nah siap tanggapnya itu bagaimana?
1: Ya nanti kita cek Bu.
5: Iya kita juga siap membantu kan. Apa sesedikit apapun kita siap bantu itu saja Bu.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Indra.
5: Terima kasih.
1: Ibu Indra di Cirebon, Pak Soan di Samarinda. Pak Soan pagi.
6: Selamat pagi.
1: Pagi.
6: Temanku.
1: Samarinda.
6: Jangan tanya panas.
1: Pasti panas terus begitu ya Samarinda ya.
6: Ya menggelegar.
1: Waduh
6: luar binasa ini. Iya ya, listrik jadi mahal ini bayar ini.
1: Iya
6: apa boleh baut, sudahlah diterima saja. Sudah itu. Cuman bagaimana ya perjuangan orang juga di mengatasi itu sampai mereka tuh sampai malam-malam nggak makan apa, kasian kan. Kita kalau misal polis mengatakan, wah ini petugas ini, nggak bisa lah begitu. Kita yang di rumah ini aja kena asap itu aja sesak napas, apalagi nggak punya uang, sesak napas tambahan kan gitu kan. Itu. Oh, jadi saya kira saya milih nomor itu ya, nomor satu. Saya kira tadi Pak Jai ini ada berita tadi tuh tentang ijazah itu, saya kira ada topik. Saya kira ternyata ada topik ya. Tadi pagi ada ijazah kan, berita ijazah.
1: Iya, betul.
6: Saya kira ada topiknya, mudah-mudahan ada topiknya, ternyata ada. Terus saya senang dengan itu. Saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana ijazah itu dan sebagainya. Saya senang dengan itu. Tapi biarlah itu ada ruangnya sendiri. Saya yang ini aja, ini yang sepak bola ini ya. Ya kita harapan kita menang, jangan menangis gitu aja ya. Kalau menangis kan artinya kalah. Karena menangis kita, dan itu tidak murah-murah loh mereka tuh di transfer ke Indonesia itu 377 miliar. Ada yang 88 miliar. Kevin Dick yang paling kecil itu kelihatannya ya. Nah jadi kita ini sebetulnya kenapa kalau untuk bola luar biasa ini menteri kita ini. Tapi untuk yang lain-lain kenapa kok dibiarkan? Itu yang saya heran itu ya. Anak tiri. Jadi kelihatannya semua olahraga yang sudah masuk DBON itu tidak stabil. Tidak stabil kemenang. Bulu tangkis tidak stabil. Nanti kalah. Tidak bisa stabil. Yang masuk dalam DBON. Jadi tidak seperti ketika zaman-zaman yang terdahulu itu. Betul-betul mereka stabil. Kenapa? Perhatian itu merata. Tidak seperti bola ini. Bola-bola terus. Bukan saya nggak aneh. Bukan saya nggak senang olahraga. Bukan saya nggak senang bola. Tapi nggak begitulah caranya. Mentang-mentang ketua PSSI-nya adalah seorang menterinya juga. Yang lain-lain dikesampingkan.
1: Treatmentnya harus sama begitu. Setiap cabang olahraga harusnya begitu.
6: 377 miliar loh itu. Banyak mereka itu. Bukan murah-murah, maka memang harus menang. Nanti kita jadi menangis. Gitu ya. Makasih.
1: Makasih banyak Pak Soan. Waalaikumsalam. Bu Ayu di Maluku Tengah. Bu Ayu, pagi.
7: Halo, selamat pagi.
1: Pagi. Bu Ayu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya di tempat Bu Ayu? pagi ini?
7: Sore, sehat, untuk kotoran cuaca ataupun untuk memang cerah ya, karena cuma masuk musim kemarau. Kemudian untuk lalu lintas di pagi hari ini sangat lancar sekali dan aktivitas masyarakat di selang bagian Maluku Tengah sangat lancar juga.
1: Lancar ya aktivitasnya. Silakan Bayu.
7: Saya mau menyoroti tentang nomor satu ya. Ya, mudah-mudahan Indonesia juara. Tapi saya masih bertanya juga apakah Indonesia bisa juara gitu ya. Iya, untung kan nih jadi tuan rumah gitu di FIFA Cup ASEAN ya 2026. Lawan di grup A lumayan ringan juga tuh ya Bang Zainy, ini
1: Malaysia. Ya, Singapura, ringan. Malaysia, Bangladesh lawannya. Di grup sebelah itu baru agak berat itu ada Vietnam, ada Thailand di sana itu.
7: Iya, sebenarnya dia rival klasik sih, tapi di atas kertas Indonesia lebih unggul ya, ranking terakhir. Kalau untuk Bangladesh kan sebagai tamu undangan. Tapi saya lebih ke tantangan terbesar nih ada final nanti gitu ya. Walaupun lolos juara grup mungkin ketemu Thailand dan Vietnam. Dan ini finalnya gitu. Mudah-mudahan gitu ya.
1: Jadi final sebelum final begitu ya.
7: Iya,
1: mudah-mudahan
7: Indonesia juara gitu ya.
1: Amin.
7: Saya menyoroti tentang Karhutla gitu ya. Nomor 2 tentang ISPA. Sebenarnya gini loh, Karhutla ini kan sebenarnya ada kesengajaan juga pada saat Karhutla musim kemarau ya. Ada juga sengaja untuk membakar, sama kayak di wilayah Maluku juga ada juga orang sengaja gitu ya. Tapi ya kita lihat lagi ya, polisi kehutanan saat itu ada di mana gitu ya. Pada saat ada
1: Karhutla, pengawasannya bagaimana begitu ya gitu. Di lapangan ya.
7: Iya. Dan setelah Karhutla, mereka mengaumkan gitu, ini adalah hutan harus dilindungi. Pada saat Karhutla mereka menghilang gitu. Jadi ya itulah mana mereka gitu ya. Dan itu harus ada antisipasi sebenarnya seperti itu. Mudah-mudahan hujan segera turun ya, dan supaya ini segera berakhir gitu untuk anak-anak balita pada umumnya. Terima kasih
1: banyak Ibu Ayu. Selamat pagi Pak Taufik di Sumenep. Pagi Pak Taufik.
8: Pagi, assalamualaikum.
1: Pagi, waalaikumsalam.
8: Salam Indonesia kompak.
1: Salam Indonesia kompak. Selalu masih panas dan keringkah di Sumenep?
8: Waduh, ini kan kota garam.
1: Ya.
8: Ini sangat panas sekali.
1: Belum hujan juga Pak di Sumenep Pak? Sudah berapa lama belum hujan?
8: Belum. Mulai dari pertama El Nino.
1: Oh, udah lama ya kalau begitu tidak hujan ya?
8: Apalagi kan di sana, di sini itu kan kota garam.
1: Ya. Air bersih bagaimana Pak?
8: Air bersih normal.
1: Normal ya, masih ya. Ya, masih. Baik. Silakan mau komentar yang mana, Pak Taufik?
8: Ya, ini Karhutla.
1: Karhutla ya, silakan Pak.
8: Ya, ini kan termasuk kelalaian pemerintah dan kelalaian manusia lah istilahnya. Ya. Itu semuanya kan bisa diantisipasi. Ini kan jangan jadikan istilahnya tradisi setiap tahunnya.
1: Ya.
8: Kalau enggak kebakaran, ya kebanjiran. Yang paling mengerikan lagi anak-anak bayi itu kan, ini apa itu istilahnya setiap kelahiran dikasih beban hutang 50 juta. Ya itu pemerintah gimana mengantisipasinya itu? Bagaimana selanjutnya tidak ada beban terhadap apa itu berkelanjutannya generasi gitu? Ya, ini.
1: Baik Pak Taufik. Terima kasih banyak Pak Taufik. Selamat pagi, waalaikumsalam. Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan. Kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brilian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
4: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan, hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan